0: sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
1: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari.
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan, itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah kan, uangnya nggak hilang, cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena nggak, uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak Haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
9: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
10: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
9: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban, tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
10: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
11: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
10: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
12: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
13: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan. Ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tahun ini, ya sekarang termasuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak nginap, dia sama haji, jadi hanya bulan Zulhijjah yang tidak nginap, terus langsung menuju bandara, langsung ke tenda, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses pencahaji.
12: Ahmad Fauzi menambahkan, setelah tiba di asrama haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
14: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di asrama haji Palembang, sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di asrama haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di asrama haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap, biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
13: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih yang sudah diperbolehkan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa. Sebenarnya semacam yang tadi karena memang tidak boleh dibawa. Kan kalau ketua kompar cabai itu yang rempah yang dicalonkan itu ya. Ini cuma si tanda oleh-oleh lah, saudara-saudara cuma dan lain-lain.
14: Baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
15: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
16: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
15: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
17: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
15: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
18: Average year to date rupiah sekarang adalah

0: Ya, berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
1: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
0: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
3: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
4: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
5: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif

0: bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tinggal menghitung beberapa hari saja pendengar untuk kita bisa masak barbecue, teriyaki atau mungkin sate ya. Tanggal 27 nanti pendengar, kurban akan diselenggarakan. Jadi kita bisa bersukaria dengan berbagai daging yang akan dihidangkan di sekitaran kita begitu. Tapi ada pengawasan yang bisa kita lakukan pendengar di sisa waktu yang ada, supaya kualitas dari daging kemudian juga sanitasi dari hewan kurban ini masih tetap terjaga. Kira-kira seperti apa untuk berbagai peran yang bisa kita lakukan? Siapa tahu Anda menjadi salah satu untuk pelaku kurban ya. Mungkin bisa berbagi informasi seperti apa yang bisa Anda lakukan. Kami nantikan di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-6666-886, dan silakan berbagi informasi di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan untuk cerita Anda pendengar, siapa tahu di antara Anda juga ada yang berkurban begitu ya. Kami nantikan hanya di Persatu Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buka salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Loh kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan. Pokoknya

Minggu lalu kami sudah hadirkan perbincangan kepada dinas terkait untuk menjaga kualitas ternak kurban tetap terjaga. Pendengar, kira-kira untuk lembaga sosial peran seperti apa yang mereka sudah lakukan ya? Kami akan hadirkan untuk Anda perbincangannya pada pagi hari ini. Peran lembaga sosial dalam penyediaan hewan kurban tepat pukul 8 nanti pada Dialog Semarang Menyapa. Jadi jangan sampai ketinggalan pendengar, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Rajin banget sih, buang sampah dipisah-pisah gitu, ribet amat.
1: Gak ribet kok, ini buat kebaikan kita juga loh. Botol plastik ini bisa didaur ulang lagi, jadi bisa jadi barang berguna.
2: Dih, si paling daur ulang. Aku sih yakin ya, besok cuma jadi sampah. Asal buang aja lah, gampang.
3: Kalian harus tahu ya, botol-botol itu kalau dibuang sembarangan akan mencemari lingkungan. Plastik itu baru terurai sampai ratusan tahun loh.
2: Wah, lama banget ya. Terus dampaknya apa?
3: Dampaknya banyak banget. Sampah plastik bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir. Terus kalau dibuang di sungai, bisa mencemari air dan membunuh hewan-hewan di sana. Yang paling parah nih, banyak sampah plastik yang berakhir di laut.
2: Tapi apa hubungannya sama daur ulang?
3: Dengan daur ulang, kita bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan. Botol plastik bekas itu bukan sampah, tapi sumber daya. Bisa diolah lagi kok, jadi barang-barang yang berguna.
1: Dengerin baik-baik. Bandel sih kalau dikasih tahu. Terima kasih. Jadi, dengan mendaur ulang botol plastik, bisa menyelamatkan bumi.

0: Info Pro 1.
1: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng resmi melantik Handi Prianto sebagai Sekretaris Daerah Kota Semarang pada Senin 18 Mei 2026. Pelantikan dilakukan setelah Handi dinyatakan meraih nilai tertinggi dalam seluruh rangkaian seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Semarang yang berlangsung selama 3 bulan sejak Februari 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong keseimbangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jawa Tengah agar pertumbuhan daerah tidak berjalan timpang. Perbedaan karakteristik dan tantangan di masing-masing kawasan dinilai membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan wilayah.
0: Pro 1.

0: Pendengar, sesuai dengan janji kami, Dialog Semarang menyapa edisi kali ini ya. Kita bahas lebih lanjut kira-kira seperti apa peran aktif dari lembaga sosial dalam penyediaan hewan kurban. Kurang lebih 2 minggu saja ya, untuk kita bisa merayakan pada tanggal 27 Mei nanti. Untuk Anda yang mungkin sudah mempersiapkan bumbunya, ditahan dulu ya. Karena banyak yang bisa kita bahas, pendengar, mengenai hewan kurban ya, terkait dengan ketersediaannya, sanitasinya, hingga peran aktif dari masyarakat yang bisa dilakukan supaya nanti pada hari H bisa berjalan lancar. Kita akan bahas lebih lanjut dari perwakilan Dompet Duafa. Ada Mas Zaini Tafrikan yang sudah hadir di depan saya. Selamat pagi, Mas Tafrin.
1: Selamat pagi.
0: Baik, saya panggil Mas Zaini berarti ya.
1: Mas Zaini saja, baik, jangan Bapak.
0: Baik, Mas Zaini Tafrikan ini sebagai pimpinan cabang Dompet Duafa Jawa Tengah. Selamat pagi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Pro 1.
1: Alhamdulillah, Mas, terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Baik, mampir ke sini.
0: Oke, ini sudah kunjungan ke 80 mungkin.
1: Waduh, acuh dihitung Mas.
0: Baik, dan di sebelah kanan ada Senior Officer Fundraising Tebar Hewan Kurban atau THK Dompet Duafa Jawa Tengah, Mas Khoirun Nizar yang sudah hadir juga. Selamat pagi Mas Nizar.
2: Selamat pagi Mas Kelly.
0: Baik, kabar baik, sehat juga ya.
2: Alhamdulillah sehat lah, harus dong.
0: Ya, sehat dan juga semangat untuk menyambut Idul Adha pastinya ya.
2: Wah, betul, betul sekali.
0: Baik, kami juga mengajak Anda pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini, silakan ya di line telepon kami di 0248316686, kemudian juga di WhatsApp 0816666886, atau juga untuk Anda yang sedang menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya, sambil melihat visual, jangan lupa untuk berkomentar pada kolom live chat ya. Baik, menjelang Idul Adha ya, untuk Mas, kita ke Mas Zaini terlebih dahulu ya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Ini tinggal menghitung beberapa hari saja. Nah, kira-kira seperti apa untuk ketersediaan dan juga penyaluran yang sudah disiapkan dari lembaga sosial seperti Dompet Duafa ini?
1: Ya, dari kami di Dompet Duafa sebetulnya untuk momentum Idul Adha itu sebetulnya adalah momentum besar di setiap lembaga atau LAS lah, Lembaga Amil Zakat Nasional, yeah, seperti Dompet Duafa. Jadi buat pendengar tahu juga, biasanya kan momentum-momentumnya lembaga itu ada di momentum Ramadan, yeah, gitu ya. Nah, setelah Ramadan itu ada momentum besar lagi adalah Idul Adha. Nah, persiapan dari kami tentu ini semangatnya adalah memfasilitasi orang untuk beribadah, karena kan ini syariat juga ya. Nah, Dompet Duafa telah mempersiapkan dari sejak awal itu, kita sudah punya programnya namanya Dompet Duafa Farm. Jadi Farm, kita sudah menyediakan, ini adalah satu rangkaian program yang satu pemberdayaan dari dana zakat, kemudian kita buatkan satu program peternakan, dan hari ini kita sudah menyediakan peternakannya di wilayah Kendal. Dengan kapasitasnya itu ada 1000 ekor domba, dan kita baru isi di 500 karena sebagian untuk gudang pakan. Jadi kalau hari ini persiapan lembaga, apalagi sudah hamin sekian hari gitu ya, kurang lebih di 9 sampai 8 hari, ya alhamdulillah kita sudah menyediakan semuanya, dan kita sudah mensosialisasikan kepada calon pekurban, bahwa kurban di Dompet Duafa dijamin kesehatannya, dombanya ready, sehat, dan sesuai syariat. Jadi sudah 90%, 10%-nya tinggal eksekusi.
0: Baik, gitu. 90%. Nah, kalau dibandingkan dengan Idul Adha tahun lalu, tahun ini apakah ada sebuah peningkatan atau mungkin antusiasmenya lebih besar gitu?
1: Iya, kalau tahun ini sebetulnya justru cukup menantang gitu ya. Cukup menantang di tengah gejolak apa global ya, ekonomi dan lain sebagainya. Secara jujur memang ini akan ada pengaruh ke daya beli masyarakat. Jadi kan proses ibadahnya itu kan orang membeli hewan kurban gitu ya. Sehingga kalau orang membeli hewan kurban, dia harus mengeluarkan hartanya atau mengeluarkan spending money-nya itu sudah masuk ke dalam rencana atau belum. Kalau kemudian itu belum masuk dalam rencana, ini kemudian kami di lembaga yang harus mencari strateginya. Jadi tahun ini cukup menantang di tengah gejolak ekonomi yang ada, tapi kita juga tidak kemudian kehabisan akal untuk bisa menggait masyarakat, mengajak masyarakat untuk beribadah. Kenapa? Karena ada saudara-saudara kita di pelosok-pelosok desa yang belum semuanya merasakan momentum dan memakan daging kurban sebagaimana yang biasa kita makan hari ini.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Jadi kami terus mengupayakan meskipun ada tantangannya, kita coba dengan berbagai strateginya. Dan hari ini kita juga menyampaikan kan kalau di Dombe Duafa itu mulai dari 1 jutaan. Kalau belum bisa 1 jutaan, kita biasanya sampaikan ya wis patungan 10 orang. Jadi 1 orang 100.000. Kan lebih mudah dengan program sedekah daging.
0: Variannya banyak berarti.
1: Variannya banyak.
0: Baik, yang membedakan bukan antusiasmenya ya. Antusiasme masih tinggi,
1: sangat
0: tapi
1: tinggi.
0: Tantangan tadi yang hadir betul. Yang bisa dibilang di luar plan kita gitu ya.
1: Ya, gitu. Jadi Ya kita bisa mengikhtiarkan bahwa strateginya sudah kita siapkan dengan domba-domba terbaiknya. Kan gak ada yang berbeda mas. Yang dibeli juga adalah hewan. Domba. Cara motongnya juga sama gitu ya. Pendistribusiannya kalau di Dombe Duafa adalah titik-titik yang membutuhkan di wilayah Jawa Tengah, di pelosok-pelosok. Nah yang membedakan adalah berapa banyak orang yang akan beli. Berapa harganya sekarang. Dan gimana peminatan dari mereka itu kalau mau beli kurban di Dombe Duafa di tahun ini di tengah ekonomi yang sekarang.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Baik, kita coba bahas lebih dalam ya mengenai Dombe Duafa Farm tadi yang dimana ini juga menjadi tupoksi dari THK atau dari Mas Nizar ya selaku fundraising tebar hewan kurban. Nah, ini kira-kira seperti apa untuk program yang dimaksudkan tadi?
2: Baik, Mas Gali. Program THK itu kan program tebar hewan kurban ya. Memang kita ada program itu melihat kondisi masyarakat di daerah-daerah pelosok sana yang memang tidak ada orang berkurban, ya kan. Dan kurban di daerah perkotaan itu sudah menumpuk banyak.
0: Oke.
2: Sehingga kita sendiri mungkin Mas Gali juga atau mungkin pendengar yang di daerah perkotaan saat Idul Adha. Itu menjadi momen orang untuk berkurban. Kadang mungkin di lemari kita, lemari atau di kulkas kita dan sebagainya itu banyak menumpuk daging tuh, ya kan, sampai berbulan-bulan dan sebagainya mengalami penumpukan-penumpukan itu. Tapi kita harus menyadari bahwa di daerah-daerah pelosok sana minim orang berkurban, mungkin karena pemahamannya tentang berkurban. Karena di daerah sana juga banyak pemahamannya adalah berkurban itu satu kali dalam seumur
0: hidup.
2: Yeah. Ya kan? Sehingga tidak berkurban lagi itu. Atau memang dari faktor ekonomi. Tidak ada orang yang berkurban di situ. Dengan adanya program tebar hewan kurban, satu dari nilai dakwahnya kita masuk tuh. Mereka yang pemahamannya hanya satu kali berkurban dalam seumur hidup, dengan kita menghadirkan program tebar hewan kurban di daerah-daerah sana, mereka mulai menyadari ternyata yang namanya berkurban itu bukan cuma satu kali.
0: Oke.
2: Kalau kita mampu, kita bisa berbagi dengan memberikan manfaat kepada warga sekitar, itu sangat luar biasa. Dan juga kita menghadirkan juga mematik orang yang dulu tidak berkurban, akhirnya mulai untuk berkurban. Dan itu kita banyak di lapangan terjadi hal semacam itu. Lewat dakwah seperti itu. Atau memang dari nilai-nilai keislaman yang di daerah pelosok tidak tersentuh, lewat program ini akhirnya mulai tersentuh. Ya kan. Nah, memang tujuan kita adalah bagaimana sebaran daging kurban ini bisa sampai ke pelosok. Ya kan. Di euforia Idul Adha ini mereka juga merasakan daging segar yang langsung disembelih dan langsung kita bagikan dan dirasakan oleh masyarakat sama sekali.
0: Baik, berarti tebar hewan kurban ini bukan hanya sekedar proses distribusi supaya lebih merata, tapi juga ada sosialisasi yang diberikan supaya masyarakat ini paham akan pentingnya berkurban.
2: Betul.
0: Bukan cuma sekali seumur hidup. Ya,
2: betul sekali, Mas Gali.
0: Baik, dan kira-kira seperti apa pertumbuhan yang sudah dirasakan Mas Nizar ya dengan program THK ini? Apakah juga semakin banyak orang-orang yang berkurban ya, khususnya juga untuk penyebaran di daerah pelosok-pelosok tadi?
2: Iya, alhamdulillah Mas Gali dan pendengar sekalian, dengan adanya program ini pertumbuhan sangat masif. Contoh saja ya, ini tadi langsung di lapangan, saat kami langsung datang ke lapangan, ada orang yang di daerah itu saat kita kasih program tebar hewan kurban ini, itu tidak ada orang yang berkorban sama sekali. Saat kita kasih itu, ya kan? Kita kasih, mulai tumbuh kesadaran. Di tahun berikutnya, mulai anak turunannya itu
3: ikutan
2: untuk berkorban. Ya, mereka yang merantau dan alhamdulillah ada rezeki dan sebagainya, mereka mulai sadar dan pentingnya berkorban dan pentingnya bisa berbagi di momen Idul Adha itu. Nah, ini alhamdulillah tahun kedua, tahun ketiga semakin meningkat mas sekali. Mereka akhirnya bisa berkorban. Nah, ini yang kami rasa program ini sangat luar biasa disebar di daerah-daerah yang memang pelosok sana, yang memang jarang orang sadar tentang pentingnya berkorban atau tidak mendapatkan sebaran daging kurban. Jadi alhamdulillah semakin masif dan semakin peningkatannya berdampak untuk masyarakat.
0: Baik, dengan kondisi minat masyarakat yang ingin berkorban semakin masif ya, ini artinya untuk penyediaan kebutuhan masyarakat ya, khususnya pada peran lembaga ini sangat dibutuhkan ya, Mas Zaini ya.
1: Betul. Jadi kalau melihat kebutuhan di masyarakat, kita menyadari bahwa kenapa Domba Duafa bikin programnya adalah tebar hewan kurban. Karena di tahun 94, karena kita mulainya di tahun 94 mas, 94 itu kita sudah mengeluarkan tebar hewan kurban, karena di tahun itu penumpukan daging yang ada di kota itu sudah terlalu banyak, surplus bahkan gitu. Yeah. Sehingga tadi yang disampaikan Mas Nizar adalah ada loh kebutuhan-kebutuhan saudara-saudara kita di Indonesia Timur atau di wilayah Jawa Tengah di beberapa pelosok itu yang dia juga butuh daging. Nah, akhirnya kemudian kebutuhan masyarakat itu kita lihat dulu bahwa ada orang yang pengen berkurban tapi nggak pengen disebarkan di wilayahnya, rumah sekitarnya atau di masjid-masjidnya, tapi juga bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, lembaga ini melihat peluang tersebut untuk bisa memfasilitasi agar kurbannya ditunaikan. Kalau orang-orang per individu itu dia langsung ke desanya, ke sekitarannya itu kan mereka gak punya waktu, itu satu. Yang kemudian mereka juga gak punya keilmuan soal itu, bagaimana cara motongnya, bagaimana cara mendistribusikannya. Nah, itulah kemudian dari perannya dari Domba Duafa. Jadi kita memfasilitasi, mempertemukan para mudohi, kemudian kita mencari peternak. Let's say di situ berarti kita menumbuhkan ekonomi masyarakat. Yang misalnya si peternak itu dia gak punya pembeli, mana bisa dia kemudian membayangkan peternak itu pembelinya itu adalah orang Jakarta, pembelinya itu adalah orang dari Bandung misalnya. Begitu difasilitasi oleh lembaga, seluruh Indonesia dia bisa bertransaksi melalui Domba Duafa. Dan peternaknya yang memilihkan oleh Domba Duafa dan didistribusikan ke titik-titik yang mungkin mereka itu gak bisa menyangka bahwa ada orang yang tidak dikenal, peternak yang tidak dikenal, tapi dia merasakan manfaat dari program ini. Sehingga satu, pertumbuhan ekonominya bagus. Ada serapan dari peternakan yang kemudian dilakukan setiap tahun, pasti pasarnya ada. Karena domba itu kan di setiap tahun atau kambing itu kan pasti ada yang beli gitu. Cuma gimana cara menemukan pembelinya? Nah, Domba Duafa memfasilitasi itu. Mudohi dia punya uangnya, dia pengen berkurban, tapi dia udah gak perlu bingung lagi gimana caranya menunaikan kurban itu. Nah, Domba Duafa melihat ini, satu, memfasilitasi orang beribadah, yang kedua juga menyambungkan dari roda perekonomian itu, salah satunya adalah membeli peternak dari peternakan masyarakat. Kemudian kita juga bikin namanya sentra farm, yang tadi sentra ternak tadi, yang juga menyerap domba atau kambing dari masyarakat. Jadi hari ini peran dari lembaga kami rasa sangat krusial. Tidak semuanya bisa menyentuh. Ya, meskipun Domba Duafa pun juga butuh mitra. Apalagi hari ini kita dengan teman-teman RRI juga gak mungkin kita bisa menyuarakan sendiri, gak mungkin. Jadi kita mensosialisasikan dengan berbagai media, salah satunya dengan teman-teman RRI. Dan orang-orang yang pengen berkorban ya monggo, silahkan bareng Domba Duafa. Dipastikan insya Allah sampai di orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan dari daging kurban tersebut.
0: Berarti banyak aspek yang bisa didapatkan ya. Betul, kebaikan betul, apa saja yang bisa diraih, bukan hanya sekedar dari untuk pembagian penyebarannya. Sosialisasi tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Nizar, kemudian juga untuk penentuan customer bagi para pedagang hewan kurban supaya dagangannya laris, kurang lebih seperti itu ya. Baik, betul. Kita akan bahas lebih lanjut nanti ya, terkait dengan bagaimana untuk kondisi ideal dari hewan kurban yang sudah disediakan oleh lembaga sosial ya. Ya. Sekaligus kami juga nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini. Silakan, line telepon kami buka di 0248316686 dan juga di WhatsApp 0816666886 dan silakan Anda bergabung di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan pada kolom live chat. Hanya butuh waktu 1 menit ya untuk kita jeda, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.
3: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: penyebaran melalui program THK, Tebar Hewan Kurban, yang dimana memenuhi segala aspek pendengar. Kebaikan untuk masyarakat supaya lebih giat lagi tiap tahunnya ketika berkorban, kemudian juga penerima manfaat yang semakin luas, dan di sisi lain juga bisa meningkatkan perekonomian kepada para pedagang hewan kurban. Nah, kira-kira seperti apa untuk pemilihan penentuan hewan yang akan disembelih versi dari lembaga sosial Dompet Duafa. Dompet Duafa, kami akan coba bahas lebih lanjut. Ini berarti tupoksi dari Mas Nizar ya, untuk memilih hewan kurban terjun di lapangan begitu, mengaudisi. Nah, ini bagaimana Mas Nizar?
1: Baik Mas Gali, jadi benar kata Mas Gali, kita ada tim audisi nih.
0: Jemput bolanya.
1: Jadi untuk pemilihan hewan kurban ini tentu karena kan untuk hewan kurban ini harus sesuai dengan syariat ya, yang harus disembelih. Kami ada yang namanya quality control Mas Gali. Jadi memastikan kesehatan hewan itu satu, sesuai syariat atau tidak, ya kan? Karena apa? Ini tidak serta-merta berbicara tentang hewan itu disembelih dan dibagikan dagingnya, ya kan? Tapi dari segi kesehatannya, ya kan? Ya. Dari nilai syariatnya, apakah ini sudah masuk hewan tersebut untuk dikurbankan atau tidak? Ya, kayak domba. Domba ini minimal itu di usia 6 bulan. Domba, kambing masuk ke tahun kedua atau 1 tahun atau 1 tahun setengah. Itu kambing. Jadi harus dibedakan domba dan
0: kambing.
1: Kambing ya. Domba kalau kita lihat adalah yang gembel seperti itu. Itu namanya domba ya. Kalau kambing yang kupingnya panjang gitu. Kadang memang kita mengedukasi ke masyarakat antara domba atau kambing itu masih bingung membedakannya.
0: Sulit membedakan.
1: Kenapa? Kita menyediakan gini Mas Gali. Kita menyediakan hewan kurban ini dari harga 1 jutaan. Ya, tentu itu adalah domba. Ya kan?
0: Domba untuk 1 juta.
1: Domba. Nah, kita ada tim untuk quality control itu. Ya, dari spek kita punya spek ekonomis, spek domba standar, medium, premium, super premium, platinum ataupun custom. Nah, itu kita cek dari segi kesehatannya. Apakah ini layak atau tidak? Ya kan? Maupun di mitra-mitra kita tetap ada melakukan QC atau quality control itu. Jadi kita benar-benar mengkondisikan itu benar-benar layak diterima di masyarakat hewan yang kita sediakan. Mas Gali.
0: Oke. Baik, berarti kalau aspek syariat kemudian juga kesehatannya sudah terpenuhi ya. Itu berarti kualitasnya sudah bagus.
1: Sudah bagus dan pasti di Dompet Duafa kita menyediakan hewan kurban jantan.
0: Ya. Itu satu informasi baru untuk saya, Pak. Baik, dan kemudian kira-kira seperti apa ketika hewan kurban sudah dirawat begitu ya, sampai akhirnya menuju ke hari H, prosesinya seperti apa? Apakah juga ada berbagai langkah lagi yang harus dilakukan dari lembaga sosial?
1: Baik, kalau mendekati hari H kita berbicara masalah pendistribusian. Ya kan?
0: Iya.
1: Yang sudah dipesan, yang sudah melalui program kita di tempat hewan kurban, kita akan melakukan pemetaan untuk mapping pendistribusian hewan kurban ini di daerah-daerah yang memang sudah ditentukan.
0: Baik.
1: Jadi kita tidak selesai tanggung jawab di pengadaan hewan kurbannya, tapi kita sampai hewan kurban itu di titik lokasi distribusi hewan itu akan disembelih. Nah, di program tebar hewan kurban itu bukan cuma itu Mas Gali. Sampai nanti disembelih, sampai nanti daging itu diterima di penerima manfaat. Kita sampai di situ Mas Gali. Dan teman-teman alhamdulillah di lapangan sampai di titik penyembelihan dan pembagian kita ada timnya untuk mengawal itu Mas Gali.
0: Baik, jadi personil dari Dompet Duafa ini sudah lengkap ya, dari tim jemput bolanya untuk mengecek kualitas dan juga syariat dari kambing kurban, sampai akhirnya tim pemotongnya pun ada sendiri ya. Jadi semuanya terjamin pendengar ketika daging tersebut didistribusikan, dan siapa tahu Anda mendapatkan gitu. Baik, dan ini sudah ada yang bergabung, kami coba cek terlebih dahulu ya, dari pendengar bernama Pak Didi. Ini izin bertanya kepada Bapak narasumber. Mas, bukan Bapak tadi ya. Jadi
2: kalau pendengar boleh enggak?
0: Oh boleh, tidak apa-apa. Dari pembelian hewan itu dari petani apa lewat pedagang? Kalau

0: Saya mau gabung harus bayar berapa? Apakah sesuai dengan kriteria? Nah, ini mungkin tadi sudah dijelaskan ya. Bisa ditekankan sekali lagi untuk informasi yang tadi sudah dihadirkan. Silakan untuk Pak Didik yang ada di WhatsApp.
1: Oke. Untuk Pak Didik dan para pendengar, jadi program dari Dompet Duafa itu siapapun yang akan join tidak dikenakan biaya apapun. Jadi kalau kami memilihnya itu dengan dua kriteria. Satu adalah untuk peternak yang biasanya kita berdayakan. Contoh hari ini kita namanya punya program Jantara, Jaringan Tani Ternak Nusantara. Jadi mereka ini mendapatkan bantuan program dari Dompet Duafa. Per satu kepala keluarga itu mendapatkan 10 ekor domba. Itu adalah domba jantan. Pertama kali masuk kita biasanya ngasih tuh di bobot 17 kilo atau 18 kilo kayak gitu. Nah, selama 4 bulan sampai 5 bulan dipelihara oleh para petani ini, peternak ini, kemudian nanti di momentum Idul Adha itu akan kita panen, akan kita beli lagi. Gitu. Jadi yang tadi dibantu ke mereka, kemudian mereka rawat. Nah, di momentum Idul Kurban, karena sudah ada pekurbannya yang beli, maka kita akan ambil, kemudian kita akan distribusikan. Jadi yang bantuan tadi itu, karena sudah dirawat, kemudian kita beli.
0: Gitu. Oh, iya. Nah,
1: jadi buat petani atau peternak mitra yang biasanya mengelola peternakan atau domba, itu biasanya kita ngambil dari petani juga atau peternak, atau biasanya kita untuk memenuhi, kalau kami itu di Jawa Tengah ada target kurang lebih di 2000 ekor domba. Pendistribusian setiap tahun itu kita di 1500 sampai di 2000. Nah, kita biasanya per akhir tahun, biasanya kalau tidak di bulan November atau Desember, di setiap tahunnya itu kita buka open recruitment untuk mitra-mitra yang pengen join di program Tebar Hewan Kurban ini. Jadi tidak ada bayaran apapun, jadi yang mau join silakan join ke kita. Yang penting adalah satu, peternaknya itu punya domba, itu satu. Dombanya sehat dan mau mengikuti teknis yang dimiliki oleh Domba Duafa. Apa itu teknisnya? Satu, begitu di momentum hari hanya dia bisa melakukan pengiriman. Kalau kemudian dia menjadi mitranya Domba Duafa, di sisi pemotongan dia mau melakukan pemotongan dan pendistribusian di lapangan. Tentu dikawal oleh tim Domba Duafa. Jadi kalau Pak Didik tadi dia punya domba banyak gitu ya. Kalau hari ini memang kemitraannya sudah kita close karena kita persiapannya sudah dari tahun lalu ya, dari mulai Desember, Januari dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan tahun depan
0: ya,
1: dapat kesempatan. Karena lagi-lagi di Domba Duafa kita buka informasinya itu secara terbuka. Jadi kemitraan itu memang dibuka kesempatan untuk masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
0: Kesempatan mendaftar melalui website, situs, atau bagaimana?
1: Kita ada share linknya nanti. Biasanya informasi itu kita up di media sosialnya Domba Duafa. Nah, itu nanti bisa mendaftar lewat situ.
0: Baik, mungkin dari Pak Didik bisa cek H+1 nanti ya, biar menjadi mitra pertama. Oke. Baik, nah ini kita kembali lagi soal penentuan hewan kurban ya. Nah, ini kemudian seperti apa masyarakat ingin mengetahui kondisi hewan kurban ya? Karena sekarang kan zaman media sosial begitu. Apakah ada foto yang dihadirkan, berbagai kriteria gitu? Seperti apa Pak Nizar? Nizar?
2: Ya, baik Mas Gali. Dengan kemudahan sekarang ya di media sosial, kemudahan juga orang bisa memilih hewan kurban. Kita menyediakan lewat di media sosial, kita live TikTok Mas Gali, ya kan? Calon pembeli atau calon mudohi yang mau lihat langsung, kita bisa fasilitasi lewat video call juga bisa. Kita juga lewat layanan-layanan di platform TikTok tersebut, ya kan? Karena kita juga live TikTok juga. TikTok di akun The Kurban Series Domba Duafa Jawa Tengah, ya. Kita dua kali dalam satu minggu, ya kan. Di situ masyarakat bisa lihat dombanya langsung, ya kan. Kita fasilitasi itu. Yang langsung mau memilih, kita bisa lewat video call dengan tim kami yang ada di kandang, agar ini loh benar dombanya yang akan disembelih dan ini miliknya dari calon mutohi yang ingin membeli hewan kurban di kita.
1: Jadi kita gitu. Langsung.
0: Oh ya. Transaksi lewat live juga bisa atau bagaimana? Karena siapa tahu ada penonton. Itu. Check out.
1: Mereka datang langsung juga boleh. Kandang juga boleh. Ya kita memfasilitasi kalau ada orang yang pengen beli kurbannya tadi, kan pekurban itu kan nggak cuma senior citizen ya, ada gen-genan lah gitu. Yeah. Gitu. Jadi ada yang pengen tahu informasi lewat TikTok atau lewat Instagram gitu, ataupun cukup dikirim kalau speknya standar itu berapa sih bobotnya gitu kan. Kalau kita kan di 23-25 kilo,
0: yeah, yeah.
1: Gimana bentukannya, kita kirimkan fotonya. Jadi semua spek di domba itu kita akan kirimkan contoh fotonya dan contoh videonya. Jadi nanti mereka bisa memperkirakan, oh kira-kira seperti ini. Kalau masih kurang puas, datang aja ke kandang kita, pegang langsung, timbang langsung, boleh.
0: Oh, bisa dicek bisa. Secara real time juga ya.
1: Bisa langsung datang ke kandang.
0: Baik pendengar, jadi bisa langsung Anda cek ya untuk hewan kurban yang sudah Anda beli secara online, kemudian ingin langsung datang ke sana, ketemu Mas Dizar berarti ya nanti ya.
2: Iya, bisa juga.
0: Oke, baik. Dan ini sudah ada yang bergabung juga di WhatsApp ya. Ini dari pendengar tidak menyertai nama, 081357797 sekian. Selamat pagi untuk Bapak narasumber. Saya izin bertanya, dengan adanya pola penjualan yang baru saja dijelaskan, ini membuktikan bahwasannya lembaga memang memberikan fasilitas banyak. Nah, ini bagaimana dengan pola yang sudah dihadirkan dari Dompet Duafa? Apakah membuat banyak peminat kurban di tahun ini? Baik, tadi sudah dijelaskan ya, untuk antusiasmenya masih banyak ya, tapi mengingat sekarang dari Dompet Duafa juga melakukan penyesuaian zaman ya tadi, yang seperti dijelaskan Mas Nizar. Nah, ini bagaimana, apakah juga semakin banyak menggait masyarakat?
1: Ya, Dompet Duafa tumbuh sejak 1993 dilahirkan sampai hari ini di 2026, kurang lebih 32-33 tahun ya.
0: Iya.
1: Kita itu punya beberapa tingkatan masyarakat yang mau bertransaksi melalui Dompet Duafa. Ada orang yang pengen donasi, ada orang yang pengen berkurban ke Dompet Duafa, itu datang langsung ke kantor ngasih duit cash, itu tetap kita fasilitasi.
0: Oke.
1: Karena itu biasanya adalah donor loyal atau masyarakat yang pokoknya lebih marem gitu. Nyekel duite, tanda tangan, langsung untuk kuitansi nih gitu. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang mungkin orang-orang yang cukup dapat flyernya saja, oh harganya segini, ya wis saya tinggal transfer. Biasanya itu orang-orang yang gak punya waktu banyak, tapi dia tetap pengen transaksi, tapi tetap mudah. Nah, Dompet Duafa bisa melalui bank transfer. Atau hari ini teman-teman itu kan suka pokoknya tinggal pencet-pencet aja. Kita menyediakan namanya digital Dompet Duafa. Artinya teman-teman mau datang ke kantor tetap bisa, mau transfer juga langsung bisa, atau melalui payment gateway apapun yang pakai Kris dan lain sebagainya itu juga bisa. Jadi ini dalam rangka memudahkan teman-teman atau para pekurban yang pengen transaksi melalui Dompet Duafa dengan berbagai caranya. Karena kan ibadah itu harus juga dilakukan dengan cara yang paling kita bisa, paling mudah dan paling terjangkau. Ibaratnya kalau Dompet Duafa tidak mengikuti perkembangan zamannya, ada orang di misalnya di luar negeri atau misalnya di Malaysia gitu ya, dia kepengen berkurban di wilayah dekat-dekat kampungnya, bisa nggak disebarkan di sana? Bisa, tapi kalau harus duit cashnya yang harus kita terima kan kelamaan gitu ya.
0: COD-nya di Kalimantan.
1: COD-nya di Kalimantan. Jadi sekarang orang-orang cukup buka websitenya Dompet Duafa saja gitu ya, sudah tahu harganya ada di situ, tinggal transfer aman. Nah, ini kemudian melalui marketplace juga bisa. Jadi misalnya toko hijau, toko oranye dan lain sebagainya itu boleh semuanya. Jadi teman-teman tinggal pilih saja, buka menunya, di situ ada kurban, nanti lembaganya tinggal pilih. Karena kami meyakini tidak hanya Dompet Duafa yang memfasilitasi orang untuk berkurban, tapi banyak lembaga yang memfasilitasi itu. Dan ini salah satu cara untuk mempermudah teman-teman tetap bisa melaksanakan bahwa kurban itu kalau bisa setiap tahun sekali, bukan seumur hidup sekali. Gitu. Jadi dengan kemudahan ini harusnya tidak ada alasan.
0: Oke, dari lembaga sosial sudah memberikan banyak kemudahan, pendengar, tidak ada alasan lagi kalau cuma sekali seumur hidup ya. Siapa tahu ini juga bisa menginspirasi Anda. Baik, kita jeda terlebih dahulu untuk Mas Nizar dan juga Mas Zaini, sekaligus nanti kami bacakan juga beberapa pendengar yang sudah bergabung pada WhatsApp pagi hari ini, atau mungkin lewat line telepon juga masih kami nantikan pendengar. 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-886. Dan jangan lupa untuk Anda yang mengikuti siaran kami di aplikasi RRI Digital, masih kami tunggu di kolom live chat. Tetap bersama dengan kami.

0: Baik pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda pada perbincangan Semarang Menyapai edisi kali ini. Masih kita hadirkan ya peran dari lembaga sosial dalam memberikan fasilitas dan juga layanan untuk masyarakat berkurban. Bukan hanya sekedar sosialisasi atau aspek kebaikan yang sudah menyeluruh, yang sudah dilakukan oleh teman-teman Dompet Duafa, tetapi juga pemilihan hewan kurban yang ternyata sangat bagus pendengar. Dari tim jemput bola memilih untuk Anda ya, hewan kurban yang sesuai dengan syariat dan juga kesehatan. Kemudian juga dari tim sembelihnya ada sendiri ya tadi ya. Mas Nizar sudah menjelaskan ya. Jadi masyarakat tidak perlu risau ya. Ini membuktikan bahwa lembaga sosial hadir untuk masyarakat. Baik, kami lanjutkan yang sudah bergabung pada pagi hari ini ya. Sekali lagi dari pendengar ini tidak menyertai namanya lagi ya. 0815-6591 sekian. Kira-kira seperti apa untuk program kurban tebar hewan kurban ini sudah dilaksanakan sejak kapan?
1: Baik. Iya, jadi kalau tebar hewan kurban ini sudah sejak 94 gitu ya. Jadi kalau dulu namanya itu tebar 999 hewan kurban. Jadi dulu itu belum total namanya tebar hewan kurban karena dulu masih di 999 hewan kurban. Begitu antusiasnya cukup bagus di tahun 94, kemudian masuk di 95 dan seterusnya para senior-senior kami gitu ya, para pendahulu-pendahulu itu, ternyata cakupannya itu tidak hanya Jabodetabek gitu. Ternyata cakupannya itu sangat luas, sehingga karena cakupannya sudah terlalu banyak di wilayah Jabodetabek, akhirnya kemudian kita meluas ke luar dari wilayah Jawa. Kita masuk ke banyak di isunya di Indonesia wilayah timur gitu. Dan sampai hari ini alhamdulillah Dompet Duafa diamanahi oleh para pekurban di Indonesia ataupun di luar negeri, karena kita juga menyalurkan kurbannya sampai di luar negeri. Hari ini kita fokus di ada di Somalia, kemudian masuk ke Palestina, ada juga di beberapa wilayah yang terdampak bencana, misalnya di Sumatera dan lain sebagainya. Setiap tahun kurang lebih di Dompet Duafa itu paling minimal untuk menerima hewan kurban tiap tahunnya itu menyebarkan kurang lebih di 30.000 ekor domba, setara domba ya, karena ada yang domba, ada yang kambing, ada yang sapi. Sapi dihitung 7 gitu kan. Nah antusiasnya cukup bagus. Kenapa? Karena ya tadi kita mengulang bahwa orang-orang yang hari ini sudah terbiasa makan daging, orang-orang yang hari ini terbiasa misalnya yang melihat orang antre untuk ngambil daging kurban, anggaplah misalnya kita sebut di wilayah Jakarta atau kota Semarang deh misalnya kayak gitu ya, itu kan udah banyak banget mas. Tapi ada juga saudara-saudara kita, nanti bisa dicek di YouTube-nya Dompet Duafa TV di wilayah Grobogan tahun lalu ya, Mas Nizar ya, itu mereka mengatakan, ya adanya daging kurban ini ya happy lah mas. Orang biasanya satu domba buat satu kampung
0: misalnya. Oh, ada yang seperti itu?
1: Ada. Ada yang kemudian tahun lalu itu di wilayah Kebumen, desanya saya lupa.
2: Desa Logandu.
1: Itu di masjidnya, setelah sholat Idul Adha, udah gak ada potong-potong kurban lagi. Udah setelah sholat Idul Adha selesai, ya wes balik ke rumah masing-masing kerja lagi.
0: Tidak ada daging.
1: Kemudian Dompet Duafa masuk menyampaikan kepada mitra-mitra, menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang berpunya, yang dia pengen berkurban. Udah deh, coba deh kurbannya dilarikan ke salah satu desa. Kita menyebutnya namanya desa prioritas, yang di situ itu perlu kita kasih daging domba. Kita geser ke sana pemotongannya. Gak perlu lama mas, masyarakatnya tuh langsung kumpul, bentuk panitia, saking hebohnya mereka potong kurban, sebagian disebarkan ke masyarakat atau desa-desa yang lain, dan mereka bikin masak bersama di situ. Betapa indahnya Indonesia, yang kemudian kita masak atau makan daging bisa, mungkin siang hari ini kita akan makan daging nih, nasi padang yang 10.000 lah ibaratnya, itu kita udah dapat. Tapi belum tentu saudara kita yang ada di sana, di wilayah-wilayah yang terdampak. Atau tahun ini kita punya desa prioritas di Jelarem, Kabupaten Boyolali. Itu ya, selain memang kita berdakwah menggunakan berbagai cara, salah satunya adalah dengan pembagian hewan kurban ini. Dan ini kita pengen teman-teman, kenapa Dompet Duafa semangatnya adalah untuk berbagi ke wilayah-wilayah yang belum atau bahkan minim kurban deh. Yang harusnya di situ ada 5 domba atau 5 hewan dan lain sebagainya, bisa jadi cuma 1. bisa jadi cuma dua, dan itu dibagi ke masyarakat sekitar. Nah, ada case yang menarik adalah karena dagingnya cuma sedikit, itu sama masyarakatnya tidak dibagikan dalam bentuk mentah.
0: Matang.
1: Tapi dimasak bersama, dagingnya terus dicampur dan lain sebagainya. Begitu membagikan ke masyarakatnya itu dibagikan banyakin kuahnya. Dagingnya seadanya. Gitu. Jadi alhamdulillah dari tahun 94 sampai hari ini Domba Duafa masih konsisten untuk memfasilitasi masyarakat untuk mau berkurban melalui Domba Duafa. Berkurban di wilayahnya, di dekat rumahnya, tidak ada yang salah. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nah, Domba Duafa memfasilitasi untuk para pekurban yang mau kurbannya sampai dirasakan oleh saudara-saudara kita yang jarang menerima daging kurban. Nah, hari ini kita memfasilitasi itu dengan program Tebar Hewan Kurban. Insya Allah semuanya merasakan daging di momentum yang menurut kita di Muslim bahwa ini adalah ibadah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan. Apa itu? Kita bawa kendaraan apa ketika nanti menuju akhirat? Nah, Domba Duafa mengeluarkan satu tema, siapkan kendaraan terbaik versimu bersama Domba Duafa. Boleh domba, boleh kambing, boleh sapi, boleh juga onta kalau punya.
0: Nah, kemudian seperti apa kabarnya untuk lembaga ya mengenai temuan desa prioritas tadi? Apakah semakin banyak atau bagaimana?
1: Iya, desa prioritas itu kita gunakan untuk satu kisah, satu cerita. Meskipun tidak semuanya bisa kita ceritakan dengan kita tahun ini tuh ada 12 titik yang akan kita distribusikan. Salah satunya di Desa Jelarem Boyolali itu. Yang kita lakukan adalah kita asesmen dulu Mas di lapangan. Di situ kebetulan ada program dai pemberdayaan kami di sana. Jadi di situ tuh satu desanya adalah desa yang kekurangan atau kita bisa bilang adalah daerah kurang mampu lah seperti itu. Yang kedua, memang di sana itu minim kurban. Jadi kalaupun ada hanya beberapa ekor tadi. Jadi memang kita melakukan assessment itu. Jadi melakukan screening dan beberapa kemudian kita sampaikan ya ya minim akidah lah kita bilang. Jadi bagaimana kemudian Domba Duafa melakukan dakwah itu tidak harus ceramah, gak harus mengeluarkan ayat-ayat dan lain sebagainya, tapi menggandeng masyarakat yang ada di sekitar situ mau untuk saling gotong royong, mau untuk saling berbagi. Nah, melihat adanya case seperti itu, Domba Duafa kemudian bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat, menyampaikan bahwa insya Allah tahun ini Domba Duafa akan mendistribusikan daging kurban atau hewan kurban di situ, dilakukan pemotongan di situ, kemudian dibagikan di situ juga, dan nanti masyarakatnya siapapun, kita tidak melihat agamanya, kita tidak melihat sukunya, siapapun yang ada di wilayah situ, dia boleh mendapatkan daging kurban gitu. Nah, yang kedua, kemudian kita sampaikan kisah ini kepada para pekurban, kita sampaikan baik di pusat ataupun di wilayah Jawa Tengah. Buat yang nanti berkurban bareng Domba Duafa, salah satu pendistribusiannya adalah di wilayah-wilayah yang kurang mampu. Nah, di mana titiknya? Sebagai bentuk transparansinya, orang itu sehari ini sudah boleh tahu di mana titik yang nanti akan disembelih oleh Domba Duafa. Jadi, itu yang kemudian kita lakukan, Mas Gali. Jadi, orang tidak hanya melihat dombanya, tapi juga lihat nanti di mana posisi dombanya itu akan dipotong. Nah, salah satunya adalah di desa Jelarem, Kabupaten Boyolali. Gitu.
0: Baik, berarti mengedepankan transparansi tadi ya.
1: Oh, betul, satunya. Betul. Jadi hari ini pun orang kalau mau berkurban ke kita, baru dia transaksi ke Domba Duafa, kemudian kita input, sudah akan dapat notifikasi bahwa kurbannya atas nama siapa dan sebagainya. Menjelang hari H pun mereka akan dapat notifikasi lagi bahwa kurban Anda siap untuk dipotong. Begitu sudah terpotong, kita dapat informasi lagi, kurban Anda sudah dipotong. Akhirnya mereka bisa potong kuku dan ibadah yang lainnya. Begitu sudah terpotong, kan kita distribusikan. Kurban Anda sudah didistribusikan. Sudah selesai nih, mereka dapat sertifikat kurban.
0: Iya, seperti orang tersayang pendengar terus memberi kabar ya ketika Anda transaksi, notifikasinya akan muncul terus, kambingnya di mana atau dombanya, sehingga Anda jadi tahu ya kira-kira seperti apa untuk proses distribusi yang dilakukan dari Domba Duafa. Nah, tadi dijelaskan bahwa program THK ini sudah dari tahun 90-an. Saya penasaran, semakin tahun kalau saya dengar tadi ya, semakin luas penyebarannya. Tantangan apa saja yang dirasakan Mas Nizar?
3: Memang untuk tantangan ya, tantangan ini memang semakin kesini ya. Saya sih lebih lebih tantangan daripada edukasi ya, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berkurban. Jadi yang namanya tantangan edukasi ini tidak serta merta cuma satu kali diberikan edukasi tentang pentingnya berkurban itu, Mas Gali. Kita harus terus menerus. Makanya kan program THK ini kan tiap tahun kita adakan, ya kan? Tiap tahun kita adakan. Agar apa? Orang mulai sadar dan sadar-sadar tentang pentingnya berkurban. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Zeni bahwa di daerah-daerah sana yang memang banyak orang tidak mendapatkan daging atau serapan hewan kurban, kita bisa membayangkan mereka di Idul Adha setelah sholat, ya semacam kita seperti sholat biasa saja. Setelah itu mereka melakukan aktivitas pekerjaan yang memang di keseharian mereka lakukan tanpa adanya hibaria penyembelihan hewan kurban dan sebagainya. Nah, tantangan adalah kita mengedukasi kepada masyarakat bahwa berkurban itu cuma, bukan cuma satu kali dalam seumur hidup. Dan masih banyak orang yang di daerah-daerah sana tidak merasakan apa yang kita rasakan di daerah-daerah yang memang sudah banyak menumpuk daging kurban. Nah, itu menjadi tantangan kita, Mas Sekali. Nah, sampai sekarang kita masih memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hal itu.
1: Baik. Ya, itu kenapa edukasinya tambahin sedikit. Orang tuh berkurban dari dulu sampai sekarang masih pengen yang konvensional. Beli hewannya, pegang hewannya,
0: nimbang,
1: potong, dan kita lihat tuh gimana ngeletinya, gimana dan lain sebagainya. Jadi ya tantangannya itu mengedukasi orang berkurban tahun ini atau sekarang itu ya nggak harus lihat dombanya. Dombanya tetap kita lihatin nanti foto dan video tadi, tapi tidak harus di dekat rumah kita. Nggak harus di masjid dekat rumah kita. Apakah itu salah? Enggak, boleh-boleh aja, boleh, silakan. Tapi di titik-titik yang lebih krusial ada orang yang lebih membutuhkan. Karena mengedukasinya itu nggak bisa satu tahun, bahkan sampai di 30 tahun dompet-dompet mengedukasi.
0: Baik, tapi saya tekankan sekali lagi pendengar ya, dari lembaga sosial Dompet Duafa ini sudah menjamin transparansi tadi ya. Betul. Melalui notifikasi yang dihadirkan, entah itu dari check out kambing, yep, domba, yep, sampai akhirnya distribusi semuanya lengkap disampaikan kepada Anda. Yep. Baik, sebenarnya kalau kita membahas hal ini bisa panjang ya, bisa sampai hari halah, Idul Adha mungkin. Tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, masing-masing dari Mas Zaini dan juga Mas Nizar bisa memberikan sebuah pesan dan juga harapan. Karena seperti yang kita tahu, untuk Idul Adha, ibadah kurban seperti ini bukan hanya sekedar hubungan spiritual, betul, saja ya, tetapi juga, betul, ada manfaat yang dirasakan aspek kehidupan di duniawi. Mulai dari ekonomi, kemudian juga ilmu yang tadi disampaikan. Silakan.
3: Ya, baik untuk pendengar sekalian. Nah, mari kita bisa menghadirkan kebahagiaan. Kebahagiaan kepada masyarakat yang di luar sana, di daerah-daerah pelosok yang tidak menerima sebaran hewan kurban. Di momen Idul Adha ini, lewat dompet duafa, kurban murah, kurban berkah hanya 1 jutaan, bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat di sana, di daerah-daerah pelosok yang tidak menerima daging saat Idul Adha. Lewat dompet duafa, kita hadirkan senyum kepada mereka. Cukup 1 jutaan bisa memberikan dampak luar biasa dan senyum bahagia. Bisa hubungi kami di 0815-7798-793 atau cek di Instagram kami di Dompet Duafa Jawa Tengah. Hadirkan kebahagiaan bersama Dompet Duafa. Kurban murah, kurban berkah.
0: Kurban murah, kurban berkah. Semoga lancar terus untuk program yang sudah dihadirkan untuk Dompet Duafa ya, apalagi THK atau tebar hewan kurban.
3: Amin.
0: Baik, terima kasih Mas Zaini dan juga Mas Nizar. Segala informasi yang sudah dihadirkan ini membuktikan bahwasannya lembaga sosial akan terus hadir ya, salah satunya melalui Idul Adha seperti ini. Ya. Sukses terus, kami nantikan seperti apa untuk upgrade ke depannya di tahun depan. Mampir lagi di Pro 1 ya.
1: Amin, insyaallah.
0: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang juga yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Kita bahas lebih lanjut mengenai peran lembaga sosial dalam penyediaan hewan kurban bersama dengan pimpinan cabang Dompet Duafa Jawa Tengah, Mas Zaini Tafrikan, kemudian juga Senior Officer Fundraising Tebar Hewan Kurban THK Dompet Duafa Jawa Tengah, Mas Khoirun Nizar yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

waktu, saya Basuki tunanetra total, ketua komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi Kemenak minta masyarakat serahkan uang kurban ke pemerintah. Mari kita ikuti faktanya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Thobib Al-Asyar menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Thobib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud adalah ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026 lalu. Demikian berita cek fakta pada pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya, bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Telah kami hadirkan ya pukul 8 hingga 9 tadi untuk program Semarang Menyapa, membahas mengenai peran lembaga dalam memberikan pelayanan dan fasilitas untuk masyarakat berkurban. Jadi dengan sisa waktu yang ada, silakan pendengar untuk Anda bisa memaksimalkan untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikan secara spiritual, kemudian juga kebaikan secara lingkungan sekitar ya, karena seperti yang tadi dijelaskan, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari berkurban. Jadi silakan pendengar ajak saudara, tetangga, teman, semuanya untuk berkurban pada hari H besok 27 April 27 Mei 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Pendengar, segera kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Kira-kira seperti apa? Apakah tinggi gelombang pada pagi hari ini akan lancar dan juga kekuatan angin akan ada beberapa potensi? Kira-kira akan kami sampaikan bersama dengan rekan Sedianto yang akan kami hubungkan untuk Anda. Tetap bersama dengan kami.

Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: beda penyidikan dan penyelidikan. Berikut pernyataan dari Kasih Intelijen Kejari Batang, Dipo Iqbal SH.
1: Apa perbedaan penyelidikan dengan penyidikan? Jadi gambarannya begini, penyelidikan itu adalah upaya dari penyelidik untuk mencari dan menemukan apakah terjadi peristiwa pidana atau tidak. Nah, kalau penyidikan adalah tindakan dari penyidik untuk mencari bukti untuk menentukan siapa tersangkanya. Penyelidikan itu kita mencari nih, ini ada kejadian kejahatan atau enggak. Jadi kita belum tahu nih, ini peristiwa kejahatan atau bukan. Itu penyelidikan. Nah, kalau penyidikan, kita udah tahu nih ada kejahatan di situ. Tapi kita mencari pelakunya yang bertanggung jawab siapa. Makanya di penyidikan bisa menetapkan tersangka dan bisa menangkap dan menahan orang. Kalau penyelidikan enggak bisa.

0: Pendengar, untuk Anda yang sudah menantikan informasi di wilayah pesisir ya, terkait dengan tinggi gelombang, kekuatan angin, kami akan hadirkan bersama dengan Prakirawan Sedianto dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat pagi rekan Sedianto, silakan untuk laporan Anda.
1: Terima kasih Mas. Selamat pagi pendengar Radio Republik Semarang dimanapun Anda berada. Saya Sedianto, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakian cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakian cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakian cuaca wilayah pelayanan untuk pelayaran. Baik, selengkapnya yang pertama adalah perakian cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Selasa 19 Mei 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 10 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang, yaitu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 26 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 74% sampai dengan 90%. Arus arahnya ke arah timur dengan kecepatan maksimum 36 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026, akan terjadi pada pukul 7 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 0,7 meter. Untuk perakan cuaca selanjutnya adalah perakan cuaca wilayah pelayanan untuk pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 8 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang, yaitu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 10 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang, yaitu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 10 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang, itu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus informasi cuaca di RS Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Sedianto untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pada Semarang pagi ini pendengar. Tapi tenang saja, saya masih akan hadir di Semarang siang ini untuk menemani Anda hingga nanti siang ya, pukul 12. Dan juga ragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan. Jadi tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Selamat siang pendengar Pro 1, untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami baik melalui 89 FM atau juga streaming pendengar di RRI Digital dan rri.co.id. Masih bersama dengan saya Galih Aji yang akan menemani Anda di Semarang siang ini. Pendengar, siang-siang di kota Semarang terpantau mulai ada perubahan ya. Setelah tadi kita merasakan sejuk dan juga dingin subuh hingga jelang pukul 10, sekarang gantian Semarang bagian gersang mungkin. Tapi tetap jaga kondisi pendengar, cukup ya asupan mineral dan semoga kesehatan Anda tetap terjaga. Kemudian yang sedang produktif, semoga segala cita-cita atau mungkin juga goals yang Anda kejar bisa segera tercapai. Siapa tahu hari ini waktunya, bergar. Dan ragam informasi serta musik terbaik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda hingga nanti di jam 3 sore pada Semarang siang ini. Dan untuk memulai jumpa kita pada edisi kali ini, kami akan hadirkan untuk perbincangan Semarang siang ini ya. Setelah ini mengenai moderasi beragama kita akan hadirkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, sesuai dengan janji kami, dialog Semarang siang ini akan kami hadirkan berkaitan mengenai moderasi beragama, pendengar. Kira-kira seperti apa untuk lingkungan pendidikan seperti perguruan tinggi? Apakah juga sudah memberikan arahan kepada peserta didik untuk moderasi beragama? Kami hadirkan bersama dengan penyuluh agama Islam Kemenag Kota Semarang, Pak Sutaat SSHISEMSICPM yang sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon pada siang hari ini. Kami coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pak Sutaat.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sutaat, kabar baik, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Sehat ya Mas Kalim.
0: Sehat juga, alhamdulillah Pak ya. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi pada siang hari ini kepada pendengar Pro 1 Bapak.
1: Iya Mas, sama-sama. Kebetulan ini berbarengan dengan pelatihan dengan Dirjen sekalian.
0: Baik, jadi sosialisasinya di dua tempat ya Pak siang hari ini.
1: Iya, di hotel Vina House ini.
0: Oke, sekaligus kami juga akan ajak ada pendengar yang mau bergabung pada siang hari ini. Kami nantikan di telepon 0248316686 atau juga di WhatsApp 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, untuk Pak Sutaat ya, mengenai moderasi beragama pada lingkungan perguruan tinggi. Sebelum kita lebih dalam lagi untuk segmentasi perguruan tinggi, di awal mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu makna dari moderasi beragama. Silakan Pak.
1: Nih, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada pemirsa RRI yang berbahagia bahwa penguatan moderasi beragama di kampus itu sesuatu yang sangat penting dan sangat strategis sekali untuk mengembangkan perguruan tinggi yang terbaik. Karena di dalam moderasi itu menumbuhkan sikap toleran, anti kekerasan, dan menghargai keberagaman di lingkungan akademik. Hal ini dapat diwujudkan melalui implementasi nilai-nilai moderasi pada kurikulum atau mata kuliah agama, dialog lintas iman, serta kegiatan kemahasiswaan kolaboratif. Sehingga banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan demi tercapainya sesuatu hal yang efektif dalam menerapkan penguatan moderasi di perguruan tinggi. Di antaranya adalah melalui kurikulum akademik. Itu dapat poin pertama memasukkan nilai-nilai moderasi beragama seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan ke dalam silabus mata kuliah. Sehingga ini sesuatu hal yang harus dipelajari di dalam kita mengambil mata kuliah, khususnya dosen. Ini ketika memang ada moderasi di situ, memasukkan materi, memasukkan pemahaman, memasukkan ke dalam jiwa mahasiswa. Jadi rancangan silabus, rancangan RPS itu menentukan kemana arah perguruan ini dibawa. Itu yang pertama itu. Yang kedua adalah mengadakan kelompok diskusi atau tutorial keagamaan yang berwawasan luas dan terbuka terhadap paham keagamaan, terhadap rasa saling hormat, menghormati antar agama, antar perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Ketika kita melihat situasi yang demikian, sangat miris ya ketika ada sebuah lembaga tinggi tetapi tidak memiliki sikap dewasa dalam menghargai pendapat, menghargai, nah ini nanti akan feedback jauh ke depan itu sesuai dengan output. Harapannya adalah memiliki generasi bangsa yang mampu mewadahi semua, memiliki generasi bangsa, memiliki cetakan intelektual. Ini terkait banyak hal. Ini terkait banyak hal karena Indonesia tidak bisa dibawa oleh generasi yang mohon maaf intoleran, generasi yang tidak memiliki wawasan kebangsaan yang lebih dalam itu. Yang kedua adalah ini masuk dalam sisi ekstrakurikulernya kemahasiswaan. Maka dialog di sini sangat penting. Mengadakan forum diskusi atau seminar yang menghadirkan narasumber itu dari berbagai latar belakang, keyakinan untuk membangun rasa saling pengertian dan lain sebagainya. Ini penting, Mas. Jadi perguruan tinggi berkomitmen memberikan wawasan dari sisi narasumber, ya, dari sisi seminar, tapi pembicaranya bukan hanya satu paham, bukan hanya satu latar belakang, bukan hanya, tetapi berbagai latar belakang keyakinan. Ini menarik, umpama kita mengangkat sisi budaya, mengangkat sisi kebangsaan. Itu tidak hanya satu background, sehingga berbagai macam keyakinan yang ada di Indonesia saling mengisi, dan ini akan menumbuhkan rasa toleransi sesama anak bangsa. Ini sangat menarik. Nah, ketika dari sisi ini sudah dilaksanakan dengan baik, insya Allah kita akan bisa memperoleh generasi bangsa, memperoleh sivitas akademi yang memiliki moderasi beragama yang luar biasa. Itu dari sisi yang kedua. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kebijakan kampus yang inklusif. Artinya apa? Membentuk pusat kajian, unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang khusus berfokus pada kerukunan dan moderasi beragama. Ini juga penting. Jadi memformulakan, merancang UKM-nya ini memiliki basisnya adalah basis kerukunan, basis moderasi, basis lintas sektor, lintas agama dan lain sebagainya. Karena nanti ketika di masyarakat itu banyak hal permasalahan yang harus dipecahkan melalui berbagai macam, ya ada forum-forum, kalau di Kota Semarang ada FKUB, pendirian rumah ibadah, itu nanti bersinggungan dengan konflik, pasti kita akan berhubungan langsung dengan pemuka agama atau tokoh-tokoh agama lintas lintas agama. Demikian, Mas, untuk sekelumit moderasi ini sangat penting untuk dikembangkan di perguruan tinggi. Ingatan.
0: Moderasi beragama yang berarti kolaborasi mengenai lintas agama, ya Pak ya. Banyak sekali manfaatnya, salah satunya adalah bisa menjunjung persatuan, tidak membeda-bedakan satu sama lain begitu. Nah, kalau kita melihatnya di sektor perguruan tinggi atau sektor pendidikan, apakah hal semacam moderasi beragama ini sudah diterapkan kepada peserta didik? Bagaimana Pak Sutaat memantaunya?
1: Ada sebagian yang sudah menerapkan dengan komitmen mungkin kebersamaan itu tadi. Tetapi sekali lagi belum maksimal, Mas. Mungkin menerapkan dari sisi seminarnya. Tapi kurikulumnya, karena saya juga selain penyuluh, juga dulu itu saya juga dosen. Mulai 2014 itu saya sampai 2024 itu dosen, Mas. Sehingga bagaimana membuat silabus, RPS, mata ajar itu harus itu. Baik. Tapi untuk moderasi itu hal yang baru di sini kampus. Sudah ada tapi belum maksimal.
0: Ya. Baik. Sebagian sudah menerapkan moderasi, tapi ternyata sebagian lagi masih perlu ada edukasi. Nah, kira-kira seperti apa untuk peran dari para pengajar ya, atau mungkin kita bisa tarik mundur ke yang paling dasar, peran dari orang tua ya untuk memberikan pengertian kepada anaknya.
1: Ya, banyak sekali, Mas, dari metode-metode ketika kita berada di kampus. Minimal mahasiswa itu aktif di dunia kampus, akademisi, contoh aktivis, juga aktif di masyarakat, Mas. Jadi masyarakat kampus itu juga harus memiliki jiwa, ya, jiwa kemasyarakatan. Karena pada hakikatnya mahasiswa itu ketika sudah lulus akan kembali ke masyarakat. Diterima dan tidaknya masyarakat, apa, mahasiswa akan akan dilihat dari bagaimana mahasiswa ini berkolaborasi kepada masyarakat dengan penuh, ya, nilai-nilai akademis, tetapi juga sang mahasiswa ini mampu memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Begitu, Mas. Jadi banyak dorongannya dari orang tua, dari kampus itu dosennya, dari lembaganya, dari yayasannya. Minimal ada wadah. Ketika ada wadah, maka akan dikembangkan di bakat minat mahasiswa itu.
0: Baik, berarti pendekatan mengenai informasi moderasi beragama ini bisa dilakukan melalui ajakan minat dari anak ya, sampai akhirnya nanti bisa diterapkan ketika menjalankan aktivitas sehari-hari ya Pak ya.
1: Iya, benar, Mas.
0: Baik, kemudian ketika sudah datang ke lingkungan pendidikan, kira-kira upaya seperti apa yang bisa dilakukan supaya anak-anaknya bisa tetap menjalankan value dari moderasi beragama tadi?
1: Minimal ada komitmen bersama antara orang tua, kampus, selaku penyedia lembaga pendidikan, dan sampai nanti lulusnya. Ini harus ada MOU ya. MOU-nya tanpa batas, Mas. Bahkan seumur hidup. Bahkan sepakat bahwa di dalam diri mahasiswa berkomitmen untuk memiliki atau mengamalkan nilai-nilai moderasi itu baik di kampus, di akademisi, baik di masyarakat. Di masyarakat tanpa batas, Mas. Di masyarakat itu hingga akhir hayat, bahkan sampai anak cucu kita, ketika kita berangkat.

0: Begitu Mas. Jadi
1: Baik.
0: komitmen dalam diri mahasiswa.
1: Pak Sutaat, sudah ada yang bergabung lewat telepon kami ya. Coba kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Gali.
1: Jeh, Pak Yarto tadi pagi tidak gabung, gabungnya baru sekarang ya.
2: Iya, Pak, siapa nih, Mas?
1: Dengan Pak Sutaat kita membahas mengenai moderasi beragama di perguruan tinggi, Pak, silahkan.
2: Assalamualaikum, sekeng siang, Pak narasumber di sana, sehat gak?
0: Sehat, Waalaikumsalam.
2: Begini Bapak, sesuai dengan topik tadi, saya tertarik sekali moderasi, makna moderasi beragama. Tadi Bapak sedikit kita komentar dan bertanya, kalau ada yang salah saya minta maaf, Pak. Kalau Bapak tadi mengatakan bahwa, moderasi beragama adalah cara pandang sikap dan perilaku mengambil jalan tengah atau bataniah dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, kan gitu Pak Ye. Nah, yes. Dan hal ini kan memastikan seseorang tidak ekstrim, berlebihan radikal atau terlalu longgar, sehingga praktek beragama tetap melindungi martabat kemanusiaan dan menjaga kedamaian. Artinya, Bapak juga mengatakan ada beberapa pilar moderasi agama, antara lain komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap budaya lokal. Itu betul Bapak. Tapi kalau kita kaitkan moderasi beragama di dalam erupsi digital, karena apa? Kompleksitas kehidupan beragamaan saat ini kan menghadapi tantangan dan perubahan yang sangat ekstrim, berada dalam masa-masa sebelumnya, karena dunia sekarang kan yang masih era disrupsi. Nah, sehingga dalam kehidupan keagamaan pun kita bisa menyebut adanya disrupsi beragama. Nah, pertanyaannya begini, apakah agama perlu dikembalikan kepada perannya sebagai panduan spiritualitas dan moral, bukan hanya aspek ritual dan formal? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Yarto untuk pertanyaannya pada siang hari ini. Silakan bisa langsung ditanggapi, Pak Sutaat.
0: Terima kasih Pak Yarto. Sungguh indah ketika kita mampu berdampingan dengan penuh komunikasi. Sebenarnya itu banyak teori yang menyatakan bahwa negara dan agama itu ada yang dipisah. Ya, teori ada yang kedua bahwa teori agama dan negara itu harus sama berjalan sendiri. Karena kalau memang tidak, kalau sependapat kami bahwa agama dan negara, agama dan pemahaman ini harus seimbang. Ketika kita berbicara Rabbana atina fiddunya hasanah, maka ini satu sesuatu hal yang harus seimbang, dunia dan akhirat itu harus seimbang. Ketika kita berbicara agama ya memang harus perilaku, hakikatnya harus sama ya. Jadi agama tidak perlu dipisah. Jadi ketika kita berbicara amalia, berbicara amalan, itu sebenarnya pada hakikatnya adalah sesuatu hal yang harus sama. Memang secara era kekinian ya, terkait dengan teknologi, terkait era digital, mohon maaf, memang anak-anak muda sekarang itu lebih fokus berhiforia pada satu titik. Contoh, dia lebih suka berkomunikasi melalui jejaring dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kita sebagai orang tua ini sangat-sangat prihatin, sehingga ini kalau bisa dikolaborasikan dengan baik, sikap, attitude-nya sesuai dengan apa yang diharapkan ya, di dalam ajaran agama, di dalam ajaran nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai keberagaman yang ada di Indonesia begitu ini. Ya, memang ya ini PR kita bersama Pak. Ini PR kita bersama, tapi apakah harus dikembalikan? Religi-religi, sesuatu hal yang tidak religi dipisah, enggak. Kalau bisa sejalan. Jadi sejalan dalam kategori agama jalan, toleran agak ini juga jalan, jadi tidak dipisah. Karena ini sesuatu hal yang

0: harus berdiri bersama dalam menangani era-era digital. Bagaimana sih anak muda ini memiliki pemikiran yang cemerlang, cerdas, berhati lentur sebagaimana apa yang di kayak apa diinginkan oleh anak bangsa ini, oleh pendiri bangsa ini. Contoh, dia berlian sekali berselancar di media sosial, di era digital menguasai, tetapi dia juga memiliki akhlak yang luar biasa, memiliki jiwa empati dengan berbagai lapisan masyarakat yang ada. Jadi ini sebenarnya di dalam konsep kampus juga akan ada istilah mahasiswa itu tidak hanya akademis, tetapi juga satu bermasyarakat, pinter berbudaya, pinter sekabehane. Ngatan Bapak. Jadi memang ini PR kira. Memang agak ada pergeseran dari sisi sikap putra-putri kita, tetapi kita jangan patah semangat. Ini harus diarahkan. Anak-anak muda memiliki gaya ekstrim tertutup ini juga harus diarahkan. Tetapi bukan tidak bisa. Insya Allah, ketika kita berkomitmen bersama terhadap anak generasi yang pada masa yang akan datang, bukan tidak mungkin, bisa mungkin ketika kita usahakan dengan baik. Ngapain Bapak Nge?
1: Baik, karena seperti yang kita tahu bahwa semua agama ini memberikan pelajaran mengenai toleransi ya Pak ya. Tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada saling menggurui, semuanya tetap sama karena agama itu mengajarkan kebaikan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sutaan. Baik, kita jeda terlebih dahulu Bapak, sekaligus juga kami nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung. Line telepon kami buka di 0248316686 atau juga di WhatsApp kami 0816666886, dan silahkan atensi Anda melalui aplikasi RRI Digital. Kami nantikan di kolom live chat hingga nanti jelang pukul 11 siang.

0: Satu lagu dari Danila featuring Hindia kami hadirkan untuk Anda pendengar dengan cover Chika untuk menemani siang hari ini. Dan kami lanjutkan kembali pendengar untuk moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi bersama dengan Pak Sutaat. Baik Pak Sutaat, tadi dijelaskan ada beberapa temuan mengenai anak didik yang ternyata belum menerapkan moderasi beragama. Sebenarnya apakah mereka ini masih bisa diberikan sebuah arahan ya, supaya tidak melakukan hal-hal yang menyimpang seperti tidak menerapkan moderasi beragama? Bagaimana Pak?
1: Ya, sangat mungkin bisa Mas, karena mahasiswa itu kan labil, baru ingin mencari jati diri. Tetapi ketika diarahkan dengan baik, dengan terencana, dengan penuh terukur gitu, ya, dengan cara terukur, insya Allah bisa. Karena memang ya tidak anu ya, secara kasat mata memang tantangan hambatan menerapkan moderasi beragama di kampus itu begitu ya luar biasa. Sangat begitu berat ketika kita berpikir ya pesimistik. Tetapi ketika kita berpikir optimis ya pasti bisa. Ya, memang banyak antara namanya anak muda itu kesalahpahaman tentang konsep moderasi beragama ini ya perlu diimplementasi. Ya, pengaruh ideologi ekstrim ini yang rawan terhadap mahasiswa. Ya, jadi kelompok-kelompok yang ya tidak toleran masuk ke dunia kampus ini perlu dikontrol, bahkan perlu diawasi. Sehingga nanti mahasiswa-mahasiswa tidak terkontaminasi. Karena paham dari mahasiswa itu kan masih labil, perlu diarahkan, perlu di ini loh. Enggak boleh, ini boleh. Tetapi karena sifat mahasiswa itu seolah-olah namanya maha ya. Siswa yang sudah dewasa tetapi perjalanannya masih belum, karena masih peralihan. Tetapi ini perlu diarahkan dengan baik secara ya minimal di kemahasiswaan yang sering bersinggungan dengan mahasiswa. Boleh mengkritik, boleh dia punya pendapat yang membangun. Boleh. Tidak mengekang pendapat-pendapat mahasiswa. Tetapi sekali lagi harus dengan santun, harus dengan cara menghargai, harus dengan cara empati, harus dengan kasih sayang, dan lain sebagainya. Ketika nilai-nilai universal ini dibina, diberikan kepada mahasiswa, sekeras apapun mahasiswa, sulit apapun mahasiswa, sangat mungkin dia akan berubah. Ketika sudah mengetahui nilai universal, nilai-nilai yang dianjurkan agama, nilai-nilai yang dianjurkan di masyarakat, dia akan memiliki rasa menguri-nguri budaya, memiliki rasa ingin senantiasa ada tetapi tidak menciderai sesama dan lain sebagainya. Begitu Mas.
0: Baik, apa yang harus dilakukan ketika dari salah satu peserta didik ini mendapati ada rekannya yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan prinsip moderasi beragama, Pak?
1: Pendekatan, Mas. Bukan menghakimi, bukan menjustis bahwa si A salah, kamu salah. Bukan. Kita dekati, kita rangkul, penuh dengan kehangatan, biar bagaimanapun negara ini milikmu, negara ini adalah milik kita, negara ini milik mereka, milik yang tidak sepaham dengan kita. Jadi kita dekati mahasiswa, jangan kita hakimi mereka. Salah dihakimi, mahasiswa akan marah, mahasiswa akan ya mohon maaf, dia akan muncul keegoisannya. Tetapi ketika dengan hati kita peluk, sebagaimana anak kita, salah, sudah tahu salah, tapi kita rangkul, kita penuh kasih sayang. Insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Dan mahasiswa itu terbuka dengan para dosen, dengan para pembina dan struktur seniornya dan lain sebagainya. Penuh dengan kedekatan hati, bukan menyalahkan anak-anak, bukan menyalahkan mahasiswa dan lain sebagainya. Ngatan Mas.
0: Baik. Kemudian seperti apa kalau dari orang tua ya, ketika mendapati sebuah laporan ya terkait dengan moderasi beragama, apakah juga mereka harus melakukan pengertian yang sama, Pak?
1: Sama. Tapi pengertian orang tua, jangan marah. Kita dekati. Biar bagaimanapun itu anak kita. Biar bagaimanapun itu anak kita, saudara kita. Dan jangan dijauhi, Mas. Jangan dijauhi. Terkadang kan banyak sih, ya bukan semua orang. Tetapi ketika anak salah itu marah. Menyalahkan anak. Itu justru nanti akan berakibat negatif bagi anak. Untuk perkembangan anak, untuk lingkungan anak, untuk ini dari salah menuju benar itu ketika kita keras seolah-olah itu nanti dia patah. Patahnya mahasiswa, dia mencari tempat yang mohon maaf, pelampiasan yang beda atau negatif kan akan nanti akan yang rugi adalah orang tua. Orang tua itu bisa jadi perguruan tinggi. Karena di situ ada dosen, guru dosen. Itu di situ ada lembaganya, nama alma maternya, nama brand yang dibangun bertahun-tahun. Ketika kita salah melakukan pendekatan, salah melakukan apa istilahnya terhadap mahasiswa, menjustis mahasiswa, itu nanti ketika sudah punya dampak negatif akan berdampak banyak, Mas. Berdampak terhadap citra kampus, terhadap citra keluarga, terhadap dan lain sebagainya, sampai ke situ. Ketika kita penuh dengan kedekatan, penuh dengan kasih sayang, ada shock terapi yang tidak mudah di situ, tetapi bisa. Minimal banyak orang tua yang harus mendekat. Tidak hanya orang tua kandung. Kalau di lembaga ya bapak ibu yayasan, bapak ibu rektor, bapak ibu dosen, bapak ibu pembina, dosen wali lah ya, yang paling terdekat itu dosen wali. Sampai anak apa mahasiswanya kemana, hobinya apa, bahkan curhat saya pernah jadi dosen wali itu begitu nih. Jadi anak-anak itu seneng malah pak yuk ngopi bareng, yuk pak kita ngobrol kemana gitu, nah pernah ya gitu mas.
0: Baik, kira-kira tantangan apa saja yang dihadapi oleh para masyarakat yang ada di perguruan tinggi ketika ingin menerapkan moderasi beragama tadi?
1: Kurangnya pemahaman, Mas. Karena ini menjadi salah satu paham yang nanti akan bias ketika kita kurang paham. Contoh konsep moderasi. Sederhana sebenarnya. Hidup kita saling menghargai, saling mengerti, saling ya sesuatu hal yang sederhana di situ. Nah, tetapi ini tidak, itu dianggap sulit. Maka kurang pemahaman ini menjadi hal yang luar biasa. Terus influencer terkait dengan motivasi dan lain sebagainya. Ini juga penting di situ. Pengaruh ideologi ekstrim ini juga menjadi hal yang luar biasa. Karena lingkungan di luar itu sangat-sangat mempengaruhi anak didik, mempengaruhi mahasiswa dan lain sebagainya. Kurangnya dukungan, dukungan dari orang terdekat, dukungan dari orang tua, dukungan dari berbagai macam pihak. What's up guys? Berbagai macam. Ya, Mas. Jadi sangat-sangat sangat riskan. Dukungan dari berbagai macam pihak lintas ini, Mas. bisa pemerintah, masyarakat, pendidikan, jadi bisa lembaga akademisinya, ya, menyambut lembaga itu jangan dianggap banyak yang mau loh Mas. Ketika terkait implementasi, kalau sudah berbicara implementasi akan satu berbicara anggaran, berbicara perencanaan, menyita pemikiran, berbagai macam hal yang harus disiapkan. Ketika sudah kita sepakat mewadahi itu, ya lembaga harus menyediakan ugoran ini bahasanya gitu. Banyak lembaga yang enggan memberikan konsep implementasi moderasi di kampus. Maka saya di awal sudah menyampaikan bahwa sudah ada secara konsep aplikasinya, tetapi perlu ditingkatkan gitu Mas. Ya, ngatan Mas.
0: Kemudian kira-kira seperti apa untuk cara supaya moderasi beragama ini bisa terus relevan Pak, tanpa ada tantangan tergerus oleh zaman? Bagaimana penerapannya?
1: Penerapannya kita harus ya semuanya sepakat, apapun background lembaga yang ada, pemerintah, masyarakat, ya, dari semua pihak, ya, lembaga pendidikan, ya memang sepakat berkomitmen untuk nguri-nguri budaya, nguri-nguri nilai-nilai luhur, ajaran agama, ajaran konsep nilai yang ada di masyarakat, kita lestarikan dengan baik. Sehingga ketika kita tidak memiliki komitmen ya, sekali, 200 kali, 1000 kali, tidak mau kok, mau apa lagi. Nah, yang terpenting adalah kita sepakat berkomitmen untuk melestarikan nilai-nilai luhur ini. Begitu Mas.
0: Baik. Dan kita coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp siang hari ini, Bapak dari pendengar tidak menyertai nama 0859-428-3-sekian-sekian-sekian-sekian. Selamat siang untuk Bapak Narasumber. Kira-kira seperti apa cara yang bisa dilakukan dari pemerintah ya untuk mensupport adanya moderasi beragama ini?
1: Atas namanya tidak ada ya Mas ya.
0: Tidak menyertai nama Pak untuk pendengar yang baru saja gabung.
1: Dimanapun berada Bapak, bahwa pemerintah sangat support terhadap penerapan moderasi yang ada di masyarakat. Buktinya apa? Kebijakan apapun itu selalu dikaitkan dengan moderasi beragama. Sekarang itu kebijakan dari hulu sampai hilir, dari presiden sampai kepala desa itu moderasi. Dan moderasi itu sudah kita lakukan loh sebenarnya. Ini penguatannya, implementasinya di masyarakat, di keluarga, di kampus, di kantor, dimanapun kita berada. Nyuwun sewu, ketika kita berada di jalan saja, kita tidak memiliki sikap moderat, waduh luar biasa Mas ujiannya. Kondisi macet itu nilai ego naik itu, wah marah kita Mas. Nah poso-poso mau buka gitu luar biasa. Kita teruji di situ, minimal dalam diri kita itu kita tanamkan. Jangan kita mampu berbicara, mampu menyampaikan, tapi perilaku kita, mohon maaf Mas, nggak sesuai lah, ini kan jadi permasalahan. Tetapi sudah sangat-sangat support pemerintah ya untuk terkait penerapan, penguatan, bahkan terkait konsep moderasi. Menteri Agama sangat support sekali terhadap moderasi beragama, concern terhadap nilai-nilai luhur bangsa ini. Begitu Mas.
0: Baik. Sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita bahas Bapak, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat supaya bisa terus menerapkan nilai dari moderasi beragama di mana saja Pak, bukan hanya sekedar di perguruan tinggi. Silakan.
1: Oke, ya, terima kasih. Secara bahwa nilai luhur budaya, nilai lahirnya luhur moderasi beragama ini sesuatu nilai yang sangat penting, maka harus kita uri-uri, kita harus gaungkan di masyarakat, membumikan Al-Quran, ada istilah itu, kita bumikan nilai-nilai moderasi, nilai-nilai moderat, nilai-nilai jalur wasathiyah, jalur tengah dan lain sebagainya, demi kerukunan umat beragama, demi kebersamaan kita di hadapan banyak program-program pemerintah dan lain sebagainya. Ini kita sudah dicontohkan zaman Rasulullah, ada piagam Madinah dan lain sebagainya. Ada berbagai macam bagaimana hubungan kita dengan sesama muslim, bagaimana hubungan kita dengan non-muslim yang beda agama dan kita berdiri bersama, berdiri bareng dengan penuh keanggunan. Bagaimana seolah-olah kita hidup itu bagaikan harmoni. Harmonisasi, harmonisasi itu tidak saling menyalahkan, warna merah tidak menyalahkan yang hijau, warna hijau tidak menyalahkan yang biru, warna biru tidak menyalahkan, kamu tidak biru, bukan. Tetapi saling mendoakan, semoga apa yang kita lakukan terima oleh Tuhan yang Maha Kuasa, apa yang kita lakukan selama ini kita diridhoi, diristui oleh banyak masyarakat dan lain sebagainya. Nathan Mas, terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Pak Sutato untuk informasi yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan sekaligus juga memberikan awareness kita semua bahwasannya moderasi beragama ini adalah salah satu hal yang sangat penting dan harus terus kita tanamkan pada diri sendiri ya Pak.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Sukses sehat selalu Bapak. Kami nantikan untuk perbincangan menarik lainnya.
1: Siap, terima kasih Mas. Sehat-sehat Mas Galih.
0: Sehat-sehat juga Pak Sutaat, terima kasih.
1: Amin.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda perbincangan pada Semarang siang ini ya. Satu tema mengenai moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi bersama dengan penyuluh agama Islam Kemenag Kota Semarang, Sutaat SSHISEMSIJPM yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, segera kami hadirkan untuk Anda update informasi olahraga dalam dan juga luar negeri melalui dinamika olahraga bersama dengan Pro3 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan FAS Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: There's the header! Goal! There's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 asis setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
1: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
2: Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat, kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan. Sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 mendatang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada siang hari ini ya. Saya temani Anda dalam Semarang siang ini, mendengar dan berbagai lagu dan informasi terbaik kami hadirkan untuk Anda. Untuk mengawali jumpa kita siang hari ini, kita akan menuju reporter kami Luki Setiawan yang akan menginformasikan mengenai hilirisasi inovasi Saints dukung program MBG berkelanjutan di Semarang. Luki, informasinya.
1: Baik, pendengar, program makanan bergizi gratis atau MBG terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dalam kegiatan FGD Hilirisasi Inovasi Sains untuk program MBG berkelanjutan yang digelar di Bandungan, Kabupaten Semarang. Dalam kesempatan itu, PLT Deputi Direktorat Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, Gumalan, menegaskan program MBG bukan sekedar bantuan makanan, namun program ini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang unggul. Pihaknya menjelaskan bonus demografi 2045 hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila persoalan stunting, malnutrisi, dan ketimpangan akses pangan mampu ditangani sejak dini. Secara nasional, program MBG telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat yang dihasilkan lebih dari puluhan ribu dapur MBG atau biasa disebut dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menurutnya, program strategis nasional ini tentu akan melibatkan UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta diproyeksikan mampu menciptakan lebih lapangan kerja baru. Badan Gizi Nasional saat ini juga tengah melakukan penyisiran ulang data penerima manfaat di sejumlah provinsi untuk memastikan ketepatan sasaran dalam program tersebut. Selain itu, program 3B menjadi prioritas dengan pelaksanaan program 6 hari dalam seminggu guna mempercepat penurunan angka stunting nasional. Tak hanya itu, pihaknya menekankan pentingnya keterlibatan dunia akademik dalam mendukung keberlanjutan program MBG. Kedepan, Badan Gizi Nasional akan menggelar berbagai kegiatan lanjutan seperti diskusi kampus, kajian akademik, hingga training of trainer bagi mahasiswa yang akan melaksanakan KKN. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Luki Setiawan informasinya. Dan pendengar, untuk warga Kota Semarang dan sekitarnya, kumandang azan zuhur nanti akan berkumandang pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, kumandang azan zuhur akan berkumandang pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, lagu-lagu religi akan temani Anda.

Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bunda Literasi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin menggenjot penguatan literasi digital sebagai langkah strategis menangkal maraknya hoax di tengah masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong perpustakaan bertransformasi menjadi pusat edukasi digital yang mampu meningkatkan daya pikir kritis masyarakat.

Kebutuhan hewan kurban di Jawa Tengah mencapai 593.167 ekor dipastikan tercukupi, sebab populasi ternak jateng dalam kondisi surplus mencapai sekitar 6,3 juta ekor. Data Dinas Pertanian dan Peternakan Jateng merinci kebutuhan hewan kurban 2026 diperkirakan terdiri atas 140.000 ekor sapi, 321 ekor kambing, 126.000 ekor domba, dan 4.472 ekor kerbau. Jumlah tersebut merupakan kebutuhan kurban yang diperkirakan hanya sekitar 9-10% dari total populasi ternak di Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: Masih bersama dengan saya Galih Pendengar untuk menemani segala aktivitas Anda pada siang hari ini. Dan kami hadirkan untuk laporan Bebinkab Tipmas, sekaligus juga akan mengajak Anda untuk jalan-jalan menyimak informasi di wilayah Purbalingga. Pendengar, bersama dengan Bribka Ade Inarto, Bebinkab Tipmas dari Polsek Kejobong, dari Polsek Purbalingga, pendengar, yang siap menghadirkan informasi selengkapnya di Desa Binaan. Halo, selamat siang Pak Ade.
1: Selamat siang dengan Bribka Ade Inarto, saya terima.
0: Baik. Pak Ade, kabar baik, sehat siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Baik.
1: Baik,
0: kabar okay. Hari ini. Terkait dengan informasi saat ini di Desa Binaan, bisa disampaikan untuk nama desanya, kemudian juga kegiatan apa yang saat ini sedang dilakukan, Pak?
1: Selamat siang, izin melaporkan saya dari Bribka Ade Inarto, Babinkam Tipmas Polsek Kejobong, Polres Purbalingga. Untuk sampai saat ini aman terkendali. Saya di Polsek Kejobong, Desa Binaan, Desa Pandansari, dan Desa Krenceng. Saya di sini untuk mengenai sosialisasi kepemudaan tentang kenakalan remaja. Yang pertama, pengertian kenakalan remaja itu harus tahu, rekan-rekan. Kenakalan remaja adalah segala perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak usia remaja yang melanggar norma sosial, aturan sekolah, maupun hukum yang berlaku. Contoh sederhana, 1. Membolos sekolah, 2. Tawuran, 3. Bullying, 4. Mengkonsumsi miras atau narkoba, 5. Balap liar. Faktor penyebab kenakalan remaja yang muncul biasanya dipengaruhi oleh 1. Lingkungan pergaulan, yang kedua, kurangnya pengawasan orang tua, yang ketiga, pengaruh medsos, yang keempat, masalah keluarga, yang kelima, kurangnya pemahaman hukum. Mungkin ada jenis juga kenakalan remaja yang melanggar hukum. Antara lain, beberapa tindak remaja harus yang contohnya penganiayaan, ada risiko luka berat, bahkan meninggal. Yang selanjutnya, penyalahgunaan narkoba. 1. Dilarang keras oleh hukum, bisa dipidana penjara dan rehabilitasi. Dan balap liar. Balap liar meliputi melanggar aturan lalu lintas, yang kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Penyebab konten negatif di media sosial seperti hoax, ujaran kebencian, yang kedua, bisa terkena hukum IT. Dari itulah saya menghimbau untuk pemuda khususnya Desa Pandansari supaya bisa mengikuti aturan yang berlaku di wilayahnya masing-masing.
0: Baik.
1: Mungkin cukup itu, Pak. Bapak.
0: Oke. Pak Ade, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat Binaan untuk bisa terus menjaga ketertiban dan juga keamanan di wilayah Binaan. Silakan.
1: Oh ya, untuk saya pesan-pesannya untuk khususnya Desa Pandansari dan Desa Krenceng, saya menghimbau kepada seluruh khususnya Desa Pandansari maupun Desa Krenceng agar selalu bergaulan dengan hal yang positif. Yang kedua, harus jangan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif pada orang lain.
0: Baik, ya. Terima kasih Pak Ade untuk informasi yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi, Pak.
0: Baik. Siap. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Bebinkab Tipmas bersama dengan Bribka Ade Inarto, Bebinkab Tipmas dari Polsek Kejobong, pendengar, Polsek Purbalingga, yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

0: Sayang-sayang, aku kepikiran kamu terus loh. Waktu makan, waktu minum.
1: Masa?
0: Iya beneran.
1: Tapi jangan cuma keinget aku. Ingat juga, masih banyak saudara-saudara kita yang masih kelaparan. Jadi, habiskan makananmu dan jangan buang-buang makanannya ya. Ingat juga untuk

0: Pendengar, kami akan update informasi terbaru yang saat ini sedang ditemui oleh rekan Agus Herianto. Pendengar, mengenai Pemkot Semarang akan melakukan percepatan penanganan dampak banjir tepatnya di wilayah Ngalian dan juga Tugu. Sudah memberikan sebuah dokumentasi ya bahwasannya sudah mulai ada perbaikan sehingga arus lalu lintas di wilayah tersebut cukup tersendat. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa ini merupakan kebaikan kita semua. Memang harus sabar terlebih dulu pendengar, karena nantinya ketika jalanan sudah mulai membaik, transportasi laju kendaraan akan lancar sehingga tidak ada hambatan ya. Kami masih coba hubungkan bersama dengan reporter Agus Herianto di ujung telepon dan sudah terhubung ya. Halo, selamat siang rekan Heri, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan kali ya, pendengar. Pemerintah Kota Semarang terus bergerak menangani dampak banjir yang melanda wilayah Ngalian dan Tugu. Selain melakukan pembersihan kawasan terdampak, pemerintah kota kini akan berbagi kerusakan struktur untuk mempercepat proses perbaikan. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim, tim lapangan sejak Sabtu hingga hari ini mulai melakukan survei serta pendataan kerusakan jalan, lingkungan, dan fasilitas permukiman warga yang terdampak banjir. Langkah tersebut dilakukan sebagai dasar penanganan lanjutan agar proses perbaikan dapat segera dilakukan sesuai tingkat kerusakan di masing-masing lokasi. Di tengah proses penanganan, beredar video di media sosial yang memperlihatkan kondisi jalan rusak cukup parah pasca banjir. Menanggapi hal tersebut, Pemkot Semarang menjelaskan bahwa jalan yang terlihat dalam video merupakan akses utama yang terdampak luapan sungai sehingga penanganan memerlukan koordinasi lintas instansi. Menurut PP, penanganan dibagi berdasarkan kewenangan agar proses pemulihan bisa berjalan lebih cepat dan tetap atau tepat sasaran. Disperkim fokus menangani kerusakan di kawasan permukiman dan jalan lingkungan warga, sementara perbaikan jalan utama yang terdapat luapan sungai dikoordinasikan bersama BBWS Pemalijuana dan DPU Kota Semarang. Demikian laporan terkait pemerintah Kota Semarang mempercepat penanganan dampak banjir di kawasan Kecamatan Ngalian dan Kecamatan Tugu. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Heri untuk laporan Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, informasi mengenai Pemkot Semarang mempercepat penanganan dampak banjir di wilayah Ngalian dan juga Tugu. Dan kami harapkan semoga untuk proses ini bisa segera diselesaikan pendengar, supaya masyarakat bisa melanjutkan aktivitas seperti sedia kala.

Hello Indonesia. Pagi itu kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwi Hamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwi Hamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekedar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwi Hamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dan bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Semua bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwi Hamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, segera kami akan sampaikan informasi terkini untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya melalui program Lintas Siang. Jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Jadi ini merupakan cerminan visi kami, pemerintah Kota Semarang.
3: Terkait dengan disiplin masalah ASN maupun perbup yang mengatur tentang P3K.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Semarang tingkatkan mutu pendidikan melalui pembentukan karakter dan kesehatan peserta didik. Pemerintah Kabupaten Purworejo memperketat pengawasan disiplin aparatur sipil negara dengan mewajibkan absensi digital berbasis pengenalan wajah dan GPS. Saya Galih menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Festival Hardiknas Semarang meriah. Disdik nyatakan komitmen tingkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan tersebut adalah pembentukan karakter dan juga kesehatan peserta didik. Berikut laporan dari Rahma Purwanto.
4: Ya, kalau jumlah peserta ya tadi penuh ya.
5: Puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas di Kota Semarang berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan edukatif dan olahraga yang melibatkan pelajar kemarin. Kegiatan tersebut digelar oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai bagian dari upaya membangun semangat hidup sehat sekaligus memperkuat kualitas pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan menjelaskan bahwa rangkaian Festival Hardiknas diisi dengan berbagai kegiatan menarik, mulai dari lomba lari untuk siswa sekolah dasar, senam anak sehat, hingga kegiatan yang melibatkan pelajar tingkat menengah. Menurut Ahsan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perayaan semata, tetapi juga bagian dari pembentukan karakter dan kesehatan peserta didik di Kota Semarang. Dalam kesempatan itu, Ahsan juga menyinggung kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan Tanoto Foundation, yang menjelaskan bahwa yayasan tersebut menjadi mitra pembangunan strategis dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kota Semarang. Ia menegaskan peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Untuk itu, kolaborasi dengan berbagai pihak mulai dari lembaga mitra media hingga masyarakat dinilai sangat penting.
4: Jadi ini merupakan cerminan visi kami, pemerintah Kota Semarang, dinas pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang merata, adil buat semuanya. Tidak ada diskriminasi.
5: Sementara itu, Festival Hardiknas Kota Semarang sendiri berlangsung penuh antusiasme. Para siswa tampak bersemangat mengikuti berbagai kegiatan yang digelar, sementara para guru dan orang tua turut memberikan dukungan selama acara berlangsung. Rama Puanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Purworejo memperketat pengawasan disiplin aparatur sipil negara dan pengetatan kedisiplinan dengan mewajibkan absensi digital berbasis pengenalan wajah dan GPS melalui aplikasi SIMEGA. Berikut laporan Anggus Sulistia.
6: Ya, untuk di Kabupaten Purworejo kita sudah menggunakan aplikasi SIMEGA. Yang ini harus absen melalui wajah ya setiap hari jam keberangkatan, jam masuk maupun jam pulangnya.
7: Dengar, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo Agung Wibowo menyatakan seluruh ASN kini wajib melakukan absensi wajah setiap hari baik saat masuk maupun pulang kerja.
6: Kemudian antisipasi yang seperti Brebes kemarin, kita sudah melaksanakan sosialisasi terus. Artinya bahwa ASN harus patuh pada sesuai dengan ketentuan yang ada, baik itu PP 94 tahun 2021, terkait dengan disiplin masalah ASN maupun perbup yang mengatur tentang P3K. Ada perbup 108 yang mengatur itu.
7: Untuk ASN yang mangkir 10 hari berturut-turut tanpa keterangan sah, terancam pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. Sibra juga menanti ASN yang tidak masuk kerja secara akumulatif 28 hari dalam setahun. Untuk mencegah pemalsuan, sistem mewajibkan GPS aktif dalam swafoto dengan wajah terlihat jelas sesuai titik kerja. Toleransi tetap diberikan bagi ASN yang bertugas di lapangan atau wilayah minim sinyal.
6: Dinas luar jelas karena ada penugasan. Ya, penugasan dia tidak absen, tapi melampirkan laporan pelaksanaan dinas luarnya pada saat ditugaskan. Nah, GPS harus wajib hidup itu karena absennya berada di titik lokasi tempat yang bersangkutan bekerja.
7: Kedepan BKP SDM juga mewacanakan penambahan absensi menjadi 3 kali sehari, yakni saat masuk, istirahat, dan pulang kerja. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Disiplin aparatur sipil negara atau ASN menjadi kunci utama dalam membangun pelayanan publik yang profesional, cepat, dan dipercaya oleh masyarakat. Bagaimana komitmen ASN dalam mewujudkan hal tersebut? Berikut wawancara bersama dengan Siti Farida, Kepala Ombudsman Jateng, dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Selamat siang, Bu Farida.
9: Selamat siang, Bu Ari.
8: Iya, Ibu, ini bagaimana Ombudsman melihat tingkat kedisiplinan ASN dalam pelayanan publik saat ini, Bu?
9: Baik, kalau dalam perspektif Ombudsman, kita kan melihatnya ini bagian penting dari penyelenggara pelayanan publik ya. Dan penyelenggara pelayanan publik itu yang paling pokok adalah pemenuhan standar pelayanan. Kemudian penyelenggaraan pelayanan itu secara sistem, secara regulasi, dan juga secara tata kelola itu sudah ada ketentuan-ketentuannya, dan itu yang wajib dipenuhi dalam penyelenggara. Nah, tapi sisi lain yang justru sangat penting adalah terkait dengan perilaku. Ini perilaku penyelenggara pelayanan publik atau perilaku ASN dalam hal ini adalah harus mencegah atau tidak boleh berperilaku maladministrasi. Untuk memulihkan atau menumbuhkan percayaan masyarakat, kami melihat ada dua yang sangat penting, dua aspek maksudnya, yaitu aspek perilaku dan aspek kompetensi. Semua ini sangat terkait dengan kedisiplinan ASN. Demikian, nah, Bu Ari.
8: Iya, baik. Nah, kalau menurut Ombudsman sendiri, bentuk ketidakdisiplinan ASN apa ini, Ibu, yang paling sering dikeluhkan masyarakat?
9: Terkait dengan integritas. Jadi kami kebetulan menyampaikan ini pasti dengan data. Kami kebetulan mengukur ada 5 poin penting terkait dengan kepercayaan masyarakat. Yang pertama adalah integritas, transparansi, sikap yang adil, sikap responsif, sikap keandalan atau dapat diandalkan. Nah, dari 5 parameter tersebut, hal yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah terkait dengan integritas ASN.
8: Baik. Nah, sebenarnya apa nih langkah yang perlu dilakukan instansi pemerintah agar ASN lebih disiplin dan profesional dalam melayani masyarakat, khususnya terkait dengan integritas ini seperti apa, Bu Farida?
9: Kalau hemat kami, terkait dengan aturan atau regulasi itu sudah sangat banyak dan tidak kekurangan bahasanya, Bu Ari. Tapi yang paling mendasar, paling mendesak adalah bagaimana kepatuhan terhadap regulasi atau aturan tersebut. Nah, untuk dapat memastikan kepatuhan ASN terhadap regulasi, maka mutlak adanya pengawasan. Nah, pengawasan untuk memastikan kepatuhan, terutama dalam pelayanan publik, itu ada 3 lapis. Lini yang pertama adalah pengawasan secara langsung oleh atasannya. Kemudian, itu tidak cukup, maka diperlukan adanya pengawasan oleh APIP. Kita kenal dengan, kalau mungkin biasa kita sebut dengan inspektorat atau aparat pengawas internal pemerintahan. Layer terakhir adalah pengawasan eksternal oleh masyarakat, termasuk juga oleh Ombudsman sebagai lembaga negara yang diberikan mandat atau kewenangan melakukan pengawasan pelayanan publik. Nah, selain Ombudsman, pengawas eksternal juga adalah lembaga DPRD, baik kabupaten, kota, maupun provinsi, termasuk juga DPR RI. Jadi hemat kami harus ada 3 pengawasan yang betul-betul bersinergi dan berkolaborasi. Maka tadi sebutkan tadi cara bertahap kepatuhan ataupun disiplin dari ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik itu bisa kita maksimalkan. Demikian, Bu Ari.
8: Ya, terakhir, Bu Farida, pesan apa yang ingin disampaikan Ombudsman ini kepada ASN terkait komitmen pelayanan publik, Ibu?
9: Hari-hari kita kan juga sudah dikenalkan ya, paling tidak 3 tahun terakhir, bahwa core value ASN yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Jadi kalau kita betul-betul menginternalisasi, menghayati, dan mengamalkan ya atau mengaktualkan, maka berorientasi pada pelayanan adalah core value ASN. Dan ini sangat terkait dengan tadi kedisiplinan, integritas, kehandalan, kemudian juga responsif serta akuntabilitas. kualitas. Inilah yang nanti akan memperbaiki kualitas layanan publik kita dan pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat atau public trust terhadap pemerintah.
8: Baik, ya. Terima kasih Bu Farida untuk insight-nya siang hari ini bersama RRI. Selamat siang Bu Farida.
9: Selamat siang Bu Ari.
0: Pendengar, ancaman reaksi alergi anak menjadi sorotan pakar kesehatan agar program makan bergizi gratis tidak memicu insiden fatal. Menurut pakar kesehatan dari Universitas Negeri Semarang, keamanan dan juga keselamatan siswa menjadi prioritas utama dalam pendistribusian MBG di sekolah. Berikut laporan dari Eka Gunadarma.
10: Sekolah itu harus punya data dari anak itu alergi apa, kayak alergi telur, alergi susu, kacang, seafood, atau gluten gitu.
11: Pihak sekolah harus memprioritaskan keamanan dan keselamatan siswa saat mendistribusikan program makan bergizi gratis MBG. Selain memenuhi standar gizi harian, para pendidik tidak boleh memandang sebelah mata ancaman kesehatan serius berupa reaksi alergi bawaan anak. Jika sekolah gagal mengantisipasinya, anak yang tidak sengaja mengonsumsi alergen bisa mengalami shock anafilaktik yang berakibat fatal. Untuk mencegah resiko tersebut, ahli gizi dari Universitas Negeri Semarang, Tegar Adi Prayuga, mendesak seluruh pihak sekolah di wilayah Salatiga khususnya untuk menerapkan manajemen mitigasi alergi yang ketat sejak dini.
10: Mitigasi alergi anak gitu. Nah, dari awal kan pasti SKPG sudah mengatur pendataan alergi sejak awal gitu. Jadi data ini pun harus diperbaharui secara rutin dan dapat diakses guru dan petugas makanan.
11: Sekolah tidak boleh sekedar menyimpan data kesehatan tersebut sebagai arsip administratif. Guru pengawas wajib memperbarui data itu secara berkala dan mengordinasikannya secara transparan dengan pihak catering. Selain memastikan pendataan yang akurat, Tegar menegaskan pihak catering juga harus menunjukkan wujud nyata keamanan pangan tersebut langsung pada wadah makanan.
10: Nah, di dalam omprengan tersebut juga harus dikasih label menu yang jelas gitu. Misalkan alergi anak alergi apa dikasih keterangan biar nggak tercampur-campur gitu.
11: Penyedia makanan wajib menempelkan label nama dan keterangan pantangan alergi secara jelas pada kotak makan siswa berkondisi medis khusus. Upaya bersama ini sangat penting agar program makan bergizi gratis benar-benar menyehatkan dan tidak berubah menjadi insiden medis. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lapas Semarang bekerja sama dengan Grisela Puding melakukan pelatihan kerja terhadap 20 warga binaan permasyarakatan untuk bekal mandiri usai menjalani kurungan. Berikut laporan dari Luki Setiawan.
12: Saat mengikuti pelatihan kemarin karena Bapak Ibu yang...
13: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang menghadirkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui pelatihan membuat puding hias bekerja sama dengan Grisela Puding. Upaya tersebut dilakukan sebagai bekal keterampilan dan peluang usaha bagi warga binaan terutama setelah bebas nanti. Dalam pelatihan tersebut, menurut salah satu peserta pelatihan, instruktur memberikan praktik langsung mulai dari proses pencampuran bahan hingga teknik menuang adonan ke wadah. Peserta juga diajarkan tahap akhir berupa garnishing atau menghias puding agar tampil menarik dan memiliki nilai jual. Tidak hanya itu, warga binaan juga dibekali keterampilan packing atau pengemasan produk untuk mendukung pemasaran. Suasana pelatihan juga berlangsung antusias dengan peserta yang serius mengikuti setiap tahap dari awal hingga akhir.
12: Mengenai pelatihan kemarin, baik, bagus, bisa menambah ilmu yang bermanfaat saat nanti pulang. Saya senang, antusias saat mengikuti pelatihan kemarin karena Bapak Ibu yang memberikan materi orangnya ramah. Saya dapat ilmu bagaimana cara membuat puding dan menghias puding dengan cantik.
13: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 1 Semarang, Ahmad Tohari, mengatakan pelatihan keterampilan merupakan bagian penting dari proses pembinaan warga binaan. Kerjasama dengan pihak ketiga menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha. Selain itu, keterampilan yang diajarkan juga dipilih berdasarkan peluang pasar yang cukup menjanjikan. Sehingga Ahmad Tohari berharap keterampilan yang diperoleh warga binaan dapat dimanfaatkan secara nyata ketika kembali ke masyarakat.
14: Tadi yang bersangkutan tugas mempunyai ya skill lah di bidang itu sehingga bisa diharapannya bisa berwirausaha ya untuk kehidupan dirinya dan keluarga ke depannya.
13: Dalam setiap pelatihan, menurut Tohari, diikuti 20 warga binaan yang sebelumnya telah mengikuti seleksi. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berorientasi pada masa hukuman, tetapi juga menyiapkan kehidupan warga binaan setelah kembali ke masyarakat. Luki Setiawan laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru sembelih halal Kabupaten Batang mendapat pembekalan materi dan praktik tentang tata cara penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Pembekalan materi hewan kurban agar daging yang dikonsumsi oleh warga halal dan juga higienis. Berikut laporan dari Heri Kisyanto.
15: Dewan Pimpinan Daerah Juru Sembelih Halal DPD Juleha Batang kembali menggelar bimbingan teknis dan pelatihan untuk menghasilkan juru sembelih profesional. Dalam pelatihan tersebut, para juru sembelih halal ini akan ditekankan agar melaksanakan tugasnya sesuai syariat Islam hingga manajemen penyembelian yang baik sehingga hewan kurban tetap halal dikonsumsi. Ketua DPD Juleha Batang Puji Utomo mengatakan para juru sembelih halal ini akan dibekali materi cara penyembelian sesuai syariat termasuk menetapkan teknik penyembelian hewan.
16: Kami tekankan kepada para juru sembelih halal itu supaya bisa menerapkan 10 poin SKKNI ketika melaksanakan tugasnya sebagai juru sembelih halal.
17: Apa aja itu?
16: Yaitu satu, diantaranya menerapkan syariat Islam. Nah, syariat Islam itu penting sekali untuk diterapkan dalam menyembelih hewan, apalagi hewan kurban nanti.
15: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Batang Darsono mengapresiasi pelatihan tersebut karena sebagai upaya agar masyarakat sebagai konsumen olahan daging kurban terlindungi.
18: Tingginya dengan adanya BIMTEK hari ini, karena ini sangat mulia, tujuannya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat, karena dengan pelatihan juru sembelih yang Juleha ini, yang halal ini, maknanya kan dari sisi syar'i masyarakat terlindungi, dari sisi higienisnya juga terlindungi, sehingga masyarakat bisa nyaman ketika mengkonsumsi berbagai pangan termasuk produk dari hasil penyembelihan.
15: Sementara Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kantor Kemenag Batang, Munif, menekankan untuk menunjang profesionalisme kinerja para juru sembelih halal, maka diperlukan sarana-prasarana yang memadai.
19: Juleha ini sangat baik, sebab ini diharapkan nanti tidak hanya di RPH, tetapi paling tidak di seluruh desa itu ada juru penyembelih halal yang sudah bersertifikat halal. Sehingga halalan thayyibah pada daging hewan yang akan dimanfaatkan, yang akan dikonsumsi oleh warga Kabupaten Batang, yang betul-betul halal, yang higienis.
15: Salah satu peserta, Karnoto dari Kabupaten Pemalang, mengaku sengaja datang untuk mengikuti pelatihan juru sembelih halal agar meningkatkan kompetensinya.
19: Ini dengan adanya pelatihan kayak gini gimana manfaatnya untuk jenengan, Pak?
20: Ya, terima kasih adanya pelatihan ini. Ya, kita gunakan untuk penyembelian sedepan lagi.
19: Untuk korban itu yang sering disembelih apa, Pak? Ya, dimintainya, Pak?
20: Sapi dan kambing.
15: Pelatihan tersebut sangat penting karena menjelang Hari Raya Idul Adha nantinya akan banyak warga yang berkurban sehingga juru sembelih halal ini dibutuhkan untuk memastikan kehalalan hewan yang dikurbankan.
0: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, peristiwa kebakaran di Kabupaten Kudus mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Bahkan 1 korban meninggal dunia merupakan seorang lansia sedang mengalami sakit stroke. Berikut laporan dari Heri Sulistiarso.
21: Gak kepikiran kalau bakal kebakaran gitu. Terus sekitar jam 1, saya tuh denger kayak gemerak.
22: Saudara, kebakaran yang terjadi di Desa Ngetas Pejaten, Kecamatan Jati Kudus sungguh memilukan. 2 penghuni rumah yang sudah lansia, yakni Jono 68 tahun dan Niti 82 tahun, adalah anak dan ibu kandung. Selama ini sang anak Jono yang merawat ibunya Niti. Sementara anak-anak Jono sudah memiliki rumah sendiri. Saat kejadian kebakaran, Jono dan Niti mengalami luka bakar parah sehingga ditemukan tewas di tempat berbeda. Niti ditemukan tewas di kamarnya, sementara Jono ditemukan meninggal di dekat kamar mandi. 2 korban anak dan ibu kandung disemayamkan di rumah salah satu anak Jono, yakni Handoyo, yang masih tinggal di satu desa hanya beda RT/RW. Sementara itu Bupati Kudus Samani Intakoris usai takziah mengatakan kedatangannya atas nama Pemkab Kudus mengucapkan ikut berduka cita. Sampai saat ini kejadian kebakaran yang terjadi pada Senin dini hari masih belum diketahui pasti penyebabnya. Samani mengimbau agar kegiatan siskamling di kampung-kampung agar digalakkan kembali, sehingga ketika ada kejadian musibah seperti sekarang atau adanya kejahatan dapat segera dicegah dan diantisipasi.
23: Pada hari ini kami bersama Pak Sekda, Kepala Dinas Sosial P3 BKB, bersama BPBD, serta bersama Camat dan seluruh teman-teman ASN hadis Sani ya, sebagai bentuk rasa empati dan rasa berduka cita atas meninggalnya Bapak Jono dan Ibu Nisa.
22: Sementara itu Asri yang tinggal berhadapan dengan rumah korban mengatakan saat dia pulang jagong pukul 11 malam rumah korban masih aman. Namun sekitar pukul 1 dini hari dia mendengar suara keras dari arah depan rumahnya. Ketika membuka pintu rumahnya dia terkejut melihat rumah Jono sudah terbakar hebat. Dia lalu membangunkan para tetangga dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Jati. 3 pemadam kata dia datang sekitar 15 menit kemudian. Api benar-benar padam sekitar pukul 4 pagi dan jenazah 2 korban dievakuasi.
21: Jam 1 kan mencoba tidur, jam 1 bangun, terus di suara kayak dudak-dudak ya gitu. Terus tak kirain anak-anak belakang yang pada iseng gojek gitu loh mas, tak kirain kayak gitu. Lalu setelah buka pintu itu langsung, wah geni wis menyala.
22: Api sudah
21: menyala, terus aku mencoba bangunin orang sekitar, duduk-duduk. Terus evakuasi motor yang ada di sini tak keluarin semua, terus sembari bilang ke teman-teman terus piye carane iki telepon pemadam sembari saya narik toler untuk nyiramin sini sampai pemadam datang.
22: Kejadian kebakaran yang menimbulkan 2 korban lansia harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Rumah yang hanya dihuni oleh lansia harus menjadi perhatian dan pengawasan baik tetangga ataupun anak-anaknya. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenal sambut Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Dwiana berkomitmen akan melanjutkan program bagus yang telah dimulai oleh Kepala RRI Semarang sebelumnya. Berikut laporan dari Bahtiar Rifai.
2: Kita masih punya niat yang sama untuk memajukan RRI.
3: Kepala LPP RRI Semarang, Bambang Dwiana berkomitmen akan melanjutkan program bagus yang telah dimulai oleh Kepala RRI Semarang sebelumnya, Atiq Hindari, yang telah memasuki masa purna tugas pada awal April lalu. Bambang dalam kenal sambut pagi tadi di Auditorium RRI Semarang mengatakan bahwa komitmen dan visi misi masih sama, yaitu menjadi lembaga penyiaran publik yang berdampak. Menurutnya saat ini RRI memiliki tugas berat dan menantang, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi konten.
2: Kita masih punya niat yang sama untuk memajukan RRI dengan situasi dan kondisi yang mungkin secara kultural hampir sama gitu ya. Kita punya visi misi yang sama yang harus kita emban amanah itu secara bersama-sama sehingga bisa mewujudkan benar-benar RRI yang relevan dan berdampak.
3: Bambang menjelaskan kolaborasi yang telah terjalin selama ini akan lebih diperkuat untuk besar dan tumbuh bersama mitra dan masyarakat. Menurutnya dengan 7 pemancar relay RRI Semarang yang cukup jauh, bisa memberikan dampak yang relevan bagi masyarakat. Sementara itu Direktur SDM dan Umum LPP RRI Dedi Suparman dalam kesempatan yang sama mengatakan, tugas RRI ke depan semakin kompleks. Menurutnya di satu sisi terdapat efisiensi dan di sisi lainnya roda organisasi harus terus meningkat sehingga menuntut harus merubah cara kerja dengan kreativitas dan inovasi.
4: Bahwa tugas kita ini semakin kompleks. Di satu sisi ada efisiensi, di sisi lain kinerja organisasi harus terus meningkat. Maka kita harus merubah cara bekerja kita. Cara bekerja kita harus kita ubah bagaimana menghasilkan sebuah kinerja yang baik, kinerja organisasi yang meningkat, tentu saja dengan kreativitas dan inovasi yang tanti.
3: Lebih lanjut, Dedi menjelaskan, RRI saat ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyukseskan program Pesta Bola Piala Dunia 2026 dan sesuai harapan Presiden bahwa program Pesta Bola dapat lebih membumi. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: KONI mendorong agar pengurus dan atlet di tiap cabang olahraga di Semarang benar-benar paham pada peraturan keolahragaan. Berikut laporan dari Agus Herianto.
17: Di KONI ini sendiri kan memang selalu fokus pada masalah pembinaan prestasi.
24: Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Semarang terus mendorong kepada para atlet untuk memahami regulasi di setiap cabang olahraga. Tiap atlet harus mematuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan dan peraturan lain yang mengikat. KONI Kota Semarang mendorong agar pengurus dan atlet di setiap cabang olahraga benar-benar paham pada peraturan.

0: Tiap cabur itu kita punya tim, tim yang memang menyeleksi program Semarang Emas itu. Masing-masing cabur itu memang kita suruh untuk menyerahkan atlet-atlet yang berpotensi untuk mendapatkan raihan medali.
1: Sementara Sekretaris Umum KONI Kota Semarang Teguh Setiono menjelaskan pentingnya kepatuhan peraturan keolahragaan. Hal tersebut sebagai upaya prestasi olahraga Kota Semarang menuju level yang lebih tinggi.
2: Setiap event itu mereka selalu ranking di atas kita. Namun demikian, ini atlet saya gembleng supaya mental tidak jatuh, gitu ya. Dan yang penting tetap dalam kondisi prima.
1: Di sisi lain, Kepala Dispora Kota Semarang, Praparta, mengatakan di Ibu Kota Jawa Tengah ada tiga peraturan yang menjadi dasar, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, PP Nomor 86 Tahun 2021, dan Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Agus Heranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, menutup jumpa kita pada Lintas Siang edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
4: Demikian berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Pendengar, seperti yang sudah kami share di media sosial ya, bahwasannya akan ada 100% Indonesia berjaringan nasional yang siap hadir menemani Anda hingga nanti di jam 3 sore. Kami persembahkan dari RRI Pro 1 Jakarta bersama dengan narasumber yang mungkin selalu menemani masa-masa indah Anda pada tahun 90 hingga 2000-an. Selamat mendengarkan.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup mudah, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya, yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Ihsan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah, berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: 2 juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali ya.
1: Sih ramai ya, tapi harusnya. Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino. Poser. Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang.
0: Iya.
3: Ada saya, Inai, sama Kak Marcel.
0: Iya.
3: Nah, untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu, Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya,
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu
4: perkenalkan. Jadi kita namanya The Nine, tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa gitu? Bisa 12, bisa 13.
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya, karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
4: Okay. Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya? Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya, oke.
4: Okay. Angkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip
1: Nika Ardila.
0: Oke. Okay.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim yang
0: Produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga. Udah nyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang cowoknya ada 3. Ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa
4: aja.
0: Itu saya?
4: Saya Marcel. Dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila, Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang seorang penyanyi juga.
0: Kita
4: 10 orang.
0: Henwick ya.
4: Henwick.
1: Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak Marcel?
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digini priwit
1: gitu.
4: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Oh, iya iya iya. Tapi apa
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza.
3: Siapa? Bukan Kak Els.
1: Oh, Els. Oh, Madam Els.
0: Aduh,
1: amin.
0: Iya.
3: Lagi ibadah haji.
0: Ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang, Reza.
1: Selamat siang, Reza. Apa kabar?
2: Halo, selamat siang semuanya. Halo The Nine.
1: Oh. Lagi apa, Reza?
2: Aduh, lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget, karena memang udah nyadar dari tadi. Iya. Loh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa, Reza? Gimana? Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya, Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
0: Udah?
1: Iya, pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan, kok gak salah?
2: Pernah.
0: Cafe Records ya?
1: Cafe Records zaman
0: dulu.
1: Oh
0: begitu?
1: Iya, dibawa sama Pian.
0: Oh, dibawa Pian Sarul Gunawan. Oh, betul.
1: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
1: Baku dapa.
2: Baru belajar nyanyi.
1: Hei, baru belajar kayak gimana nanti?
0: Baru belajar
1: sama
0: Malaysia.
1: Iya.
0: Oke, ya. Ini berarti ada perubahan personil kah, atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tempatnya fleksibel ya. Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
0: grup lawak juga bisa
3: grup
0: ya.
3: Grup lawak iya, dibilang new family-nya kita iya juga gitu.
0: Okay.
3: Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Kak Irma produser dan sutradara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
0: yang bisa-bisa ya, aja
3: gitu.
0: Oh gitu ya.
4: Jadi sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan. Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan slow kita rock, ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event di Kardila, disitulah saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda bang.
0: Beda-beda.
1: Itu luar biasa.
0: Iya.
1: Reza ini paling paling kecil di aku,
4: paling muda,
1: paling botol. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
2: Wow, rasanya menggelitik, mantap sekali ya, karena harus
1: menyesuaikan.
2: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
3: muda,
0: cukup tua.
2: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman. Okay.
1: Amin.
2: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisha, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
0: Oh, begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisha. Ini Teh Lady Avisha udah gabung. Halo.
5: Disebut sama yang paling bontot.
1: Iya.
4: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
0: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
1: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
5: Baik. Halo.
1: Halo.
5: Apa kabar semuanya? Ini
0: kenapa
5: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
1: Ayo absen.
0: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai.
0: Sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
1: Yes.
5: Oh gitu.
0: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
1: Iya, dari tadi udah menunggu.
0: Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
1: Ya.
0: Mas Faris, selamat siang.
1: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, tanggakan Indonesia.
0: Wah.
6: Alfa deh akhirnya.
0: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener, jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
6: Terlalu semangat
0: ketemu The Nine ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
0: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
6: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
0: Oke, itu aja.
6: Terus semoga karya-karyanya sukses terus.
7: Amin.
6: Lancar semuanya.
7: Siap. Oke. Boleh silakan Mas Faris.
6: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Suranto, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
7: Aku Bartoko Malang loh Mas.
0: Oh.
7: Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
1: Makan bakso Malang nggak?
7: Makan.
1: Wis sedap. Dingin iku loh. Ya wis itu aja.
7: Itu aja Mas Aris ya.
1: Mas Aris terima kasih. Okay, matur suwun. Iya.
7: Ya dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida. Halo, selamat Ibu Farida. Siang.
8: Kita pe kampung.
7: Kita pe kampung Bu Farida.
8: Tetangga.
7: Bu Farida.
1: Farida halo.
7: Ah, oke. Okay.
1: Terputus
7: Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
1: Ya dari tadi loh.
7: Dari tadi ya udah.
1: 10 menit.
7: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus
1: lagi. Ya, ya.
7: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady.
8: Teh Lady dulu deh kayaknya.
7: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
9: Kenapa nih?
7: Kenapa nih? Kenapa minum
9: dulu?
1: Oh iya iya.
7: Kenapa namanya The Nine?
9: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
8: Betul. Nah,
7: tadinya ya, begitu ya.
9: Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. Yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
1: Oh sih. Langsung diajak loh. Kan,
9: misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
1: Iya.
9: Mas Tengku ya siapa?
1: Iya,
9: ya?
1: Iya
7: tentu saja.
1: Benar kak.
9: Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
1: The Nine.
9: Yang namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
7: Benar. Gitu. Oke.
1: Okay. 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun tanggal
9: itu,
1: ulang tahun saya 9, Bang.
7: Oh iya.
1: Oh, iya, makanya 9 The Nine, ya kan?
9: Angka 9.
1: Oh, iya.
8: Bulan berapa, Bang?
1: Bulan 5.
8: Oh,
1: baru lewat.
8: Udah lewat ya.
7: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
1: Terima kasih Bang Yudi. Terima kasih.
7: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
8: Saya.
7: Oh, begitu.
3: Foundernya
7: gitu
3: ya.
7: Foundernya langsung ya.
1: The founder.
7: Baiklah kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
1: Ya, Tamboh C dulu.
3: Tamboh C.
1: Uncle Gazi.
7: Inai kayaknya nih ya kan, sahabatnya.
8: Harus pakai bahasa Padang kalau
7: bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
10: Halo.
7: Iya.
10: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
10: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
7: Oke.
10: Okay. Boleh tanya sama Denanya.
7: Boleh dong.
10: Lagu almarhum Nisi Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recital ulang sama Denai?
7: Oke. Okay.
10: Terus nyanyi terbarunya buatnya Denai judulnya apa?
7: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
10: Selanjutnya salam buatnya Denai semuanya. Mm-hmm. Boleh salam buatnya.
7: Silakan.
10: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kameri yang ada di Bekasi, ya selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
7: Mm-hmm.
10: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi. Buat The Nine, sukses selalu.
7: Terim
10: berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
7: Sama-sama.
1: Terima kasih Uncle Gazi.
7: Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang ada Bang Yosi.
1: Bang Yosi PK Bari.
7: Mas Yosi, kampungnya siapa?
11: 100% Indonesia.
7: Iya,
1: ya. Bang Yosi.
11: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
7: Siap.
11: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
8: Harga partai.
3: Harga sedulur.
7: 9 dapat bonus 1.
8: Betul, ya. Betul.
7: 1 dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
11: Sama ini juga sih. Gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
7: Iya. Iya.
11: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
7: Oh, oke. Okay. Nanti dijawab sama Reza ya.
1: Iya, nanti dijawab ya.
11: Oke, terima kasih.
7: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
1: lagi. Balik lagi.
7: Semarang tadi kampungnya siapa?
3: Saya.
7: Lo bukannya Padang?
3: Bukit Tinggi juga.
7: Jadi ih maruk lo dia lo.
1: Jam gadang semua disingkat.
3: Semua disingkat.
7: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
3: Ongkosnya mahal juga ya.
7: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
12: Selamat siang, kesempatan Indonesia, ekspresikan saya banggakan Indonesia. Saya Uncu Divo dari kota Solo.
7: Oh, Solok.
1: Solok.
7: Silakan.
1: Solok. Bareh Solok. Bareh tanamu.
7: Dari Solo ke Solok.
1: Langsung.
7: Oh, oke. Okay.
1: Iya, iya. Iya. Uncu, ada pertanyaan?
12: Ada. Halo, Dinay.
7: Halo.
1: Halo.
7: Halo.
12: Saya Uncu Divo dari Kota Solonya, Sumatera Barat.
7: Salam kenal.
12: Menanyakan ke Dina-Dina ini, ya, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
7: Oke.
12: Okay. Lalu yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Jawab okay. Ketiganya ya dengan
7: siap.
12: Siap. Okay. Salam lagi.
7: Oke, okay. Silakan.
12: Salam untuk ya semua yang di studio, untuk anak di Limbo Data Padang.
7: Mm-hmm.
12: Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
7: Oke.
12: Okay. Itu salamnya untuk di Jawa, itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
7: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
1: Siap Uncu Divo.
7: Terima kasih ya.
1: Terima kasih yo. Udah.
7: Oke. Uncu Divo
1: Uncu
7: udah.
1: Uncu itu paling kecil biasanya.
7: Oh begitu ya.
1: Mm-mm.
7: Oh Uncu, baiklah. Uncu. Kita Uncu. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi ya. Ada oh. Uncle Gozi ya. Dari Padang ya.
4: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
7: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Nine?
1: Yes.
7: Lagu apa?
4: Yang di cover.
7: Iya.
3: Belum ya.
4: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
7: Banyak. Oh, okay.
4: Pertama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
7: Betul.
4: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
7: Iya, yeah. Yeah,
4: karena yeah. Kita enggak perlu perizinan ke ininya paling ininya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua.
3: Jadi
7: kalau personil secara masing-masing ya.
4: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan belum. Kita belum ada. Tapi belum. Kita
1: tapi ada rencana. Pikiran nggak rencana?
4: Gitu. Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
1: masterpiece.
4: Karya,
1: ya,
4: masterpiece. Ya, ya. Biarkan itu menjadi karyanya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi tribute untuk Nika Ardila seperti
7: okay.
4: Itu kedepannya.
7: Wow. Kemudian pertanyaan ya. Dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silakan loh.
1: Siapa mau jawab? Nah,
7: siapa mau jawab? Ya,
1: nanti ganti-gantian boleh.
7: Reza sama Teledi boleh jawab loh.
3: Iya.
4: Silakan, silakan, silakan. Teteh, Eca.
2: Teteh, teteh aja dulu.
7: Teteh.
2: Apa?
7: Lagu barunya The Nine.
2: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
7: Bukan cerita tentang lagu barunya.
1: Tentang lagu barunya.
7: Gimana
4: cerita,
7: ini?
4: Cerita tentang lagu.
2: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan. Dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini dan sangnya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini dan di sudah ada 3 single dari The Nine dan yang lagu ini yang paling teteh suka yang paling menyentuh paling menyentuh nggak bosan didengar, begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
7: Roma siapa ini maksudnya Teh?
1: Roma, bukan Irama, bukan biskuit kali ya. Enggak
2: ya. Ya begitu,
7: bulu okay.
2: Kuduk gitu.
7: Bulu kuduk siap.
2: Pokoknya insya Allah lagu ini sih teteh feeling ya.
9: bisa apanya? Bisa menjadi, banyak ya. Orang suka.
1: Betul, gitu kan? Banyak karena yang relate ya.
9: Sangat mewakili sekali, yes, dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan,
7: okay,
9: dari masing-masing personil.
7: Siap.
9: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
7: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
8: Lupa lirik langsung.
3: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
8: Partnya Tete di sebelah mana sih?
9: Nah lo tuh.
7: Nah, partnya Tete sebelah mana?
8: Itu kan langsung ngeblank semua kan.
9: Kan ngeblank semua kan.
8: Kalau
9: kayak gini kan,
8: kau buatkan aku kalaku sedih.
3: Abis KL
8: pelukanmu menghangatkan jiwa.
9: Nah,
8: pelukanmu.

0: Siap. Sebelum jawab pertanyaan, masih ada Mas Yosi sama Uncu Jivo. Yeah. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Okay. Bung Benny Jo.
1: Halo Bung Benny Jo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa Siap. Kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benny Jo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Kita langsung ke bintang tamunya.
0: Oh iya, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady
0: kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya enggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio, tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap. Amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali. Amin.
0: Amin. Amin. Okay.
2: Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silakan.
2: Kenapa enggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
0: Junior atau Senior ya.
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenine Sahabat Selamanya. Itu Siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih
1: Bung Benny Jo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Teritoli, ada Pak ini yang di mana, Pak Kendi di Toli-Toli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, sebelum Boleh. Nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi, Semarang. Harga partai ini harga the nine gimana kalau mau mengundang iya, kalian semua ya. Karena banyak banget ya kan
1: itu lumayan
4: jadi
1: ya?
4: Untungnya kalau ngundang the nine itu ngundang satu tapi dapat sembilan.
0: Mm-mm. Oh gitu
4: ya gitu. Jadi harganya itu harga udah harga paket gitu,
0: udah
4: jadi,
0: harga paket iya,
3: sediain sembilan piring aja. Betul,
1: sediain piring sembilan minum ya.
3: Yang penting perut kenyang, ada sembilan piring.
1: Ridersnya gampang berarti
0: ya. Gampang ya.
4: Ridersnya gampang.
3: Gampang, gitu. Gampang.
4: Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera.
0: Segera Mas Yosi. Gitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza.
1: Mm-hmm.
0: Reza kan cerita pernah belajar sama expert.
1: Mm-hmm.
0: Gitu ya. Apakah itu Meli ya kan?
1: Yeah, yeah.
0: Sama Kak Safik juga pernah?
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh, pernah ketemu aja.
1: Iya, belum belajar.
0: Nah, Reza boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar teknik
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari ya.
6: Kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
6: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini. Kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
6: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Aha. Gitu. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau tag vokal juga kan.
0: Aha.
6: Mau minta di arena Echa, cuma saat itu Echa lagi enggak bisa.
4: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang japri juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngerasa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
1: Setuju.
4: Benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
1: Ya, Solok.
0: Tadi ya.
1: Bare Solo.
0: Bare Solo kita maksudnya?
1: Beras.
0: Oh, beras. Bare itu beras.
1: Bare Solo.
0: Oke.
1: Solo bareh tanamu. Baru tahu juga sih.
6: Tapi benar.
1: Benar ya?
0: Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel kita dulu kali.
4: Gimana vokal? Cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya. Karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka tuh udah penyanyi ya.
0: Yeah. Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
0: karaoke ya.
4: Karaoke enggak gitaran,
6: tagendangan,
4: joget-jogetan, pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga kualitas. Kalau Inai gimana Inai?
6: Aku ya sama aja sih.
0: Sama aja ya.
6: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: udah gak ngefek
6: paling,
4: ya.
6: Paling kalau misalkan kita mau event gitu
4: ya, kita
6: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu. Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh gitu ya.
1: Coba kita tanya yang ditanya soalnya senior. Menjaga kualitas
0: vokal gimana sih Teh?
1: Iya.
3: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak ya Reza, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: emang olah vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
3: Itu masih, nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Teteh ini malam ini adanya ini malam hari ini Teteh nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka pedes sih, nggak bisa lewat ya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
5: Enggak ada sih.
1: Sikat aja, Sa.
5: Ngambek
1: ya.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit.
1: Oh my god.
6: Kayak makan kacang dia sama es batu.
0: Oke.
6: Kalau bisa di
1: bestie ya mereka ya.
6: Kayak dia seneng banget deh.
1: Bestian sama es batu.
0: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya Denan. Apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
1: Siapa yang mau jawab?
4: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Nah, dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
0: Masing-masing bisa solo gitu ya?
4: Ya, Reza, aku bikinin lagu. Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke. Okay.
4: Mau nggak nyanyi lagu aku ini? Mau nggak jadi produser ya? Udah saling seru aja ya. Gitu. Seru ya.
0: Seru.
4: Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa ngemsi, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
1: fotografer.
4: Ada fotografer. Kita ada. Kita juga ada wedding organizer juga kita ada.
6: Ada ramen juga.
4: Ramen juga, makanan juga kita ada.
5: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
5: Bagian ngedit
0: Rizna. Iya.
1: Seru
4: banget.
0: Oke.
1: Ya.
0: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benijo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya? Kalau Super Junior ada Super Junior M.
1: Iya.
0: Oh, Super Junior ya. Contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu. Iya. Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior-junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri, The Nine senior atau The Nine junior Ziku, gitu.
1: Ada kepikiran?
4: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya
1: wadah
4: untuk,
1: ya
4: untuk wadah ya mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
6: Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke
4: ya kan? Lomba karaoke ya, juga beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat
0: gitu. Siap kalau begitu,
1: jadi dari wadah untuk mengembangkan bakat seni
0: ya,
1: yang
0: siap.
1: Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Jo. Sahabat itu? Selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
4: Iya, ya, sebenarnya judulnya bukan Sahabat Selamanya, kebalik.
0: Selamanya Sahabat. Oke.
4: Jadi iya sih. Sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Tengah malam ya, jam 11 malam
6: iya
4: ya.
6: Lagi.
4: Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita gak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
6: kita pendiam semua orang.
1: Pendiam.
6: Cuma jarinya gak bisa.
4: Jadi malam itu memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak ini ya, pergumulan hidup ya. Akhirnya kita curhat lah, curhat. Udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik. Akhirnya malam itu jadi deh lagunya
0: Sahabat, selamanya sahabat ini ya.
4: Selamanya sahabat.
0: Siap kalau begitu.
4: Makanya ya kalau ditanya, ini lagu sangat mewakili apa, ungkapan hati dari kita semua. Karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
0: Jangan
4: itu
0: nangis
4: yang,
0: dong.
4: Itu yang dibikin.
6: Itu, itu.
4: Nah, kayaknya yang gak datang hari ini nih yang bakal nangis.
0: Oh gitu ya.
6: Kan di situ ada lirik yang sebagainya. Jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
1: Jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis.
6: Jangan sedih.
1: Itulah apa gunanya berteman.
0: Sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
4: Panjang sepanjang jalan kenangan.
1: Kenapa Teteh? Kenapa?
5: Enggak, aku yang
0: Reza. Kenapa Reza?
5: Pokoknya
0: tadi?
5: The best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu. Coba ditanyain terus. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak, udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul, makan-makan. Dan itu bikin aku kayak, aku beruntung banget bisa kenal Denan.
1: Aku juga beruntung kenal Teh Lady, karena nanti diajak makan-makan juga kita ya Bang.
0: Ayo.
1: Jadi iya dong, jadi sahabat, jadi selamanya sahabat. Iya.
0: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Seru.
0: Teh.
1: Jangan kemana-mana.
0: Jangan diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar Pro 1 semuanya.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Teguh Syafiq yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine masih hadir?
0: Oke. Okay.
2: Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi merilai untuk hari ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan Jakarta.
1: Halo Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun relay serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811 797

0: Satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nik Adila, mana yang paling favorit menurut Reza?
1: Oke, itu aja.
0: Salam-salam dulu.
1: Silakan.
0: Salamnya buat Rita Ismail, Ranizwe, Lydia dari Pro 1 Padang. Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi. Dan juga buat Abang Gazi. Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat siang Bang Ari.
2: Bang Ari.
3: Siang.
1: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
3: Kapan ke Samarinda?
1: The Nine kapan ke Samarinda?
4: Langsung dijawab apa nanti?
1: Ntar aja. Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya? Ya,
2: Bang Ari.
1: Itu aja. Siap. Kalau begitu kasih. Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya apa yang paling difavoritkan lagu dari Nike Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Kalau dari Reza pribadi sih, karena Reza mengidolakan Teh Nike ya. Jadi semua karya-karya Teh Nike itu Reza suka semua. Tapi ada satu lagu dari Teh Nike yang benar-benar kayak gak bisa Reza lupain, karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhum Nike Ardila pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
1: Coba sedikit dong.
2: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Di ref bawahnya aja. Ref bawah ya.
5: Aku
1: ya, coba silakan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
1: Boleh.

0: mana kau berada.
1: Wow. Oke.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan mau ke Samarinda tenain?
3: Kita tanya balik aja ya.
2: Kapan diundang?
1: Ah, silakan Mas Ari diundang ya tenainnya ya.
2: Mas Ari diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Ya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin. Aku punya bawal tawar hasil mancing. Enak. Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi. Apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Kok dihapus?
1: Enggak tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya. Oh, panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin kayaknya adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak, termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Betul. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek. Iya, ini ada, soalnya udah ditulis di sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada challenge-nya.
2: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman? Ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya, dari saya, bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat. Oh, wow, gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Gampang.
2: Kecil tuh.
1: Tapi dengan bahasa ibu Mas

0: masing-masing. Aduh. Jadi kalau Marcel iya. Berarti Sulawesi mana? Tengah?
1: Sulawesi Selatan, Toraja.
0: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
2: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
0: Terus jadi mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya. Nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa Merci. Sama Makassar. Sama
3: Makassar.
0: Makassar.
3: Iya.
0: Teh Lady Sunda ya, Teh.
3: Nah,
0: Teteh.
3: Refnya.
0: Ya udah.
2: Aduh, bingung banget.
1: Bahasa Makassar. Waduh.
0: Refnya ya. Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
1: Di refnya aja ya berarti.
0: Boleh refnya aja masing-masing ya.
3: Masing-masing.
0: Berarti
1: dari Inai dulu, dari Inai dulu.
0: Inai dulu. Padang dulu. Padang Inai. Silakan Inai.
4: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
0: Oh iya.
1: Aku terakhir.
4: Ih, dia main aman.
0: Main aman.
4: Enak.
0: Silakan, silakan Inai.
2: Aduh, aku lagi mikir liriknya.
4: Atau siapa yang udah
2: diri sendiri?
0: Hah? Yang udah siap.
2: Oh, Ca bagian sahabat yang pertama.
1: Yang sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
0: Iya, yang dibisa aja, enggak harus partnya banget.
1: Bahasa Padang ayo.
2: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Pernah ya?
0: Kita Maresa.
2: Bayi walau ku tak puru.
4: Siapa next yang sudah ready?
1: Siapa?
4: Teh Lady.
0: Teh Lady, bahasa Sunda berarti
1: Sunda,
0: Teh.
1: Sunda.
5: Asli susah juga.
4: Udahlah.
2: Makassar Teh, aduh.
5: Susah kumahnya.
0: Kumaha?
1: Sahabat bahasa Sundanya apa
4: gitu
1: Teh? Aja.
4: Kumaha, kabarna gitu.
5: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
4: Ih, maneh.
5: Maneh kumaha oge.
4: Untung enggak kumaha damang gitu ya. Lucu. Nih, kita ke Indonesia Timur nih.
1: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu apa Makassar dulu nih?
0: Makassar dulu, Resa
1: dah. Makassar dulu.
0: Makassar. Coba.
1: Coba.
2: Mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
1: Cepetan.
2: Agang iya mine agang sale bak lampa manaku. Apa ya terpuruk?
1: Terpuruk apa terpuruk ya?
2: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
0: Iya boleh.
1: Tadongko.
2: Hah?
1: Tadongko.
2: Itu bukan bahasa Makassar.
1: Oh. Bahasa Bugis ya itu.
0: Kodong.
2: Iya.
0: Iya kodong.
4: Deh.
2: Udah begitu ya.
0: Yes. Pokoknya begitulah ya. Ayo penciptanya sekarang langsung.
4: Ini gongnya nih.
1: Kirain udah dilupain.
0: Enggak dong.
1: Gongnya. Apa ya?
2: Tunggu malah.
0: Sang mane iko mana sang mane. Tae mu tambe mu iku tumangi. Karena lancar lagi.
4: Tapi kok mirip sama Sunda ya sang maneh gitu, bukan
1: maneh. Sang maneh itu berarti kayak sahabat gitu.
0: Sahabat ya sang maneh.
4: Iya kan? Iya ya.
0: Oh, baiklah ya, kalau begitu.
4: Hebatnya seru, Indonesia seru. Ya.
0: Se-Indonesia. Jadi punya bahasa macam-macem gitu.
4: Tapi
0: kan.
4: Tapi seru kan punya grup The Nine dari berbagai macam suku. Daerah, suku,
1: ya. Agama.
4: Agama jadi seru.
0: Baiklah kalau seru. Begitu.
2: Backgroundnya juga beda-beda.
4: Iya kan?
0: Iya kan makanya.
4: Oh tadi kan ada.
0: Coba Inai tadi karena kurang jelas ulangi sedikit lagi dong Inai.
2: Yang mana?
1: Dia udah lupa.
0: Sahabat.
2: Oh. Sahabat ikolah sahabat. Iko.
1: Eh sama bahasa Toraja.
2: Apa lagi?
1: Iko,
2: apa
1: kau.
2: Lagi? Ya. Abis apa kak?
0: Tak pernah pergi walaupun.
2: Tak pernah pai walaupun tak purua.
0: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Night.
4: Yes.
0: Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada The Nine.
1: Tamu kita The Nine. Halo.
0: Halo, Teleri dan Resa juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama band-nya The Nine.
0: Iya. Ya.
4: D-H-E.
3: T-H-E. Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
1: Wow.
4: 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira Denai ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Iya.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
4: Okay. Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
1: Iya.
0: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya.
0: Ke negara tetangga. Oh. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedinda kumaha damang?
2: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya.
0: Iya.
2: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti
2: The
1: maksudnya.
2: Selamat siang. Selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya. Iya, itu The Nine juga.
2: Dan The Nine juga termasuk gitu ya.
1: Termasuk okay. Ya.
2: Jadi terpesona, tersepona deh denger tuh menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
1: Terima kasih.
2: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan, emang ya sahabat itu rasa saudara ya?
1: Betul.
2: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
4: Iya benar.
2: Gini pertanyaan nah. Teteh ya untuk Denai, khususnya untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih, berandai-andai boleh kali.
5: Kita juga istirahat
2: karena dia punya ya. Lirik bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
4: Okay. Bintang radio. Okay.
2: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
2: Eris Kira. Taufik.
1: Iya.
2: Hatur
1: nuhun.
0: Ketemu lagi Teteh. Penelpon terakhir ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
6: Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
6: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
6: Ya. Seperti di keadilan benaran.
0: Itu aja ya.
6: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert enggak nanya, cuman komen aja. Oke.
1: Ya.
0: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio.
1: Dibawain sama ini ya, peserta bintang radio gitu.
0: Iya,
1: sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
4: Mau dijawab nih?
1: Ya.
4: Ya pasti kita sangat-sangat bakalan bersyukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
4: Salah satu ya. Dari lagu The Nine aja lah atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
0: Siap.
1: Benar sih.
4: Dengan senang hati.
0: Oke, baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project
1: ya.
0: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana ya. Gimana? Masing-masing personil.
4: Masing-masing personil.
0: Marcel
4: lagi,
0: dulu
4: lagi ini ya, lagi apa namanya? Proses untuk single masing-masing. Ine proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya
0: okay.
4: juga.
0: Terus diborong aja semua.
1: Ya, boleh kan bagi-bagi ya Pak ya. Enggak ada bercanda.
0: Ya enggak apa-apa. Ya,
1: kita rezeki masing-masing itu rezeki.
4: Boleh, gitu. boleh.
1: Bercanda.
4: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar, ya. Tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Ya. Oh, oke.
4: Okay. Jadi memang kita The Nine 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Iya, ya. Masing-masing berkarir ya.
4: Dan kita okay. support.
0: Siap. Terus kalau Inai?
5: Kalau Inai? Inai ya tadi yang dibilang ke Acel itu, jadi ada single dari Kacel, ini lagi prepare baru masuk musik, nanti insya Allah minggu depan take vocal.
1: Iya, nanti promo kesini.
0: Oh gitu. Begitu lagi ya dong. Ya, kan?
1: Benar. kalau ini Reza sendiri apa project nextnya?
7: Kalau project nextnya sama kurang lebih sama kayak apa? Kak Inai dan teman-teman yang lain, saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses untuk semuanya. Paling ada beberapa dari apa single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi dari satu persatu ya. Keluarnya iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus Om Domi juga ada terus dari label Reza juga masih ada ya, insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
1: Wih, amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
7: nanti ke RRI ya promosi.
0: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
1: Oke, Teh Lady.
7: Ditemenin sama Kak Marcel.
0: Ditemenin sama Kak Marcel. Iya dong. Yang paling senior, Teh Lady. Apa nih next projectnya?
4: Paling sibuk.
0: Yang paling sibuk.
8: Enggak, kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi itu, makanya.
0: Melamar apa nih?
8: Udah ada yang melamar lagi, diajakin duet ya udah.
0: Oh, duet.
1: Oh, oke.
8: Sebenarnya tete nggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, nggak kayak dulu lagi, ya udah gitu, udah dijalanin santai. Tapi memang inilah hidupnya tete, memang hidupnya di dunia ini ya, di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya, keluar kayak gitu ya. Insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan, ada satu buah lagu terus ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
0: Oh ditunggu dong.
4: Mungkin maksud dia
0: siap betul. Siap.
8: Sama Tengku Taufik.
1: Iya.
4: Mungkin perlu saya nambahin.
7: Tengku juga tuh tadi katanya
1: buat Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
4: Pak Yudi boleh promo dikit enggak?
0: Boleh tuh.
4: Jadi salah satu personil Dendain di rumah ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa tuh?
4: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
7: Tragedi Tanah Dayak.
4: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan dan mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong,
1: sehat makanya ya.
8: Kita lengkap.
1: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan, ada 10 kan.
0: Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
4: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
0: Emang layak betul. Suaraku ya.
1: Layak dong, Bang.
4: Layak banget.
1: Harus pede.
0: Andai dipisah. Oke.
1: Senang banget.
0: The Nine, terima kasih banyak.
1: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
4: Jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
0: IR Music Management.
4: Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like. Komen, share ya.
1: Iya, semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube ya.
0: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya nggak?
1: Lagu saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
1: Iya itu lagu saya juga.
0: Ya udah kalau begitu, terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus
1: sukses buat semua.
0: Teh Lady, Reza,
1: Mbak Inai, Kakak Marcel.
0: Oke, salam karya buat personil yang lainnya.
1: Ya,
0: terutama Irma Rahim, janji kesini hari ini. Ternyata nggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia, sampai bertemu kembali di
1: pekan depan
0: ya.
1: Ya.
0: Saya Yudi Ismail,
1: saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Pro 1. Jawa Tengah dinilai menjadi provinsi paling siap dalam mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah yang digagas pemerintah pusat. Kesiapan itu ditopang oleh kekuatan basis data pertahanan yang dinilai paling baik dibandingkan daerah lain. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Fahri Hamzah saat bertemu Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun di Kota Semarang Senin 18 Mei 2026. Menurut Fahri, kualitas database tanah menjadi modal penting agar program penyediaan rumah bagi masyarakat dapat berjalan tepat sasaran. Kebutuhan hewan kurban di Jawa Tengah mencapai 593.000 lebih ekor dipastikan tercukupi, sebab populasi ternak Jateng dalam kondisi surplus mencapai sekitar 6,3 juta ekor. Data Dinas Pertanian dan Peternakan di Stanak Jateng merinci kebutuhan hewan kurban 2026 diperkirakan terdiri atas 140.000 lebih ekor sapi, 321.000 lebih ekor kambing, 126.000 lebih ekor domba, dan 4.000 lebih ekor kerbau. Jumlah tersebut kebutuhan kurban diperkirakan hanya sekitar 9-10% dari total populasi ternak di Jawa Tengah.

Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Agil yang siap temani Anda pendengar hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Semarang sore ini ya. Edisi hari Selasa pendengar 19 Mei 2026, apa kabarnya ini? Saya harap juga masih sehat-sehat saja. Bahagia terus pendengar yang sedang di kantor sambil nunggu jam pulang. Boleh nanti bersama Pro 1 kita akan hadirkan informasi dan lagu-lagu pilihan ya. Dan kita awali pendengar nanti dengan segmen kentongan. Kita akan membahas soal kebencanaan begitu ya, agar kita bisa tahu mitigasinya seperti apa. Tapi nanti tahan dulu ya, kita akan mulai pukul 15 lebih 15. Pendengar pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tartang Mafia pendengar keabadian ya. Kalau dalam mitigasi kebencanaan, sepertinya strategi dan cara menanggulangi itu lebih penting pendengar. Memang goalsnya bukan keabadian ya, tapi bagaimana masyarakat ini bisa paham dan tahu karakteristik sehingga kebencanaan itu bisa diminimalisir pendengar, apalagi masyarakat pesisir ya. Kita akan bahas dalam segmen Kentongan, masyarakat di zona rawan bencana pesisir pendengar, adaptasi dan peran proaktif penata kelolaan ya. Dan sore hari ini saya berkesempatan berbincang bersama dosen teknik geodesi Undip pendengar, Dr. Insinyur Yaser Wahyudin, STMT, MSc IPP pendengar, yang sudah tersambung di ujung telepon ya. Saya akan coba sapa terlebih dahulu Pak Yaser, selamat sore.
1: Selamat sore Pak.
0: Apa kabar?
1: Suara saya terdengar ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Sangat jelas Pak Yaser suara yang diterima, suara saya juga jelas di sana ya.
1: Iya, sangat jelas Pak, terima kasih banyak.
0: Oke, baik. Pak Yaser, mungkin bisa dimulai dengan prolog terlebih dahulu, pengertian kepada ya, pendengar Pro 1 dan juga saya, begitu ya. Bagaimana topik ini bisa terfikirkan dan penting untuk kita bahas untuk sore hari ini, Pak Yaser?
1: Iya, oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih, sudah diberikan kesempatan untuk sharing mungkin, knowledge dan berdiskusi secara online dengan RRI. Jadi topik ini sebetulnya lahir dari hasil riset ya yang sudah kami lakukan beberapa kali dan juga tentu saja hasil dari diskusi dengan berbagai pihak terkait dengan masyarakat di kawasan rawan bencana. Kenapa kemudian ide ini lahir? Kami melihat bahwasannya kalau dari sudut pandang secara teknokratis, ya khususnya saudara-saudara kita yang saat ini bertempat tinggal di misalnya di zona rawan bencana pesisir yang terkena rob itu, kalau kita lihat sebetulnya sudah tidak layak ya dalam tanda petik untuk lokasi, untuk lahan, untuk zonanya itu sudah tidak layak sebagai tempat tinggal begitu. Akan tetapi tentu dengan segala keterbatasan yang ada, maka rekan-rekan kita, saudara-saudara kita itu tetap harus bertahan dan kita labeli mereka dengan istilah resilient. Mereka bertahan di lokasi itu. Nah sehingga mungkin perlu atau ada baiknya kita berdiskusi dalam konteks yang lebih bijak agar keberadaan mereka di sana itu tidak dipandang dengan kacamata kuda bahwa mereka sudah tidak layak, tapi bagaimana kita mengelola secara bijak agar mereka juga tetap bertempat tinggal di sana, namun juga mereka bisa mungkin kurang lebih living in harmony dengan kondisi dan situasi yang ada di sana, terutama terkait dengan kebencanaannya. Mungkin kurang seperti itu prolognya.
0: Oke, baik. Nanti goals-nya memang kita akan bahas bagaimana bisa mengelola dengan bijak begitu ya. Tapi di awal saya juga penasaran ini Pak Yaser, mungkin harus berikan pengertian juga kalau tadi di awal disampaikan bahwa ini sebenarnya sudah tidak layak begitu. Karakteristik itu sudah tidak dinyatakan tidak layak atau bahayanya ketika kita masih dipaksakan untuk tinggal di daerah pesisir. Ini apa yang harus dipahami oleh masyarakat dulu ini Pak?
1: Ya, sebetulnya kalau dari segi penataan ruang, kita mengenal ada alat ukur, namanya itu satuan kesesuaian lahan. Nah, satuan kesesuaian lahan ini kan salah satunya misalnya zona tersebut tidak berada di dalam zona rawan bencana misalnya. Nah, itu baru boleh dijadikan sebagai kawasan hunian atau perumahan dan permukiman. Nah, sementara kan kita sudah sama-sama tahu ya, Pak, tentu dari beberapa pemberitaan, kemudian dari kondisi yang ada, ya rekan-rekan kita yang ada di zona pesisir itu, mereka kadangkala kena kenaikan muka air laut, kemudian penurunan muka tanah dari sudut elevasinya sudah semakin rendah dari area daratan. Nah, sehingga kalau dari kacamata satuan kesesuaian lahan tadi itu, terutama di dalam penataan ruang, maka sebetulnya itu sudah tidak masuk ke dalam kategori layak itu. Itu yang saya maksud sebagai SKL seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi kalau kita lihat petanya di Jawa Tengah atau khususnya di Semarang, yang paling rawan berarti ini bagian utara atau Demak yang sering kita dengar informasinya atau seperti apa ini Pak Yaser?
1: Ya, hampir sepanjang koridor pantai utara ya, wilayah-wilayah pantai utara mulai dari Brebes sampai dengan wilayah Rembang dan sebagainya, sebetulnya semuanya sudah terancam oleh kenaikan muka air lautnya sebetulnya. Dan beberapa area di kawasan di zona selatan juga sudah masuk nih di dalam ancaman rob ataupun kenaikan muka air laut itu. Jadi sebetulnya sudah hampir merata. Makanya beberapa minggu yang lalu sempat ada pembahasan di Pemda Provinsi Jawa Tengah untuk mendiskusikan secara bersama, dimediasi juga oleh salah satu NGO, Mercy Corps, agar kita itu mulai berpikir secara mainstream atau mainstreaming atas kondisi-kondisi yang terjadi di wilayah pesisir, khususnya di koridor utara dan juga koridor selatan, seperti itu.
0: Oke, baik. Ini poin menarik begitu ya, kalau tadi disampaikan masyarakat di sana harus resilient dan harusnya memang ada pihak yang memikirkan bagaimana memberikan solusi yang baik untuk masyarakat. Berarti kalau kita breakdown, langkah awal sebenarnya yang harus dibenahi atau mitigasi yang awalnya ini harus diberikan pengertiannya kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait, langkahnya bagaimana ini awalan ini Pak Yaser?
1: Iya. Baik, ini pertanyaannya keren banget. Jadi sebetulnya kalau kita runut di dalam tupoksi pemerintahan gitu ya, sebetulnya tidak ada satu dinas teknis yang betul-betul concern untuk mengurusi masalah pesisir. Contoh nih Mas, misalnya terkait dengan tata ruang, itu kan dinas penataan ruang.
0: Oke.
1: Terkait dengan yang berhubungan dengan laut, mungkin dinas perikanan dan kelautan. Tetapi arahnya itu bukan mengurusi zonanya, tapi mengurusi kelautan, mengurusi produksi perikanan dan sebagainya. Jadi sebetulnya mohon maaf kalau dari sudut pandang kritik kami mengatakan bahwa zona pesisir itu seperti zona tidak bertuan.
0: Oke.
1: Okay. Artinya kita tidak melihat siapa sih yang betul-betul concern untuk mengurusi hal itu. Makanya kemarin alhamdulillah dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah yang betul-betul concern, mereka memandang kita kayaknya perlu nih membuat kerangka indikator supaya semua dinas yang terkait dengan pesisir, karena istilah terkait di sini karena di sana ada perumahan dan permukiman, berarti tupoksinya kita sharing dengan dinas perumahan dan permukiman. Lalu ada urusan terkait dengan pengembangan UMKM pesisir, kita sharing dengan Dinkop UMKM. Kemudian pesisir juga ada zona pariwisata, kita sharing dengan dinas kebudayaan dan pariwisata. Lalu di situ juga ada kegiatan industri, kita juga sharing dengan dinas perindustrian, sehingga nanti insya Allah mungkin akan segera digodok oleh Bapeda Jateng, akan ada indikator yang terukur supaya progres baik itu negatif ataupun positif di kawasan pesisir itu akan terus dipantau secara kuantitatif. Jadi kita nanti insya Allah akan tahu seperti apa kondisi, dinamika kondisi dari masyarakat kita yang ada di sana, perekonomiannya seperti apa, sektor yang berhubungan dengan perkembangan industri nanti seperti apa, nanti akan ada alat ukur secara kuantitatif seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi memang semuanya sudah dipetakan untuk bisa terjun ke lapangan mengatasi masalah ini, begitu. Tapi katakanlah ini tim tim ataupun dari Bapeda dan pihak-pihak yang lain sudah satu visi satu misi langsung terjun. Lantas apa yang harus dibenahi ini? Pasti kan masyarakat juga bertanya prosesnya seperti apa dan kapan bisa dikerjakan, membutuhkan waktu berapa lama? Ini kan pertanyaan besarnya, Pak Yaser.
1: Ya, betul banget. Saya rasa kalau dari sudut pandang masyarakat, tentu yang mereka harapkan adalah action-nya secara langsung. Tapi kita juga mungkin harus sama-sama menyadari bahwa di sektor pemerintahan juga memiliki tahapan yang berjenjang. Artinya mulai dari tahap perencanaannya, mulai dari tahap kolaborasi untuk melihat apa yang bisa dilakukan oleh instansi A, instansi B, dan seterusnya. Baru kemudian action dapat dilakukan. Tetapi memang pada tahap awal ini, ekspektasi kami, terutama dari akademisi, berharap bahwa ada koordinasi dan kolaborasi lintas sektor terlebih dahulu.

0: perbaikan-perbaikan yang empiris, baik itu infrastruktur soft infrastrukturnya maupun infrastruktur yang bersifat keras atau hard infrastructure seperti itu.
1: Baik, koordinasi lintas sektor ini ya yang harus ditekankan terlebih dahulu agar nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, Pak Yasir, kita jeda terlebih dahulu ya, nanti dibagi menjadi dua segmen begitu, dan kita ajak pendengar silakan untuk bergabung sampai nanti pukul 16 pendengar waktu Indonesia Barat, line telepon kami buka 024-8316-686 ya, atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886. Saya sapa juga yang mendengarkan aplikasi RRI Digital, tinggal komentar di sana pendengar dalam segmen kentongan untuk Semarang sore ini.

bumi di dasar laut. Gelombang besar yang melanda daratan meninggalkan kerusakan dan korban. Pasca terjadinya tsunami, upaya evakuasi menjadi hal yang krusial untuk menyelamatkan korban dan meminimalkan risiko lanjutan. Fokus utama evakuasi adalah memindahkan warga ke tempat yang lebih aman, seperti dataran tinggi atau wilayah yang tidak terjangkau gelombang susulan. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memastikan bantuan medis, logistik, dan tempat penampungan sementara dapat segera tersedia. Petugas lapangan bersama relawan bisa bekerja untuk menyediakan jalur evakuasi yang cepat dan terkoordinasi, agar warga dapat berpindah ke tempat yang lebih aman dengan lancar.

0: Baik pendengar, kami sambung kembali ya untuk kentongan sore hari ini. Masyarakat di zona rawan bencana pesisir, adaptasi dan peran proaktif penata kelolaannya bersama dosen teknik geodesi Undip. Ada Pak Yaser. Pak Yaser masih bersama kami. Halo Pak Yaser. Baik, nampaknya kita belum mendapatkan suara Pak Yaser pendengar untuk sore hari ini. Nanti kita akan coba hubungkan kembali ya, tentunya agar bisa berdialog bersama Anda. Silahkan line telepon, kami akan buka pendengar 0248316686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp SMS ya 0816666886 pendengar. Kami akan coba sambungkan terlebih dahulu 1 menit saja pendengar, jadi jangan kemana-mana.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Baik pendengar, kami sudah tersambung kembali bersama Pak Yaser ya, dosen teknik geodesi Undip. Pendengar, untuk kentongan sore hari ini, masyarakat di zona rawan bencana pesisir ya, adaptasi dan peran proaktif penata kelolaan. Pak Yaser, selamat sore.
1: Selamat sore Pak.
0: Oke, baik, sudah tersambung kembali. Ini sudah ada yang bergabung lewat telepon Pak Yaser, saya akan coba angkat terlebih dahulu ya. Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum, selamat sore Mas Aki.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Yarto di Semarang. Monggo Pak Yarto.
2: Selamat sore Bapak Yaser, sehat ya?
1: Selamat sore Pak, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Yarto juga sehat.
2: Gini Bapak, saya barusan mendengarkan dan baru masuk dari rumah, dari jauh sambil berjalan. Dan saya Bapak komentar, pada intinya kan ini masalah bencana alam di pantai selatan dan utara kan Pak ya. Nah,
1: iya, betul, Pak.
2: Kalau Bapak mengatakan ada beberapa hal yang kita simak, relevansi di pesisir ini kan adalah kapasitas masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem pesisir untuk merespon pulih dan beradaptasi terhadap ancaman bencana, ancaman untuk mencakup fenomena mendadak seperti tsunami, gelombang, badai, hingga bencana lambat seperti kenaikan permukaan air laut dan abrasi, dan banjir rob kan gitu Bapak. Nah, yang tidak kalah penting Bapak juga mengatakan bahwa pilar utama relevansi pesisir adalah ketahanan sosial, ketahanan infrastruktur, dan upaya kebijakan strategis yang harus dilakukan. Maka dalam hal ini Bapak, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai panduan dan perangkat mitigasi acara nasional, secara nasional, nah, kita kan bisa mengakses informasi yang lebih lebat, apalagi Bapak sudah mengatakan seperti itu. Nah, pertanyaan saya begini Bapak. Resiliensi infrastruktur terhadap resiko bencana rob dan wilayah pesisir utara dan selatan. Apa sih jenis bencana alam yang terjadi di daerah pantai, serta apa masalah utama yang dihadapi masyarakat pesisir itu? Mohon penjelasannya. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto di Semarang. Pak Yaser, monggo silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Yarto. Mungkin kalau mendengar uraian dari Pak Yarto, tentu mungkin hampir sama dengan kunjungan kami ke lapangan ya Pak ya. Artinya dalam konteks ini memang apa yang dihadapi oleh masyarakat di pesisir itulah sebetulnya cerminan yang betul-betul empiris terkait dengan kondisi yang terjadi di kawasan pesisir. Ya. Baik, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan apa sebetulnya yang terjadi di pesisir, mungkin kita perlu memetakan dulu antara pesisir yang ada di Kota Semarang, kemudian di Kabupaten Demak, kemudian mungkin kita bergeser di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, memiliki karakteristik yang sangat-sangat beragam. Taruhlah misalnya kalau masyarakat pesisir di Kota Semarang itu lebih bersifat urban. Urban dalam arti mungkin masyarakat bertempat tinggal di pesisir, tetapi belum tentu pekerjaannya berhubungan dengan ekosistem pesisir. Hal ini didukung oleh perkembangan kawasan industri yang ada di sana. Begitu juga misalnya di Kabupaten Demak, maka sumber mata pencariannya mungkin dua, Pak. Ada industri dan juga ada kegiatan-kegiatan di ekosistem pesisir seperti itu. Nah, apa yang menjadi poin di dalam diskusi ini bahwa sebetulnya bencana yang terjadi di pesisir ini sudah di luar dari kapasitas penata kelolaan yang bisa kita lakukan, baik itu secara teknis ataupun non teknis. Maka tentu saja ada langkah-langkah bijak ataupun langkah-langkah kearifan lokal yang harus diambil secara bersama-sama. Karena misal saya berikan satu contoh Pak, pernah ada rencana untuk melakukan pemindahan masyarakat dari kawasan pesisir itu dipindahkan ke zona yang lebih aman. Tapi pertanyaannya seberapa besar sebetulnya kemampuan finansial dari pemerintah daerah ataupun kemampuan finansial yang bisa diberikan oleh pemerintah pusat. Saya rasa akan sangat-sangat terbatas. Sementara bencana pesisir ini sudah sedemikian masifnya. Nah, oleh karena itulah sebetulnya dengan segala keterbatasan yang ada ini, tentu kita tidak bisa hanya memberikan atau menyerahkan tanggung jawab penanganan pesisir ini hanya kepada pemerintah gitu. Makanya dalam konteks ini mekanisme kolaboratif baik dari sektor masyarakat ataupun sektor swasta itulah yang harus kita kedepankan seperti itu. Apalagi mungkin kalau kita lihat mulai ada upaya untuk peremajaan kawasan pesisir misalnya yang sudah terjadi di Kota Semarang, adanya reklamasi pantai dan sebagainya. investasi masuk dan seterusnya, tentu kita tidak ingin investasi ini kemudian memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Maka seharusnya ada kolaborasi atau duduk bersama antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat di pesisir agar kita bisa mendapatkan win-win solution-nya, tentu dari berbagai perspektif, apakah itu dari segi pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas hidup, atau mungkin peningkatan kualitas infrastruktur yang ada di pesisir. Semua hal tersebut yang bisa didiskusikan bersama dari lintas sektor itu. Tapi kalau kita melihat dari rutinitas program, nah tentu mungkin yang paling terlihat itu adalah perbaikan infrastrukturnya itu. Mungkin ini yang sering kita dengar dari program pemerintah, misalnya terkait dengan reklamasi pantai, kemudian ada program terkait dengan perbaikan rumah pompa dan seterusnya, pengerukan, normalisasi sungai, itu adalah rutinitas-rutinitas yang sering dilakukan. Tetapi sebetulnya bencana ini mungkin hanya sedikit dari program-program tersebut yang bisa menanggulangi efek-efek yang sudah terjadi di kawasan pesisir. Pada prinsipnya, kembali lagi pada apa yang disampaikan oleh Pak Yarto, bahwa dalam kondisi seperti ini, saya rasa upaya-upaya resiliensi dari masyarakat justru itu menjadi focal point yang bisa dilakukan, Pak. Sebagai contoh, misalnya hasil riset kami di Kabupaten Pekalongan itu, areanya terendam oleh rob, tetapi rumah di sana itu justru semakin bagus, Pak. Nah, kami bertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi. Ternyata dari penyampaian masyarakat di sana, area ini atau zona ini merupakan tempat tinggal kami. Ini adalah rumah kami. Artinya ada ikatan emosional juga antara masyarakat dengan lokasi yang ada di sana. Jadi sebetulnya permasalahannya sangat kompleks antara apa yang dilihat oleh pemerintah, apa yang dilihat oleh masyarakat, dan apa yang dilihat oleh swasta. Sehingga tidak ada satu bentuk penyelesaian yang paling tepat untuk diterapkan di semua wilayah. Semua memiliki kearifannya masing-masing. Saya rasa seperti itu, Pak.
0: Oke, okay. Berarti kan ini juga tugas berat untuk bisa mengenali daerah kerawanannya masing-masing. Tapi saya juga penasaran, Pak Yasir, sebenarnya sudah adakah percontohan mungkin yang menerapkan apa ya strategi atau penata kelolaan dengan baik dan berhasil begitu, entah itu dari Indonesia ataupun luar negeri juga. Ini sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa penata kelolaan ini menjadi solusi yang baik atau seperti apa ini, Pak?
1: Mungkin yang paling gencar kita dengar sekarang adalah pembangunan Giant Seawall ya, Pak. Betul. Ya, di utara. Nah, itu adalah opsi yang saat ini sedang dipikirkan oleh pemerintah. Tetapi kalau boleh kita memberikan satu tanggapan kritis, beberapa peneliti dari Belanda justru memberikan contoh yang sebaliknya gitu. Justru mereka memberikan mekanisme hybrid, Pak. Hybrid dalam arti di sini mereka tidak mengedepankan infrastruktur kerasnya, tapi justru mendorong agar ada upaya hibridasi antara infrastruktur keras itu dengan perbaikan-perbaikan ekosistem yang lebih alamiah. Salah satunya adalah restorasi terhadap mangrove seperti itu. Kemudian mengembalikan ekosistem yang ada di pesisir itu yang dilakukan. Tetapi dalam hal ini tentu saja kita juga harus memiliki rasa percaya juga, karena saya yakin pemerintah Indonesia pasti punya pertimbangan yang matang. Pasti ada pertimbangan atas readiness kriteria secara teknikal kenapa opsi pembangunan Giant Seawall itu yang dipilih. Tetapi balik lagi, kalau kita melihat contoh benchmark yang sudah diberikan oleh negara lain, justru yang diberikan adalah hibridasi antara hard infrastrukturnya dengan hibridasi infrastruktur secara alamiah seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih tadi Pak Yarto yang sudah bergabung untuk kesempatan sore hari ini ya. Baik, Pak Yasir, kita masih ada satu segmen ya. Dan nanti yang sudah bergabung lewat WhatsApp ditahan dulu. Saya akan bacakan di segmen terakhir, pendengar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik pendengar, satu segmen terakhir ya, saya akan bacakan dulu yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya Pro 1. Terima kasih banyak. Ini yang pertama dari Busri di Jatingaleh ya. Assalamualaikum Mas Agil dan juga Bapak Narasumber. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana masyarakat bisa beradaptasi dalam lingkungan pesisir yang sangat keras menurut saya. Apakah kita hanya tinggal menunggu peran dari pemerintah atau masyarakat di sini juga mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing? Mohon pencerahannya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Sri. Pak Yaser, bagaimana ini menanggapi Bu Sri? Silahkan.
1: Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sebetulnya kalau terkait dengan bagaimana proses masyarakat itu beradaptasi, tentu dalam hal ini, hal itu tercipta secara organik ya. Organik dalam arti bagaimana masyarakat itu tinggal, hidup, dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di ekosistem pesisir tersebut lah. Kemudian kita namakan sebagai bentuk adaptasi. Salah satu contoh nyata, ini mungkin setelah kami sisir misalnya kawasan di Desa Sriwulan, kemudian di Desa Sidorejo yang ada di Kecamatan Sayung, proses adaptasinya itu sebetulnya dimulai dari kondisi fisik lingkungannya. Salah satunya itu adalah menaikkan lantai dari bangunan rumahnya setiap tahun itu. Itu adalah investasi terbesar yang mereka lakukan setiap tahunnya, mereka menaikkan itu. Tetapi memang ada batasannya. Pada tahun tertentu, maka jarak lantai itu dia sudah semakin tinggi sehingga rumah itu terlihat seperti rumah rumah pendek gitu Pak ya, karena setiap tahun selalu dinaikkan lantainya. Kemudian adaptasi lainnya, ada beberapa komunitas masyarakat yang memilih untuk memperbaiki ekosistem mangrovenya. Cuman memang sekali lagi itu tidak mudah gitu, karena butuh konsistensi dan juga butuh waktu yang sangat panjang serta gotong royong antar masyarakat. Itu adalah bentuk-bentuk yang bisa mereka lakukan. Kemudian adaptasi lainnya itu dilakukan dari sisi pengembangan secara ekonomi, misalnya mereka mulai mengembangkan UMKM ya, seperti industri rumahan seperti kerupuk ikan dan sebagainya. Mereka mengembangkan tambak di situ, bahkan juga ada yang beralih ke beternak bebek misalnya. Itu adalah bentuk adaptasi secara ekonomi. Artinya opsi terkait dengan adaptasi ini sebetulnya cukup banyak, dan itu bergantung sungguh pada bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat pesisir seperti itu. Tapi ada juga Pak yang meninggalkan lokasi rumahnya, meninggalkan rumahnya, kemudian mereka bekerja di tempat lain. Tetapi nanti ketika sukses, justru yang diperbaiki adalah rumahnya yang ada di pesisir itu gitu. Jadi kembali sebagaimana saya sampaikan tadi, ada ikatan emosional itu antara masyarakat meskipun sudah pindah, tetapi mereka memilih untuk tetap tinggal di situ gitu.
0: Ya, baik. Satu lagi ini dari Pak Darmanto di Grobogan ya, Mas Agil. Yang saya ingin tanyakan menyoroti apa yang disampaikan Bapak Narasumber tadi, di mana Bapenda ini juga sudah mulai bergerak, tapi apakah ini sudah tidak terlambat? Mengingat sekarang di Jawa Tengah saja banyak sekali konten-konten yang menggambarkan muka tanahnya sekarang sudah tertutup laut. Sekarang ini banyak sekali konten-konten yang seperti itu. Ini bagaimana tanggapannya Pak Yaser?
1: Iya. Kalau berbicara terlambat, mungkin saya setuju ya Pak, dalam arti di sini kenapa baru sekarang kita memikirkan hal itu. Tapi mari kita bergerak maju bersama, dalam arti lebih baik segera kita laksanakan. Tapi cuman ngomong-ngomong tadi dari Grobogan ya Pak ya?
0: Betul.
1: Dari Grobogan, ya ini ada satu isu menarik nih, mungkin saya akan kaitkan. Ada satu tanah timbul di Demak itu, di daerah Wedung, itu merupakan hasil dari sedimentasi dari area Grobogan gitu. Jadi itu terbentuk menjadi daratan baru di Kabupaten Demak. Nah itu adalah salah satu isu dari pesisir ini. Nah sehingga untuk menjawab tadi itu, sebetulnya tidak ada juga yang tidak ada kata terlambat ya seperti itu, karena dinamikanya begitu luar biasa Pak. Dinamikanya begitu luar biasa, meskipun mungkin permasalahan ini sudah sejak lama, tetapi selalu saja muncul hal-hal baru di sana. Salah satunya terkait dengan tanah timbul tadi itu. Nah itu di dalam konteks pertanahan pun itu akan muncul permasalahan baru. Misalnya, kalau ada tanah timbul, lalu tanah ini siapa yang berhak memanfaatkannya? Okay. Apakah kewenangannya itu ada di tangan pemerintah desa, kecamatan, atau pemerintah kabupaten? Seperti itu. Dan selain tanah timbul, juga karena efek dari bencana tadi itu, misalnya rob, itu juga akan muncul istilahnya itu tanah musnah. Mm-hmm. Atau properti lahan yang hilang akibat dari bencana itu. Nah, penanganan secara hukum pertanahannya atau hukum agrarianya nanti akan seperti apa? Nah, itu juga akan masuk ke dalam bab-bab pembahasan baru. Nah, sehingga mungkin menurut saya tidak ada kata terlambat karena permasalahan ataupun potensi yang muncul itu akan selalu ada di kawasan pesisir.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Darmanto dan juga Bu Sri yang sudah bertanya untuk sore hari ini ya. Pak Yaser, sebenarnya menarik untuk diperbincangkan, tapi karena keterbatasan waktu juga, mungkin ada pesan ataupun closing statement yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 terkait topik kita sore hari ini. Silakan Pak Yaser.
1: Ya, baik, terima kasih Pak. Sekali lagi mungkin saya haturkan ucapan terima kasih atas kesempatan untuk sharing melalui secara on air dengan RRI. Tentu dalam konteks ini mungkin kami juga menyampaikan permohonan maaf karena seringkali mungkin perspektif akademis itu tidak juga selalu benar gitu. Jadi konteksnya antara masyarakat, pandangan umum, pandangan akademis itu memiliki posisi yang setara. Terkait dengan konteks pesisir ini, saya merasa mungkin tentu kita harus kembali pada budaya-budaya kearifan lokal kita yang mengedepankan gotong royong, karena kalau kita lihat sekarang pembangunan itu sudah semakin mahal harganya. Artinya tidak semua permasalahan itu harus atau wajib dikembalikan kepada pemerintah. Tetapi dalam konteks ini perlu ada urunan tangan dari masyarakat sendiri juga untuk membantu mereduksi atau mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada. Salah satu contohnya mungkin kita saling menjaga kondisi lingkungan di sekitar, menjaga ekosistem mangrove, kemudian berupaya untuk terus menggerakkan roda ekonomi agar semakin banyak opsi penyelesaian masalah yang bisa kita gunakan. Mungkin seperti itu, Pak.
0: Baik, Pak Yaser, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan sore hari ini. Mungkin di lain kesempatan kalau ada waktu lagi kita bisa bincangkan ya, Pak Yaser.
1: Oke, terima kasih, Pak.
0: Sekali lagi terima kasih. Sukses, sehat selalu, selamat beraktivitas kembali, Pak Yaser. Selamat sore.
1: Selamat sore ya Pak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar untuk kentongan sore hari ini bersama dosen teknik geodesi Undip ya, Dr. Insinyur Yaser Wahyudin, STMT, MSc, IPP pendengar, yang sudah berbicara terkait dengan masyarakat di zona rawan bencana pesisir, adaptasi dan peran proaktif penata kelolaan ya. Kami lanjutkan Semarang sore ini nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar, informasi lintas DIY Jateng kami hadirkan ya, dan kita akan segera tersambung bersama Pro 1 RRI Purwokerto, dan tentu bisa Anda simak melalui Pro 1 Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan juga Yogyakarta.

0: Selamat sore pendengar, Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Kabupaten Sukoharjo masih terkendala lahan dan proses administrasi. Polres Kulon Progo menyelidiki kasus dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan Lurah Garongan Panjatan Kulon Progo. Inilah Info Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Inka Mutiara. Pendengar informasi yang pertama datang dari RRI Surakarta. Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Kabupaten Sukoharjo masih terkendala lahan dan proses administrasi. Hal itu diungkap Dandim 0726 Sukoharjo Letkol INF Reza Sahputra kepada wartawan usai mengikuti launching KDKMP secara daring oleh Presiden Prabowo di KDKMP Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono.
1: Kalau di Sukoharjo sendiri ada 50 titik di 12 kecamatan dengan jumlah yang berbeda-beda. Ada beberapa kecamatan mulai dari ada yang 1 unit sampai dengan 7 titik di satu kecamatan.
2: Saudara Kenati sudah di launching, namun program pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya selesai. Dari total 167 desa kelurahan, masih terdapat 18 wilayah yang hingga kini belum memiliki KDKMP karena terkendala lahan dan proses administrasi. Demikian disampaikan Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Infantri Reza Saputra kepada wartawan usai mengikuti launching nasional KDKMP secara daring bersama Presiden Prabowo Subianto di KDKMP Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban. Menurutnya, saat ini Sukoharjo sudah memiliki 50 titik KDKMP yang tersebar di 12 kecamatan dan telah beroperasi. Namun, masih ada sejumlah desa dan kelurahan yang belum bisa membangun koperasi lantaran keterbatasan lahan, khususnya di wilayah perkotaan, sebagaimana diungkap Letkol Infantri Reza Sahputra.
1: Nah, itu mereka yang belum memiliki lahan ataupun lahannya masih sedang diproses untuk pengurusan administrasi. Jadi, kita tetap usahakan maksimalkan untuk seluruh desa di Sukoharjo tetap kita bangun hasil dari koordinasi dengan pihak Pemda sendiri. Seluruh desa harus punya. Jadi 80 ribu desa di Indonesia harus punya, tetapi ini kan permasalahannya beberapa desa terutama yang di sektor perkotaan ini kan lahannya terbatas. Juga ya kita harus melihat sisinya mana dulu yang diprioritaskan, mungkin yang sudah ada lahan dulu kita bangun, nanti kita selesaikan satu persatu.
2: Lebih lanjut, Dandim 0726 Sukoharjo juga menjelaskan kendala paling banyak ditemukan di kawasan padat penduduk dan wilayah perkotaan seperti Kecamatan Kartosuro, Grogol, dan Kecamatan Bagi, di mana sejumlah lokasi masih berstatus lahan hijau sehingga membutuhkan penyelesaian administrasi terlebih dahulu sebelum pembangunan dapat dilakukan. Permasalahannya terutama di sektor perkotaan karena lahan yang terbatas dan ada yang masih lahan hijau sehingga administrasi harus dibereskan terlebih dahulu.
1: 30 kali 20 minimalnya. Ya harus tahun ini. Kan kita tinggal 18 tahun kemarin aja bisa. 18 Solo baru, Kartosuro, Grogol masih ada. Ada yang masih ada yang lahan hijau, kita bereskan dulu yang lahan hijau, selesaikan administrasi.
2: Meski belum seluruhnya berdiri, namun Dandim 0726 Sukoharjo memastikan pembangunan KDKMP tetap berjalan bertahap. Pemerintah bersama jajaran Forkopimda memprioritaskan pembangunan di desa dan kelurahan yang lahannya siap dipergunakan. Dandim menegaskan keberadaan KDKMP nantinya hanya menjadi pusat koperasi biasa, namun juga akan mendukung program ketahanan pangan dan ekonomi desa. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar informasi selanjutnya, pengelola jalur pendakian Gunung Lawu mulai memberlakukan regulasi wajib penggunaan pemandu wisata bagi pendaki yang memakai jasa open trip dengan peserta lebih dari 7 orang. Kepala Bidang Operasional PUD Aneka Usaha Karanganyar Titin Riadiningsih mengatakan, langkah pengetatan standar operasional prosedur ini sengaja diambil sebagai bentuk evaluasi menyeluruh pasca terjadinya sejumlah insiden keselamatan serta polemik aktivitas di area puncak Gunung Lawu. Berikut laporan bersama dengan Arga Tiraksa.
3: Ya, kalau lebih dari 7 ya Mbak, dengan mengingat banyaknya kemarin kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
2: Perusahaan Umum Daerah PUD Aneka Usaha Karanganyar secara resmi memberlakukan regulasi baru bagi operasional pendakian Gunung Lawu melalui jalur Candi Ceto dan Cemoro Kandang. Langkah pengetatan standar operasional prosedur ini sengaja diambil sebagai bentuk evaluasi menyeluruh pasca terjadinya sejumlah insiden keselamatan serta polemik aktivitas di area puncak.
4: Kepala Bidang Operasional PUD Aneka Usaha Karanganyar, Titin Riyadiningsih, menegaskan poin aturan baru tersebut difokuskan untuk mengikat aktivitas rombongan open trip massal serta para pelari gunung atau pendaki tektok yang naik turun dalam sehari. Untuk klaster open trip yang membawa peserta di atas 7 orang, pihak penyelenggara kini diwajibkan menyertakan pemandu atau guide lokal dari warga setempat. Aturan ini diberlakukan demi mengantisipasi risiko sekaligus menjaga keselamatan para pendaki di lapangan. Titin menjelaskan untuk aktivitas pendaki tektok yang menguras energi 2 kali lipat, pendaki diwajibkan mendaftar H-1 dengan kuota minimal 2 orang dalam satu tim. Selain pembatasan jam turun maksimal pukul 13 siang, para pelaku tektok juga diwajibkan mengaktifkan aplikasi Strava guna mempermudah pemantauan posisi oleh petugas base camp.
3: Kan memang minimal 2 orang. Selain itu juga mereka harus registrasi H-1. Kenapa H-1? Untuk menjaga stamina, karena tektok itu kan membutuhkan tenaga 2 kali lipat.
4: Lebih lanjut, Titin mengatakan guna mengimbangi tingginya animo kunjungan yang mencapai 4.600 pendaki selama Mei 2026, pihaknya telah menjadwalkan proyek pembenahan rambu penunjuk arah darurat pada kisaran bulan Juni mendatang. Proyek pemasangan papan petunjuk tersebut nantinya akan melibatkan sinergi dari relawan lokal, SAR, BPBD, komunitas AGL, hingga relawan CETO.
3: Ya, kita akan melibatkan relawan-relawan yang saat ini sudah bersama dengan kita. Kalau di pendakian Riyad Cemoro Kandang kita gandeng AGL, kalau di CETO kita gandeng relawan CETO dan juga lembaga masyarakat desa hutan.
4: Adapun, Titi juga menyampaikan klarifikasi mengenai fungsi utama dari kawasan Taman Saraswati yang berada di sekitar jalur pendakian. Menurutnya, situs Taman Saraswati murni merupakan tempat peribadatan umat Hindu yang juga dilengkapi fasilitas sendang khusus untuk ritual bersih diri. Dari Surakarta, Jakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Yogyakarta. Polres Kulon Progo menyelidiki kasus dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan Lurah Garongan Panjatan Kulon Progo. Berita selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto.
5: Penanganan pelaporan kami sudah melakukan penyelidikan dan juga beberapa tindakan yang telah kami lakukan, yaitu permintaan keterangan dari para saksi.
6: Polres Kulon Progo bergerak cepat dalam menangani kasus dugaan pelanggaran hukum yang menyeret Lurah Garongan sebagai terlapor. Kasus yang dilakukan oleh Lurah berinisial N ini kini telah memasuki tahap penyelidikan. Kasat Reskrim Polres Kulon Progo Ibtu Subihan Afwan Ardi mengatakan pihaknya terus melakukan penanganan sesuai dengan prosedur. Berbagai tindakan hukum mulai dari pemeriksaan saksi hingga koordinasi lintas sektoral sudah dilakukan. Agar makin cepat selesai, masyarakat yang merasa dirugikan dan memiliki bukti didorong untuk memberikan bukti pendukung.
5: Dan kami akan meminta audit investigasi secara khusus untuk terkait dengan mungkin adanya potensi kerugian negara ataupun kerugian dari pemerintah daerah untuk diproses dengan tindak pidana korupsi di kasus yang lain.
6: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan ikut menangani dugaan pungli tersebut. Agung menegaskan pihaknya telah bergerak cepat sejak dugaan tersebut muncul.
7: Jadi memang pelik ya, sehingga saya mempercepat itu tuh data itu secara ini dikumpulkan aktif.
6: Agung menjamin ada pendampingan bagi masyarakat yang ingin mengungkap fakta yang lainnya. Warga bisa melaporkan ke Pemkab Kulon Progo untuk menambah bukti pelanggaran.
0: Pendengar, menandai 50 tahun perjalanan PSS Sleman, manajemen menghadirkan mini museum PSS di Stadion Maguwoharjo hingga 24 Mei 2026 sebagai ruang nostalgia dan edukasi. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter Dian Parwanto.
8: Deskripsi cerita dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2026 sekarang. Jadi dari tahun pertama sampai
9: menandai setengah abad perjalanan klub sepak bola PSS Sleman, manajemen menghadirkan mini museum PSS di Stadion Maguwoharjo sejak tanggal 17 hingga 24 Mei mendatang. Museum ini menjadi ruang nostalgia sekaligus edukasi sejarah perjalanan Super Elang Jawa dari masa ke masa. Direktur PSS Sleman, Yoni Arseto, mengatakan mini museum ini merupakan impian panjang manajemen dan masyarakat Sleman agar sejarah klub tetap dikenang hingga generasi berikutnya. Pengunjung dapat menikmati koleksi jersey pemain, ruang trofi, hingga merasakan suasana locker room pemain PSS. Yoni menambahkan, museum ini diharapkan menjadi langkah awal hadirnya museum permanen PSS Sleman yang juga bisa menjadi destinasi wisata olahraga di Kabupaten Sleman.
10: Ya, itu tadi ya, kerja terputus dan memang kan sejarah itu kan memang akan dikenang selamanya. Jadi untuk saat berdiri maupun sampai besok yang akan datang, jadi semuanya itu bisa akan tahu gimana proses perjalanan PSS Sleman ini berjalan. Waktu kita turun kasta maupun naik kasta, dari proses dulu zaman APBD sampai untuk saat ini yang benar-benar kita mandiri untuk sebuah PT.
9: Mini museum ini menghadirkan 9 section atau area pengalaman, mulai dari koleksi jersey, trofi promosi, sejarah perjalanan klub sejak 1976 hingga memorabilia unik saat final Liga 2. Project leader Mini Museum PSS, Alif Madani, menjelaskan konsep museum dibuat mengalir agar pengunjung dapat mengikuti perjalanan sejarah PSS secara runtut.
8: Proses kita mengumpulkan data itu dengan melakukan FGD. Jadi dari tim museum itu kita melakukan ada dua metode. Yang pertama kita wawancara langsung ke narasumber. Narasumbernya itu terdiri juga dari mantan pemain dan mantan pengurus ataupun orang-orang yang terlibat di tahun-tahun tersebut. Dari mulai ada pemain lawas, kemudian pengurus lawas, sampai kemarin kita juga sempat ketemu sama Pak Badi, Subadi, kemudian kita ketemu juga sama Pak Ibu Subianto. Jadi proses pengumpulan informasinya untuk menyusun museum ini itu juga kita lakukan dengan cara memvalidasi langsung ke tokoh-tokoh yang bersangkutan di era tersebut. Nah, untuk yang FGD sendiri kita sempat melakukan focus group discussion sebanyak 2 kali. Yang pertama dengan perwakilan pandemen ataupun supporter dari era Slemania maupun BCS. Kemudian untuk FGD yang sesi kedua atau FGD yang kedua itu kita mantan pemain. Jadi kita menghadirkan waktu itu.
9: Mini Museum PSS Sleman dibuka hingga 24 Mei dengan harga tiket Rp30.000 untuk dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak. Puncak perayaan 50 tahun PSS Sleman nantinya akan ditutup dengan festival musik di Stadion Maguwoharjo.
0: Pendengar, info lintas Jateng DIY disiarkan oleh RRI Purwokerto, dirilai RRI Yogyakarta, RRI Surakarta, dan RRI Semarang. Dari RRI Yogyakarta, kita menuju RRI Semarang. Sekolah Rakyat Menengah Pertama Kabupaten Pati membuka akses pendidikan gratis bagi anak keluarga prasejahtera wilayah pedesaan setempat. Program berbasis asrama tersebut kini membantu membentuk karakter disiplin sekaligus meningkatkan harapan masa depan generasi muda daerah. Berikut laporan bersama dengan Agus Pambudi.
11: Akses pendidikan berkualitas dan berkelanjutan. Rukayani, warga desa Pagerarjo, Kecamatan Wedari Jaksa, mengaku bahagia setelah anaknya diterima mengikuti pendidikan di sekolah rakyat yang diselenggarakan pemerintah. Ia menilai perubahan perilaku anaknya mulai terlihat sejak mengikuti pembinaan dan aktivitas pendidikan di lingkungan sekolah setiap harinya. Rukayani mengatakan proses pendaftaran dilakukan melalui pendampingan sosial desa setelah memperoleh informasi dari perangkat desa.
12: Waktu SD kan masih kalau berantem sama temannya menangis, kalau sekarang sudah enggak. Itu jelek diri juga, pernah ikut lomba, dapat juara juga.
13: Senang Bu ya, bisa diterima sekolah
12: sini? Senang sekali Pak.
13: Enggak bayar Bu?
12: Betul. Orang tua juga dibantu, dapat modal usaha.
11: Program tersebut dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan anak tanpa terbebani persoalan biaya sekolah. Ngadi, warga Kecamatan Jakenan, mengaku bersyukur karena anaknya mendapat kesempatan belajar melalui program Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Kabupaten Pati.
13: Ketika Bapak ini?
14: Ya, senang sekali anaknya sudah pandai, pengalaman.
13: Sekolahnya gratis Pak?
14: Gratis semua.
13: Mungkin yang dirasakan anaknya ketika sudah bersekolah di sini apa aja
14: Pak? Tambah banyak Pak.
11: Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Kabupaten Pati kini menjadi simbol pemerataan pendidikan bagi keluarga prasejahtera di wilayah pedesaan. Program pendidikan berbasis asrama tersebut diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya generasi muda. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi selanjutnya, sumur minyak BKU di Dusun Kelantung, Desa Sojomerto, Kecamatan Gemuh Kendal, mulai melakukan pengiriman minyak mentah ke Pertamina Cepu bulan Mei ini. Pengiriman perdana dari sumur minyak peninggalan Belanda itu sebanyak 15.000 liter minyak mentah menggunakan 3 mobil tangki. Selengkapnya dilaporkan Faiz Fauzi.
15: Minyak ready stok di lokasi, kita angkut. Targetnya memang tiap hari untuk pengangkutan.
16: Sumur minyak BKU atau BUMD, koperasi dan UMKM di Dusun Kelantung, Desa Sojomerto, Kecamatan Gemu Kendal, mulai melakukan pengiriman minyak mentah ke Pertamina Cepu pada bulan Mei ini. Pengiriman perdana dari sumur minyak rakyat ini sebanyak 15.000 liter minyak mentah menggunakan 3 mobil tangki minggu kemarin. Sumur minyak ini dikelola oleh Karya Energi Nusantara Oil atau KEN Oil bekerjasama dengan Perhutani sebagai pemilik lahan dan Koperasi Migas untuk distribusi minyak mentah. Selain itu juga melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja. Penanggung jawab lapangan Isma Yulianto mengatakan pengiriman perdana ini menjadi langkah awal pengelolaan sumur minyak rakyat di wilayah Kendal. Saat ini terdapat beberapa titik sumur minyak yang belum dimaksimalkan produksinya. Target ke depan bisa produksi minyak mentah sebanyak 25.000 liter per hari untuk dikirim ke Pertamina Cepu karena masih ada beberapa titik sumur yang belum difungsikan maksimal.
17: Kita mengirimkan 3 unit armada yang kapasitasnya per unitnya 5.000 liter, jadi total 15.000 liter. Itu kalau titik sumur kita masih berproses semuanya. Kita fokuskan untuk proses pengirimannya agar aman, lancar, dan memenuhi produksi.
16: Sementara itu, manajer operasional Deputi Kop Migas Wahyu Aji mengatakan kualitas minyak mentah yang dihasilkan dari sumur wilayah Kelantung cukup baik. Kandungan airnya rendah dan potensinya masih sangat layak untuk dikelola dalam jangka panjang.
18: Minyak ready stock di lokasi, kita angkut. Targetnya memang tiap hari untuk pengangkutan.
16: Dengan dimulainya pengiriman perdana minyak mentah ke Pertamina Cepu, diharapkan produksi sumur minyak rakyat di Kabupaten Kendal terus berkembang dan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita menuju RRI Purwokerto. BPBD Kabupaten Brebes terus bersiap menghadapi fenomena El Nino yang berpotensi berdampak pada 66 desa. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
19: Menghadapi potensi bencana kekeringan akibat dampak El Nino 2026, BPBD Kabupaten Brebes mulai melakukan langkah antisipasi. Kepala Seksi Kedaruratan, Rismanto, mengatakan berdasarkan data 3 tahun terakhir, terdapat sekitar 66 desa di 11 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, wilayah yang memiliki potensi kekeringan sedang hingga tinggi tersebar di kawasan Brebes bagian tengah dan selatan.
20: Kalau untuk ini, kalau kekeringan itu berdasarkan dari kajian risiko bencana, ini ada beberapa yang potensinya sih sedang gitu ya, bagian sedang. Jadi kebiasaan kita di wilayah tengah ini lah, di wilayah Brebes bagian tengah ini ada di Kecamatan Ketanggungan, Banjarharjo, Larangan, ya, sama di wilayah ini juga Kersana. Selain itu juga ada, iya, selain itu juga di wilayah selatan juga ada, meskipun di wilayah pegunungan itu ada di Bantar Kawung, Tonjong, gitu. Bumi Ayu sendiri, sama Pakuyangan juga ada.
19: Rismanto menjelaskan BPBD telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pasokan air bersih bagi desa-desa yang terdampak. Ia mengatakan sumber air bersih nantinya akan memanfaatkan pasokan dari Perumda Air Minum Brebes yang telah dikoordinasikan sebelumnya. Selain itu, BPBD juga akan bekerja sama dengan sejumlah pihak dalam penyaluran bantuan air bersih, diantaranya Palang Merah Indonesia, Basnas, serta organisasi relawan lainnya. Damara Sakti melaporkan.
0: Inovasi goleti emas dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas permudah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait program Kampung Iklim. Berikut laporan bersama dengan Yanuar Adi.
21: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas menghadirkan inovasi digital bernama goleti emas untuk memperkuat implementasi program Kampung Iklim atau Proklim. Platform tersebut dikembangkan sebagai sarana penyedia informasi sekaligus media edukasi bagi masyarakat terkait pengendalian perubahan iklim. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda DLH Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit mengatakan, goleti emas memuat berbagai informasi mulai dari lokasi proklim, video kegiatan, materi edukasi, hingga formulir usulan kegiatan masyarakat. Menurutnya, inovasi digital tersebut dihadirkan untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam program pengendalian perubahan iklim. Selain menghadirkan inovasi digital, DLH Banyumas juga rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada calon lokasi proklim. pelaksanaan proklim di Banyumas sendiri dijalankan melalui berbagai aksi adaptasi dan mitigasi, seperti pengendalian banjir, longsor, pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, hingga perlindungan tutupan vegetasi.
1: Jadi di situ kalau kita buka itu ada folder mengenal tentang proklim. Nah itu di situ ada materi banyak sekali, Pak. Kemudian ada cara pendaftaran. Nah cara pendaftaran ini yang belum banyak diketahui oleh masyarakat karena masyarakat itu juga belum paham. Jadi sebenarnya kalau kita daftar online aja bisa, misalnya desa di Kecamatan Sokaraja terus kemudian mau daftar, itu bisa misalnya pakai aplikasi itu. Cuma kan biasanya banyak orang yang tidak tahu.
21: Hingga tahun 2025, jumlah lokasi proklim di Kabupaten Banyumas tercatat mencapai 91 lokasi yang tersebar di 22 kecamatan dan 89 desa. Diharapkan inovasi Goleti Emas dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim, sekaligus mendukung terbentuknya budaya peduli lingkungan dan rendah emisi karbon. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, kita ke informasi Piala Dunia. Nama Pele hingga kini masih dikenang sebagai salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa. Legenda asal Brazil itu mencatat sejarah lewat 3 gelar Piala Dunia. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Faisal Raihan.
2: Bedah tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.

0: Nama Pele menjadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Pemilik nama lengkap Edson Arantes do Nascimento itu dikenal sebagai pemain yang membawa Brasil berjaya di pentas dunia sekaligus mengubah sepak bola menjadi tontonan yang memikat jutaan orang. Lahir di Brasil pada 23 Oktober 1940, Pele mulai dikenal dunia sejak usia muda. Kemampuannya dalam menggiring bola, mencetak gol, hingga membaca permainan membuatnya tak butuh waktu lama untuk menjadi seorang bintang. Dibesarkan klub Brasil Santos, Pele menorehkan banyak prestasi yang sulit ditandingi pemain lain bersama tim Samba. Di ajang Piala Dunia, Pele mencatat sejarah sebagai satu-satunya pemain yang mampu meraih 3 gelar juara dunia. Ia membawa Brasil menjuarai Piala Dunia edisi 1958, 1962, dan 1970. Rekam jejak mentarengnya itulah yang membuat Pele dijuluki Orei alias Sang Raja. Pada Piala Dunia 1958 di Swedia, Pele yang kala itu baru berusia 17 tahun tampil luar biasa. Ia mencetak total 6 gol. 2 gol diantaranya dibukukan di partai final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia dengan skor telak 5-2. Keberhasilan itu lantas membuat Pele menyandang status sebagai juara Piala Dunia termuda, rekor yang masih bertahan sampai saat ini. 4 tahun kemudian, Pele kembali membawa Brasil menjadi juara pada Piala Dunia 1962 di Chile. Namun cedera membuatnya hanya bisa bermain dalam 2 pertandingan bersama Selecao. Meski demikian, Pele turut memberikan sumbangsi 1 gol dalam perjalanan timnas Brasil mempertahankan gelar. Puncak karir Pele di Piala Dunia terjadi pada tahun 1970 di Meksiko. Bersama generasi emas Brasil, Pele tampil memukau dan mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-1 tim Samba atas Italia di partai final. Gelar itu sekaligus memastikan Brasil menjadi negara pertama yang meraih 3 trofi Piala Dunia. Sepanjang karirnya bersama timnas Brasil, Pele memiliki 92 caps dengan torehan 77 gol. 12 gol diantaranya ia bukukan dalam 14 pertandingan bersama timnas Brasil di Piala Dunia. Sementara di level klub, Pele hanya membela 2 tim, yaitu Santos FC dan New York Cosmos sebelum gantung sepatu pada tahun 1977. Rekam jejak Pele lebih dari sekedar angka. Sang Raja dikenang sebagai simbol keindahan sepak bola dan inspirasi bagi banyak generasi pemain di seluruh dunia. Pele meninggal dunia pada tahun 2022 di usia 82 tahun karena masalah kesehatan. Meski sosoknya kini telah tiada, namanya tetap hidup sebagai legenda yang mengukir sejarah besar di panggung sepak bola dunia.
1: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
2: Pendengar, laporan dari Faisal Raihan mengakhiri berita Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Senka Mutiara dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun,

berubah drastis menjadi tempatnya. Lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami baik melalui FM, streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil temani Anda pendengar Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan ya. Untuk edisi Selasa ini pendengar 19 Mei 2026. Setelah tadi informasi bersama Pro 1 RRI Purwokerto hadir pendengar lintas di Jateng, saya akan ajak Anda ya kita jalan-jalan ke wilayah hukum Polsek Purbalingga, pendengar. Babin Kamtimas Polsek Bukateja ya, Bripka Niko Wahyu Arisandi, pendengar, ya akan berbagi informasi ini terkait dengan sambang di Desa Binaan dan juga patroli di sebuah tempat wisata baru, pendengar, yang ada di wilayah binaannya ya. Sudah tersambung, saya coba sapa terlebih dahulu Pak Niko, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Baik, Pak Niko, ini ada informasi yaitu tempat wisata baru. Mungkin bisa dijelaskan iya. juga kepada pendengar Pro 1 ini seperti apa tempatnya, Pak Niko?
1: Iya, yang bisa saya sampaikan di kolam renang baru di Manjatirta, desa binaan saya Karangcengis. Ada kolam renang namanya Manjatirta, itu ada dikelola oleh Bumdes Karangcengis. Mata air asli di situ, bukan kaporit atau apa. Dan peminatnya masih lumayan banyak. Jadi saya selaku babin rutin berpatroli untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat.
0: Biasanya rame itu ketika Sabtu Minggu atau bagaimana ini, Pak Niko?
1: Ya tidak cuma ya Sabtu Minggu lumayan ramai, cuma hari-hari sekolah, jadi anak-anak sekolah itu di SD kelas 2, kelas 3 itu kalau pelajaran olahraga ada juga yang berolahraga berenang di situ pas pelajaran pas olahraga.
0: Baik, katakanlah ada pendengar Pro 1 yang nantinya akan ke sana. Untuk akses parkir ini termasuk yang mudah atau bagaimana ini, Pak Niko?
1: Akses parkir mudah sekali, itu di tepi jalan desa lintas kabupaten itu. Dari Kabupaten Purbalingga ke Banjarnegara bisa lewat jalan desa itu. Pinggir jalan persis tepi jalan. Akses parkir mudah, Lep. Mudah.
0: Baik, terakhir Pak Niko, mungkin ada himbauan juga atau pesan-pesan Kamtibmas yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 atau khususnya yang ada di desa binaan ini. Silakan Pak Niko.
1: Ya, yang saya bisa sampaikan di untuk wilayah Karangcengis, monggo saling jaga diri untuk bepergian atau mengunci rumah sebelum pergi. Ya gitu saja paling.
0: Baik. Pak Niko, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan sore hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore, Pak Niko.
1: Sore.
0: Iya, itu tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas Polsek Bukateja ya, dari Polsek Purbalingga, Bripka Niko Wahyu Arisandi pendengar yang sudah memberikan himbauan juga Kamtibmas ya, terus juga tadi informasinya terkait dengan kolam renang baru yang ada di wilayah Desa Binaannya pendengar.

0: Oke, pendengar, untuk informasi cuaca kami akan perbarui terlebih dahulu ya. Daripada menebak-nebak tapi nggak pasti ya, mending kita tanya dulu bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang sore sampai dengan awal malam nanti ya. Di ujung telepon sudah ada Prakirawan Agus Sri yang siap dengan informasinya. Rekan Agus, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Perkiraannya seperti apa untuk sore hari ini? Silahkan.
1: Baik, Mas, terima kasih. Saya sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, sore hingga awal malam nanti diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan, tetapi masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan yang tersebar tidak merata. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah sore hingga awal malam nanti cuacanya juga cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian, Mas Adil.
0: Baik, terima kasih Mas Agus untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Iya, bersama BMKG kelas 24 yang di Semarang, pendengar sudah Anda ikuti untuk perkiraan ya cuaca hingga awal malam nanti.

0: Pak. Saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu, biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya tapi saya cuma punya uang 20 ribu, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20 ribu, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dapur MBG dirusak warga yang anaknya keracunan. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis MBG dikabarkan menjadi sasaran amukan warga yang anaknya keracunan. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan dari Antara News berjudul hoax, dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel tersebut, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The Nebulletin @TheNebulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Heroni, distrik Karibi Anglo Barat, Assam, India, pendengar. Demikian cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kami ajak Anda bergabung mendengar bersama Pro 1 RRI Semarang untuk memberikan informasi terkait dengan cuaca, ya, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing. Pendengar boleh ya bergabung bersama kami lewat WhatsApp-nya 081 6666 886, pendengar, atau untuk Anda yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital bisa komentar di sana ya, dan yang belum download bisa download terlebih dahulu, pendengar. Sambil saya akan ajak Anda ya, kali ini dalam informasi arus lalu lintas live traffic, pendengar, sudah bersama kami Kanit Turjawali Satlantas Polres Boyolali ya, Ibda Rizal yang sedang bertugas. Pak Rizal, selamat sore.
1: Selamat sore Bapak, selamat sore.
0: Baik Pak Rizal, pantauannya jam pulang kantor di wilayah hukum Polres Boyolali ini, pantauannya seperti apa Pak Rizal?
1: Terpantau arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Boyolali, baik dari jalur arteri maupun jalur tol, baik dari Solo-Semarang maupun Semarang-Solo, semua terpantau lancar terkendali, demikian Bapak.
0: Ada titik-titik trouble spot yang harus diperhatikan oleh pengguna jalan ini, Pak Riza?
1: Tidak Pak, tidak ada. Semua terpantau lancar terkendali. Tidak ada lantas yang menonjol ataupun penutupan arus lalu lintasnya.
0: Oke, baik.
1: Cuaca juga mendung-mendung sedikit lah, satu demikian Pak.
0: Baik, himbauannya ini untuk pengguna jalan yang ada di wilayah Polres Boyolali atau yang akan melintas di sana ini seperti apa? Silakan Pak Rizal.
1: Siapa? Dihimbau untuk para pengguna jalan yang melintas di wilayah hukum Polres Boyolali, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berhati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, sopan santun di jalan, dan apabila terjadi apa-apa di jalan, silakan call center di 110. Kami akan segera mendatangi lokasi TKP. Demikian, Bapak.
0: Baik, Pak Rizal, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, salam presisi, Pak Rizal.
1: Salam presisi, selamat sore. Semangat lagi.
0: Oke, demikian tadi, pendengar, untuk informasi dalam arus lalu lintas live traffic ya, bersama Kanit Turjawali Satlantas Polres Boyolali, Ibda Rizal yang sedang bertugas untuk sore hari ini.

0: Salam olahraga.
1: Saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Baik pendengar, setelah tadi informasi arus lalu lintas, kali ini kami akan hadirkan live report ya bersama Babin Kamtibmas dari Polsek Karangreja, pendengar, dari Polres Purbalingga ya, Aibda Tegar Andre Stias, pendengar, yang akan memberikan informasi ini terkait dengan situasi Kamtibmas di wilayah desa binaannya. Pak Tegar, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Baik, Pak Tegar, untuk situasi Kamtibmas di wilayah binaan akhir-akhir ini, sedang banyak curhatan apa dari masyarakat ini, Pak Tegar?
1: Sampai dengan saat ini, situasi Kamtibmas di wilayah desa binaan kami masih relatif aman dan kondusif. Walaupun ini kan menjelang pilkada serentak.
0: Oke. Okay.
1: Hal tersebut kita merangkul masyarakat dalam memelihara Kamtibmas dengan menggiatkan kembali Satkamling. Dan respon masyarakat di desa binaan kami sangat baik dan menyambut positif terkait hal tersebut. Karena mereka sadar bahwa kewajiban untuk memelihara Kamtibmas lingkungan menjadi tanggung jawab bersama.
0: Ini berarti yang menjadwalkan kesepakatan bersama atau dari Babin Kamtibmas yang memberikan jadwal atau seperti apa ini, Pak Tegar?
1: Untuk jadwal ini kesepakatan bersama warga karena aktivitas kan kita mengikuti aktivitas warga sehingga warga melaksanakannya juga dengan kesadaran begitu.
0: Tapi sebelumnya di Desa Binaan ini apakah juga ada kejadian pencurian atau gangguan Kamtibmas yang mengharuskan Satkamling ini dibuka kembali atau bagaimana ini, Pak Tegar?
1: Tidak juga, Mas. Memang Satkamling ini kan sebagai tindak lanjut dari surat edaran dari pemerintah yang dulu pernah terbit. Kemudian dari pemerintahan desa bersinergi dengan kami, terus kemudian masyarakat juga menyambut baik hal tersebut sehingga kita berjalan dengan bagus. Walaupun ada memang beberapa kendala karena kendala seperti kita kan lokasi binaan kita ada di daerah pegunungan, Mas. Jadi tentu saja suhu pada malam hari akan terasa sangat dingin. Namun itu tidak menyurutkan semangat warga-warga kami untuk tetap melaksanakan Siskamling.
0: Oke, tapi kalau semisal seperti kenakalan remaja, knalpot brong di wilayah binaan ini apakah juga sering terjadi atau semuanya kondisinya aman atau nihil ini, Pak Tegar?
1: Dalam kegiatan-kegiatan atau forum-forum desa selalu kita sisipkan dengan pembinaan-pembinaan baik itu terhadap kaula remaja maupun para orang tua. Jadi kita pendekatannya secara secara hati ke hati, Mas. Jadi sampai dengan saat ini beberapa memang kita dapat laporan tapi bukan dari wilayah kami. Itu hanya beberapa anak dari kecamatan lain. Nami warga masyarakat ikut menegur.
0: Oke, baik. Pak Tegar, terakhir mungkin ada himbauan Kamtibmas juga yang bisa dibagikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada ataupun khususnya yang ada di wilayah binaan ini. Silakan, Pak Tegar.
1: Ya, jadi kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan bukan hanya diemban oleh kita kepolisian karena tentu saja kita jumlah anggota Polri tentunya tidak bisa menjamin keamanan. Kita butuh dan butuh dengan bantuan dari masyarakat karena kewajiban menjaga lingkungan adalah kewajiban kita bersama. Jadi Polri butuh sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, demikian.
0: Baik, Pak Tegar, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore, Pak Tegar.
1: Selamat sore.
0: Ya, demikian tadi pendengar untuk informasi ya dalam live report bersama Babin Kamtibmas Polsek Karangreja, Polres Purbalingga, pendengar Aibda Tegara Andres Tias ya, yang sudah berbagi informasi terkait dengan situasi Kamtibmas di wilayah desa binaannya. Kami informasikan juga untuk azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya, pendengar akan berkumandang pada pukul 17:31 ya. Nanti kami akan hadirkan kultum yang akan dibawakan oleh Hajah Sofi SHG MPD dengan satu judulnya Manusia Akan Mendapatkan Balasan Amal Perbuatannya, serta lagu-lagu religi kami putarkan pendengar untuk mengawal azan maghrib kali ini. Jadi pastikan tetap bersama kami, Persatuan RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, sebagai hamba Allah, manusia diciptakan untuk beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjauhi apa yang menjadi larangannya. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita melakukan kesalahan atau dosa, baik itu kita sengaja maupun tidak sengaja. Pendengar RRI yang berbahagia, ketika manusia melakukan salah atau dosa yang tidak disengaja dan dia segera mohon ampun, segera minta maaf, insya Allah, Allah akan segera mengampuni dosa-dosanya. Tetapi, ketika manusia melakukan kesalahan atau dosa, baik itu dosa

Sebagian ulama zuhud berkata, barang siapa merasa senang berbuat dosa, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Dan barang siapa merasa menangis karena taat kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dalam keadaan gembira. Mendengar RRI yang berbahagia, demikianlah. Ketika manusia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara disengaja maupun berbuat kesalahan sesama teman atau tetangga atau orang-orang yang di sekitarnya, dia pun nantinya akan mendapatkan balasan sesuai yang dia lakukan. Begitupun sebaliknya, ketika hamba Allah selalu taat, selalu berbuat baik, selalu hati-hati dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, dia selalu melakukan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia hati-hati supaya dia tidak melakukan kesalahan atau dosa. Dalam kehidupan sehari-hari, dia selalu menjaga pergaulannya terhadap sesama, jangan sampai melukai, jangan sampai menyakiti, jangan sampai membuat orang malu karena kesalahan atau karena kesengajaan yang dia lakukan, sehingga orang yang ada di sekitarnya merasa terlukai atau merasa malu. Dia selalu berhati-hati, maka dia pun akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Bagi orang yang melakukan dosa dengan sengaja dan dia merasa senang, maka balasannya adalah akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Namun orang yang hati-hati, orang yang selalu menangis karena taat, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan balasan, yaitu akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan gembira bersama para Nabi Allah, bersama para kekasih Allah, bersama orang-orang yang soleh. Pendengar RRI yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang selalu berbuat baik terhadap sesama dan selalu taat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita nanti menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat, dan kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan gembira. Pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah materi kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seringkali kita terbiasa langsung saja melangkah keluar rumah tanpa memperhatikan kelengkapan bawaan kita. Tidak jarang, baru disadari bahwa ada hal penting yang terlupa, misalnya kunci, setelah kita sampai di gerbang. Padahal, momen sederhana saat kita melangkah keluar rumah ini menyimpan sebuah kunci untuk mendapatkan permulaan yang baik. Untuk memperoleh start yang paling baik dan penuh keberkahan, terdapat sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mudah untuk kita amalkan. Amalan tersebut adalah mendahulukan kaki kanan saat melangkah keluar rumah. Mengapa kaki kanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk mendahulukan bagian kanan dalam melakukan hal-hal yang baik dan mulia, seperti mengenakan pakaian, makan, termasuk juga mengawali langkah untuk keluar rumah, baik dalam rangka mencari rezeki maupun melaksanakan kebajikan. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita tanamkan kebiasaan saat hendak melangkah keluar rumah, dahulukan kaki kanan. Sertai langkah tersebut dengan niat, semoga rezeki dan segala urusan hari ini ikut kanan, yang berarti lancar dan berkah. Mari kita biasakan amalan baik ini mulai dari sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gula merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh. Namun, tahukah Anda bahwa ada batasan dalam mengkonsumsi gula setiap harinya? Batasan konsumsi gula setiap harinya ialah pada orang dewasa tidak lebih dari 30 gram. Anak-anak umur 7 sampai 10 tahun tidak lebih dari 24 gram. Dan anak-anak umur 2 sampai 6 tahun tidak lebih dari 19 gram. Dengan membatasi asupan gula harian akan membuat Anda terhindar dari resiko diabetes, kenaikan berat badan, dan obesitas. Maka dari itu, sayangilah tubuh Anda dengan menjaga asupan makanan setiap harinya.

0: Info Pro 1.
1: Kepala Dinas Pendidikan Disdik Kota Semarang Muhammad Ahsan memastikan 65 guru non-ASN di Kota Semarang dipastikan tetap dapat menjalankan tugas mengajar di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Kepastian tersebut menyusul terbitnya SK Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 tahun 2026 yang menjadi dasar hukum keberlanjutan tugas mereka. Kebijakan itu menjadi angin segar bagi para guru non-ASN yang sebelumnya diliputi kekhawatiran terkait keberlanjutan status mengajar di sekolah negeri. Dengan adanya kepastian tersebut, para guru diharapkan tetap fokus menjalankan tugas pendidikan bagi siswa. Polresta Magelang mengungkapkan 29 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan sepanjang Januari hingga pertengahan Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 35 tersangka berhasil diamankan dengan mayoritas berasal dari kelompok usia produktif. Kapolresta Magelang, Kombespol Herbin Garbawiyata, mengatakan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayahnya masih menjadi perhatian serius. Selain jumlah kasus yang cukup tinggi, para pelaku yang didominasi usia muda dan produktif.
0: Info Pro 1.

0: Orang tua membekali anak masuk dunia pendidikan. Kami hadirkan penuturan psikolog dari Spirit Psychology Center Semarang, Maharani Kusumaningrum, SPSI, MPSI.
1: Kalau dari segi mental, sebetulnya orang tua perlu memberikan bekal yang cukup matang ya. Jadi seorang anak mau di usia berapapun, secara mental sebetulnya mereka perlu bekal yang misalnya dari sisi kemandirian, lalu kemudian kematangan emosional, kematangan cara berpikir, kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebaya mereka. Jadi jujur saja yang banyak saya amati akhir-akhir ini ya, di beberapa tahun terakhir, banyak orang tua yang melupakan bekal-bekal penting yang seperti ini. Jadi orang tua maaf kata hanya sekedar ya sudah hari pertama sekolah atau sekolah yang baru gitu, ya asal masuk saja tanpa suatu persiapan bekal yang matang. Nah akhirnya tanpa bekal-bekal yang ini tadi, anak seringkali gagal melakukan adaptasi secara emosi. Mereka kadang-kadang tidak matang menghadapi teman baru, lingkungan baru. Mereka kesusahan dalam proses adaptasi, kesusahan dalam proses komunikasi dan lain sebagainya. Jadi kita melihat harusnya perlu banget bekal-bekal yang secara mental ini, yang mungkin istilahnya seperti soft skill ya, kemampuan-kemampuan yang kadang orang tua mungkin lupakan ya. Hanya persiapan yang secara material saja yang dilakukan. Jadi mungkin hanya persiapan yang dari misalnya seragam gitu ya, persiapan yang apa sifatnya materi,

Bagi fans Arsenal yang masih bertahan dengan ketidakpastian karena untuk menjadi juara Liga Inggris musim 2025-2026 ternyata masih ada tugas berat yang harus diselesaikan pendengar, dan Manchester City itu mengikuti Arsenal dari belakang dan menempel ketat ya pendengar. Tapi chance memang Arsenal ini lebih diunggulkan pendengar dengan beberapa syarat gitu ya. Kita tahu kemarin Arsenal atau The Gunners ini menang 1-0 atas Burnley pendengar lewat gol tunggal Kai Havertz ya, dan Arsenal saat ini memuncaki klasemen sementara ya Premier League dengan 82 poin dari 37 pertandingan pendengar. Ada Manchester City ya di urutan kedua pendengar mengoleksi 77 poin tapi pertandingannya baru 36 kali pendengar. Jadi apa saja syarat Arsenal agar bisa menjadi juara Liga Inggris setelah bertahun-tahun lamanya pendengar? Yang pertama adalah Manchester City ini harus kalah atau imbang dari Bournemouth pendengar ya, dan pertandingan itu akan dilaksanakan dini hari nanti pendengar. Jika Manchester City meraih hasil negatif, Arsenal langsung akan juara begitu ya. Hasil imbang pun ya ini akan membuat poin Arsenal tidak bisa dikejar lagi pendengar. Itu untuk skema yang pertama. Selanjutnya adalah City kalah atau imbang dari Aston Villa. Katakanlah nanti ya melawan Bournemouth Manchester City ini menang pendengar, status juara Liga Inggris ini masih akan ditentukan melalui pekan terakhir kompetisi pendengar, dan pekan terakhir Manchester City itu akan berhadapan dengan Aston Villa ya. Jika tim asuhan Pep Guardiola ini imbang atau kalah, habis sudah pendengar, Arsenal pasti akan juara ya. Dan yang paling simpel sebenarnya gampang, Arsenal atau ini syarat ketiganya pendengar, Arsenal untuk memastikan gelar juara adalah menang saat melawan Crystal Palace hari Minggu pendengar 24 Mei ya. Jadi menang dalam laga itu adalah kunci untuk selebrasi juara Arsenal setelah berapa ya puluhan tahun lah ya pendengar sampai akhirnya bisa juara lagi. Jadi harap-harap cemas untuk fans Arsenal ataupun Manchester City ya. Ini seru pendengar, kita akan update lagi tentunya informasinya nanti di Pro 1 RRI Semarang.

0: Piala Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.
1: Halo, saya Dede Bakti Aryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2026. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana. Tapi informasinya, panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

Belakangan pendengar di sosial media ini informasi terkait dengan kecelakaan ya yang terjadi di perlintasan Sebidang. Masih banyak pendengar terjadi tidak hanya di Semarang saja tapi seluruh wilayah Indonesia ya. Kalau kita lihat datanya pendengar dari PT KAI ini menyampaikan tahun 2026 saja di wilayah Daop 4 Semarang hingga 19 Mei pendengar telah terjadi 12 kecelakaan di perlintasan Sebidang ya. Sementara itu sepanjang tahun 2025 lalu tercatat 21 kecelakaan di perlintasan Sebidang pendengar. Maka dari itu perlu dilakukan sinergi begitu ya dengan berbagai pihak pendengar untuk bisa menekan ini. Dan PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 4 Semarang melakukan penutupan perlintasan Sebidang yang tidak dijaga pendengar ini tepatnya di Jalan Gubuk Karangjati Desa Milir Kecamatan Gubuk pendengar Kabupaten Grobogan ya. Dan itu berlangsung pada hari Selasa ini 19 Mei pendengar. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka percepatan program peningkatan keselamatan di perlintasan Sebidang yang dilakukan secara serentak di wilayah Jawa dan Sumatera tahun 2026 pendengar. Sebelum pelaksanaan penutupan perlintasan Sebidang, KAI Daop 4 Semarang ini telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat kewilayahan setempat, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan proses penutupan berjalan aman dan lancar. Langkah ini diambil untuk mencegah kecelakaan antara kereta api dan juga kendaraan bermotor pendengar di perlintasan Sebidang yang seringkali ini berujung pada korban jiwa serta kerusakan sarana dan prasarana perkereta apian pendengar. Jadi semua pihak ya termasuk masyarakat pendengar ini sebenarnya bisa berperan aktif dalam menciptakan keselamatan di perlintasan Sebidang.

Halo Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Satu informasi beringar untuk Anda, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda nomor polisi H2546XW beringar tahun 2024 warna hitam ya. Atas nama STNK Dian Ediana Amalia dan STNK tersebut hilang di sekitar Sampangan Kota Semarang beringar diketahui pada tanggal 25 April 2026 ya. Barangkali Anda menemukannya beringar bisa langsung menghubungi RRI Semarang. Tapi sayang sekali informasi ini juga menutup jumpa kita pendengar dalam Semarang sore ini. Jadi saya ucapkan terima kasih ya bagi Anda yang sudah bergabung. Tapi jangan khawatir, tentunya informasi lagu-lagu pilihan tetap kami akan hadirkan pendengar sampai jam 12 malam nanti gantian Semarang malam ini ya. Kita awali juga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, informasi dari dalam dan luar negeri, warta berita pendengar bersama Pro 3. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudi Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada, tidak ada. Aman.
7: Aman ya.
8: Berapa kali kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Oh, insya Allah. Berapa pertanyaan?
6: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
10: Ya,
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
10: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya, apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu, Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Raharjo.
14: Ya, nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
13: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahil Hanzar Simanjuntak, memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
16: Banyak udah matang. Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya. Kalau ibu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
17: Oh, jualan nasi uduk.
16: Ya, tadinya karyawan saya.
15: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
17: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
18: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
17: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih dan penyertaannya masih kita rasakan hingga hari ini. Dengan penuh sukacita, kita dapat kembali bersama dalam ruang dengar saudara di program Mimbar Agama Kristen melalui RRI Pro 1 Semarang. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Hiduplah Damai Dengan Semua Orang. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan, penghiburan, dan tuntunan bagi kehidupan kita setiap hari. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dalam Roma pasal 12 ayat 17-21. Mari kita buka Alkitab kita, saya akan bacakan bagi saudara. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang merendahkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang membawa damai di tengah keluarga, lingkungan, tempat kerja, dan masyarakat. Biarlah firman-Mu mengubahkan hati kami supaya kami hidup sesuai dengan ajaran kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehidupan manusia tidak pernah lepas dari hubungan dengan orang lain. Kita hidup berdampingan dengan keluarga, tetangga, teman, rekan kerja, dan masyarakat yang memiliki karakter serta pemikiran yang berbeda-beda. Dalam perbedaan itu sering muncul kesalahpahaman, pertengkaran, iri hati, dendam, bahkan permusuhan. Di zaman sekarang, hidup damai menjadi sesuatu yang semakin sulit dilakukan. Banyak orang lebih mudah marah daripada mengampuni, lebih mudah membalas daripada mengasihi, dan lebih mudah memecah hubungan daripada memperbaikinya. Namun sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kita untuk hidup berbeda dari dunia. Tuhan menghendaki agar anak-anak-Nya menjadi pembawa damai, bukan pembawa pertengkaran. Melalui Roma pasal 12 ayat 18, Rasul Paulus mengingatkan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam

dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya, sebagai pengikut Kristus, kita harus berusaha menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Ada 4 hal yang dapat saudara dan saya pelajari hari ini. Yang pertama, damai dimulai dari hati yang dipenuhi kasih Tuhan. Saudaraku, seseorang tidak akan mampu hidup damai dengan orang lain jika hatinya masih dipenuhi kebencian, iri hati, dendam, dan amarah. Damai sejati berasal dari Tuhan. Ketika hati kita dipenuhi kasih Kristus, maka kita mampu mengampuni, memahami orang lain, dan menahan diri dari pertengkaran. Banyak masalah terjadi bukan karena persoalan besar, tetapi karena manusia mempertahankan ego dan keinginannya sendiri. Semua ingin menang, semua ingin dihargai, tetapi tidak mau mengalah. Firman Tuhan mengajarkan bahwa orang percaya harus memiliki hati yang lembut dan penuh kasih. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan hidup damai. Ketika dihina, Ia tidak membalas. Ketika disakiti, Ia tetap mengasihi. Bahkan di atas kayu salib Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Inilah teladan damai yang harus kita hidupi. Yang kedua, hidup damai berarti tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam Roma pasal 12 ayat 17 dikatakan, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan." Secara manusia, membalas adalah hal yang mudah dilakukan. Ketika disakiti, manusia ingin membalas. Ketika dihina, manusia ingin membalas lebih keras. Tetapi firman Tuhan mengajarkan jalan yang berbeda. Membalas kejahatan hanya akan memperbesar pertengkaran. Sebaliknya, kasih dan pengampunan mampu memulihkan hubungan. Bukan berarti kita lemah atau tidak punya harga diri, tetapi kita memilih taat kepada Tuhan. Orang yang dewasa rohani bukanlah orang yang menang dalam pertengkaran, melainkan orang yang mampu mengendalikan dirinya. Terkadang kita perlu belajar meminta maaf terlebih dahulu, sekalipun merasa tidak sepenuhnya salah. Kadang kita harus belajar mengalah demi menjaga damai sejahtera. Yang ketiga, orang percaya dipanggil menjadi pembawa damai. Saudaraku, di tengah dunia yang penuh kebencian, Tuhan memanggil kita menjadi terang dan garam dunia. Pembawa damai berarti membawa suasana yang menenangkan, bukan memperkeruh keadaan. Dalam keluarga, kita dipanggil menjadi peneduh. Dalam masyarakat, kita dipanggil menjaga kerukunan. Dalam pelayanan, kita dipanggil menjaga persatuan. Seringkali pertengkaran terjadi karena perkataan yang tidak dijaga. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kita agar bijaksana dalam berbicara. Perkataan yang lembut dapat meredakan amarah, tetapi perkataan kasar menimbulkan pertengkaran. Sebagai anak Tuhan, mari belajar. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak menyebarkan kebencian, dan tidak memperbesar masalah. Sebaliknya, marilah kita menjadi pribadi yang membawa kasih dan damai. Yang keempat, damai membawa berkat dan kesaksian. Ketika hidup damai, hati menjadi tenang, hubungan keluarga menjadi harmonis, persahabatan terjaga, lingkungan menjadi nyaman. Lebih dari itu, hidup damai menjadi kesaksian bagi orang lain. Dunia membutuhkan contoh nyata tentang kasih Kristus. Ketika orang percaya hidup rukun, saling menghargai, dan saling mengasihi, maka nama Tuhan dipermuliakan. Sebaliknya, jika orang percaya suka bertengkar, menyimpan dendam, dan memecah hubungan, maka kesaksian iman menjadi lemah. Karena itu,
Marilah kita menjadi pembawa damai dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hidup damai memang tidak selalu mudah. Ada kalanya kita disakiti, dikecewakan, atau diperlakukan tidak adil. Namun firman Tuhan mengajarkan agar kita tetap memilih jalan damai. Damai bukan berarti tidak pernah memiliki masalah, tetapi memilih kasih Tuhan lebih besar daripada ego dan kemarahan kita. Mari kita belajar mengampuni, belajar mengalah, belajar memahami orang lain, dan menjaga perkataan serta sikap kita. Jadilah pembawa damai di tengah keluarga, lingkungan, gereja, dan masyarakat. Karena di mana ada damai, di situ kasih Tuhan nyata dirasakan. Sebagai kesimpulan, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Tuhan memanggil kita hidup damai dengan semua orang. Damai dimulai dari hati yang dipenuhi kasih Tuhan. Orang percaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita dipanggil menjadi pembawa damai dan kesaksian bagi dunia. Kiranya melalui kehidupan kita, orang lain dapat melihat kasih Kristus yang nyata. Mari menjadi pribadi yang membawa damai, sebab damai adalah tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Ajarlah kami hidup dalam damai dengan semua orang. Tolong kami mengendalikan hati, pikiran, dan perkataan kami agar tidak melukai sesama. Berikan kami hati yang penuh kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Jadikan kami pembawa damai di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Berkatilah setiap pendengar siaran mimbar agama Kristen ini. Berikan kesehatan, kekuatan, pengharapan, dan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Beatias, pendiri dan sesepuh Porter Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

0: Info Pro 1.
1: Komunitas Santri Tani Milenial Jaya Binangun STMJ berkolaborasi dengan pengurus Karang Taruna Kabupaten Kendal menggerakkan pertanian terpadu kepada anak-anak muda, dan langkah ini diawali dengan menggelar training of trainer di Dusun Ngelimut Desa Gonoharjo Limbangan selama 3 hari mulai Selasa hari ini. UNES mengadakan festival dolanan anak melalui dua kategori lomba, yaitu ketapel dan folklor di Kampung Budaya Fakultas Bahasa dan Seni pada hari Selasa. Festival ini untuk menghidupkan kembali permainan tradisional di kalangan anak-anak, sekaligus memperkuat nilai seni budaya sejak usia dini. Kepala Subdirektorat Konservasi UNES, Profesor Dr. Nana Karyadi, menegaskan anak-anak saat ini hidup dengan era digital, sehingga perlu dikenalkan dengan permainan tradisional.

0: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
1: Selamat pagi, Pak Benny. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak?
0: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
1: Ayub, astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Benny lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
2: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Benny. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Benny, sekolah kita pasti bersih terus kan?
3: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Minggu depan, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat. Ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: tinggal cuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrik bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: Selamat malam pendengar Pro 1, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Aldi mendengar bisa kembali menemani Anda. Kita bertemu ya di hari ini, hari Selasa ya, tanggal 19 Mei 2026. Dan semoga aja kabar Anda semuanya, kalau malam-malam seperti ini biasanya saatnya kita untuk bersantai gitu ya pendengar ya. Ada mungkin di antara Anda yang saat ini sedang scroll gitu ya, atau mungkin juga ngelihat berbagai macam medsos, ada tren ya, fashion terbaru. Mungkin kalau zaman sekarang tuh oversize gitu ya pendengar ya. Ada juga yang sudah mulai check out bajunya, sudah mulai check out keranjang. Tapi kita pernah berpikir gak sih pendengar, kalau misalkan baju-baju gitu ya yang biasa kita jual di atau kita pakai, itu kadang ada yang semacam fast fashion gitu ya. Bagaimana kemudian membuat fashion tadi, baju tadi, pakaian tadi ramah lingkungan? Bisa gak sih seperti itu? Karena cantik itu bisa tanpa harus merusak bumi ya. Kita akan coba bahas malam ini bersama dengan dosen desain mode dari AKS Ibu Kartini Semarang, Romadona Kusnasani SPD MPD. Bu Dona, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Semoga sehat kabarnya ya Bu ya. Ini apakah juga termasuk pecinta fashion atau gimana Bu, kalau boleh tahu nih ceritanya?
1: Iya, karena berkaitan dengan profesi juga ya. Kami di desain mode ya, tentu saja kami berdampak langsung untuk fashion juga ya.
0: Tetap update gitu ya. Tapi kadang nih misalkan kita sering lihat, bahkan kayak zaman sekarang ya Bu ya, baju-baju yang dipakai itu kadang kita gak tahu, hanya sekali pakai, atau mungkin juga akhirnya kemana kita gak tahu, limbah atau apa gitu ya pendengar ya. Bagaimana posisi fashion saat ini Bu? Apakah juga ini menjadi sebuah tren yang bisa menghasilkan banyak sekali dampak gitu ya?
1: Melihat dari saat ini ya, banyak sudah yang melakukan penelitian-penelitian tentang dampak tekstil di Indonesia, terutama mengatakan banyak sekali dampak dari tekstil atau fashion ini. Karena kita hidup itu pasti menggunakan pakaian, profession, sehingga dampak ke depan itu pasti ada, dan itu telah terjadi dan sudah diteliti, sehingga sangat berpengaruh sekali kalau menurut kami fashion itu terhadap lingkungan.
0: Baik, jadi tidak hanya produk jadinya, tapi masih banyak yang pembuatannya pun juga berisiko untuk bisa mencemari tadi gitu ya Bu ya?
1: Betul sekali, karena fashion itu kan dari hilir ke hilir kayak gitu kan, produknya sampai produk jadi itu semua menghasilkan sesuatu yang bisa menimbulkan limbah kayak gitu.
0: Baik, kalau melihat dari industri fashion yang berkembang ini, kemudian permasalahannya apa nih Bu yang muncul nih Bu, dari prosesnya, hasilnya, bahkan juga sampai sampah-sampah fashionnya tadi gitu ya?
1: Iya, tentu aja. Jadi kalau dari produk fashion itu bisa terbentuk tuh mulai dari pembuatan benang kayak gitu kan, dari tekstilnya, kemudian proses pembuatannya, pembuatan pewarnanya, hingga proses produksi ke fashion menjadi baju itu sendiri, itu semua itu bisa berdampak, bahkan sampai packagingnya, kemudian dan setelah pakaian atau fashion itu dipakai, itu juga bisa menghasilkan. Yang pertama, waktu pakaian itu belum jadi, jadi pertama itu menghasilkan serat ya, serat dari tekstil itu. Ada serat alam, ada juga serat yang dari polyester, itu yang dari plastiknya itu, dari situ aja juga sudah langsung menghasilkan limbah, sehingga sangat-sangat berdampak. Kemudian waktu proses pembuatan warna, kemudian menggunakan warna dari sintetis, dari warna alam, itu bisa menghasilkan dampak terhadap pencemaran air dan lain-lain. Hingga proses penggunaan penumpukan fast fashion yang tadi dibahas di awal ya. Jadi produk pakaian yang makin cepat, banyak, kuantitinya itu bisa menimbulkan limbah juga, seperti itu.
0: Tapi kemudian kita kan bisa melihat ya Bu ya, harusnya ada sebuah gerakan gitu ya. Apakah ada kemudian gerakan yang bisa mengantisipasi dampak dari fashion-fashion tadi, dari mulai konsumtif, kemudian juga limbahnya atau apa gitu?
1: Nah, di pemerintah saat ini di tahun 2000, di tahun belakangan ya, sebelum tahun 2026 ini juga sebenarnya sudah dicetuskan untuk adanya eco fashion ya, eco fashion juga sustainable fashion. Apalagi di sini di tahun 2026 itu semua pendidikan, karena kami kan dari akademis ya, itu mencantumkan kurikulum OP atau outcome based education yang mana itu harus berdampak gitu, terutama ya berdampak terhadap lingkungan kita, sehingga apa namanya ide untuk sustainable fashion kemudian eco fashion ini menjadi jalan lah, istilahnya jalan untuk kita bisa aware terhadap fast fashion yang tidak bisa dikendalikan seperti itu.
0: Baik. Ini juga menjadi jawaban ya Bu ya, harapannya kalau misalkan eco fashion tadi diterapkan itu pasti akan ada perubahannya gitu ya. Kalau untuk eco fashion ini seperti apa Bu? Dari mulai konsepnya atau mungkin juga kepada outputnya pun juga termasuk yang tadi ya, ada unsur-unsur ramah lingkungannya gitu ya.
1: Betul. Kalau dari pengertian sendiri ya, eco fashion kan dari ecologist fashion, artinya ya yang mempelajari atau ilmu yang mempelajari tentang hubungan kepada lingkungan seperti itu, sehingga eco fashion ini ya bagaimana fashion itu berdampak kepada lingkungan, sehingga tidak hanya tadi tidak hanya produk aja, tapi dari desain kemudian produksi penggunaan bahan sampai distribusi itu semuanya diperhatikan terhadap lingkungan seperti itu.
0: Ini kalau misalkan contohnya seperti apa nih Bu? Dari bahan-bahannya sendiri seperti apa? Karena kadang ini ya para pelaku tekstil tuh kadang menggunakan bahan-bahan kimia karena satu lebih murah mungkin ya, atau seperti apa nih? Apakah memang segala sesuatu yang bersifat eco ini mudah dilakukan atau memang agak sulit gitu ya?
1: Kalau dibilang mudah atau sulit itu pasti ada kekurangannya dan kelebihannya. Kalau fast fashion tentu aja ya, kita mengarah ke kepangkitiarnya percepatan, terus produk yang massal, kemudian apa namanya dan lain-lain. Tapi kalau kita mengarah ke slow fashion itu tentu saja kita menggunakan bahan yang apa namanya dari alam, yang mana prosesnya itu memang harus bergantung dengan alam ya. Kita bisa mulai itu dari proses desain. Dari awal desain itu kita harus merancang bagaimana pakaian itu tidak menjadi fast fashion, artinya menjadi slow fashion, yang mana pakaian bisa digunakan untuk mix and match, kemudian bisa dipakai pada sama ya, pakai padakan dengan yang lain, kemudian desain-desain yang apa namanya tidak tadi ya oversize dan lain sebagainya, supaya dia bisa
0: awet ya Bu ya,
1: awet gitu ya. Kemudian proses produksi yang menggunakan warna alam, kemudian tidak menggunakan kosmetis. Kita tahu bahwa di Pekalongan itu pernah terjadi banjir darah gitu, banjir merah itu kan diakibatkan dari penggunaan warna sintetis yang berlebih kan seperti itu, sehingga sekarang banyak di sana itu banyak dicanangkan untuk penggunaan warna alam seperti itu. Kemudian dari bahan juga kita harus menggunakan bahan-bahan yang dari sifat alam ya, seperti apa namanya sutra, kemudian katun, rami dan lain-lain. Jangan menggunakan polyester yang mana itu dari termoplastik ya, sehingga itu juga bisa menyumbang limbah. Kemudian sampai packagingnya kita juga harus memperhatikan itu, hingga apakah produk itu bisa didaur ulang gitu, sehingga
0: Baik. Digunakan. Jadi istilahnya untuk eco fashion itu komplit gitu ya Bu ya, dari mulai produksi, pasca perannya juga gitu, bahkan juga distribusi yang mungkin sekarang ini kita jarang jarang apa jarang peduli ya, dikemas dalam plastik ini bisa diganti dengan kertas atau mungkin juga sesuatu yang daur ulang gitu ya. Jadi tidak hanya apa bajunya atau hasilnya, tapi juga prosesnya pun juga kalau bisa sih ramah lingkungan gitu ya. Nah tadi juga disebutkan bahwa ada beberapa tren ini Bu, ini kan kayak kita ngelihat ada thrifting ya, sekarang kan juga lagi banyak tuh ya, terus juga upcycling gitu ya. Ini juga apakah juga sudah mulai diminati sama generasi muda juga nih, selain selain apa, selain tren-tren yang tadi disebutkan gitu ya?
1: Betul sekali ya, untuk di tahun belakangan ini generasi muda itu malah menerapkan itu gitu. Karena kami dari pengamat fashion itu melihat tren fashion dari tahun ke tahun itu kan pasti berubah ya. Dari tahun-tahun berubah, dan generasi muda di tahun-tahun sebelumnya itu selalu mengikuti tren fashion tersebut. Nah, tren fashion apalah-apalah gitu. Tapi di tahun belakangan ini dengan generasi Gen Z ini mereka kurang kurang bukan kurang aware ya, tapi mereka punya style sendiri. Dia tidak mengikuti atau mencontoh style dari orang lain seperti zaman waktu yang dulu, misal K-pop dan lain sebagainya itu enggak. Tapi anak Gen Z sekarang ini mereka memiliki style yang dia menciptakan itu tanpa dia sedikit peduli, karena Gen Z itu menurut saya lebih ke apa ya, dia ini apa namanya itu self reward kan, self reward kan, kok jalan-jalan dan makan enak dan lain sebagainya. Tapi dia kurang fashionnya itu tidak terlalu apa namanya berburu gitu ya. Mereka hanya mix and match yang dia punya dipadupadankan dengan rangkaian etnik dan lain sebagainya, dan mereka menciptakan tren fashion sendiri itu yang membuat apa mereka punya gaya gitu. Jadi nggak mengikuti yang ada seperti itu.
0: Jadi istilahnya sebenarnya ada tren di sana, tapi juga ada tren yang kurang baik, yaitu fast fashion gitu ya. Nah sekarang kan sudah ada thrifting Bu, tapi juga kadang tuh apa ya, zaman sekarang baju tuh murah-murah gitu ya. Saya sempat lihat di aplikasi khusus gitu kan, bajunya 30 ribuan, itu kan termasuk yang orang kira pada beli gitu ya. Itu gimana, apakah juga menjadi hambatan gitu ya dengan adanya fast fashion yang dari sisi harga juga lebih murah, dari sisi tren juga selalu berganti lebih cepat, atau seperti apa ini?
1: Betul, pasti ya, karena fast fashion itu harganya murah, sedangkan baju yang sustainable itu sangat sangat terkenal itu baju yang mahal gitu. Tapi perlu kita ketahui bahwa konsep ini perlu kita terapkan mulai dari sekarang, bahwa apa namanya ini akan berdampak berdampak gitu, berdampak lebih ke lingkungan, berdampak lebih ke lingkungan, sehingga mindset kita harus membeli pakaian yang sekiranya apa namanya boleh kita membeli fast fashion, tapi fast fashion yang terpilih ya, artinya fast fashion yang dia memiliki kualitas jahitan yang baik sehingga dia lebih lama untuk apa namanya dipakai, digunakan, kemudian memilih jenis atau style fast fashion yang apa namanya yang bisa di mix and match seperti itu. Untuk kalau apabila dia nggak bisa memilih pakaian yang benar-benar sustainable ya. Nah, mungkin cara-cara anak muda sekarang bisa lebih bijak dalam memilih fashion itu salah satunya.

0: 0886 1886 1886 atau bisa ke WhatsAppnya Pro 1 0816 666 886. Kita kembali setelah yang satu ini pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara, meliputi tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ketika sesuatu yang berbahaya untuk alam harus kita hindari, pendengar, apakah memang memungkinkan gitu ya untuk membeli fashion yang baik, kemudian juga menjaga alam juga gitu ya. Eco fashion ini menjadi salah satu jawaban ya dari adanya fast fashion atau mungkin juga limbah-limbah industri gitu ya. Bu Dona, kalau melihat dari peluang usaha atau mungkin juga kepopuleran dari eco fashion ini seperti apa? Apakah masyarakat juga termasuk yang apa ya, seneng ya kalau misalkan produknya tuh kayak ada label ramah lingkungannya gitu, Bu?
1: Tentu saja itu menjadi satu kebanggaan ya. Jadi kebanggaan bahwa yang dipakai itu produk sustainable, eco fashion dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya ini menjadi pakaian yang cukup bergengsi ya kalau digunakan gitu.
0: Baik, kalau untuk tantangannya seperti apa nih memulai industri eco fashion tadi gitu?
1: Untuk tantangannya sendiri ini ya cukup rumit ya. Pertama ya, dari bahan baku sendiri yang menggunakan alam, sehingga dia bergantung dari istilahnya mood dari alam tersebut ya, nggak mudah. Bahkan untuk satu warna aja itu dia tidak bisa menghasilkan warna yang sama, sehingga memang kalau produk-produk yang menggunakan warna alam itu pasti tidak akan fast fashion, karena dia tidak bisa dibuat dalam jumlah yang banyak dengan kualitas yang sama dan bentuk yang sama, dan dia pasti akan dibuat hanya produk-produk kecil seperti itu, sehingga menjadi produk yang lain daripada yang lain, seperti langka gitu ya.
0: Baik, tapi ini juga menjadi apa ya, peluang usaha baru juga berarti ya, kalau misalkan ada label eco fashion atau mungkin juga ramah, itu juga menambah nilai, masyarakat juga mau beli juga mungkin mereka lebih minat gitu ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Kalau untuk potensinya seperti apa? Apakah memang kita sebagai negara Indonesia ini juga punya banyak sekali apa ya, potensi luar biasa gitu, Bu? Karena mungkin juga ini tidak hanya diterapkan pada baju ya, tapi juga untuk fashion kan juga lebih luas lagi gitu ya.
1: Indonesia sendiri itu punya peluang ya yang sangat besar terhadap eco fashion ya, atau pakaian yang berlabel sustainable, karena dari sistem alam, kemudian tanaman-tanaman yang menghasilkan tekstil itu bisa tumbuh di Indonesia, sedangkan di luar tuh nggak banyak gitu tumbuhan-tumbuhan yang bisa menghasilkan warna alam dan juga menghasilkan tekstil, sehingga dirasa Indonesia itu bisa menjadi trendsetter dari pakaian yang sustainable seperti itu.
0: Jadi dari model busana pun juga kita punya banyak ya, dari mulai kayak batik itu juga mungkin juga dulu mungkin juga dihasilkan dari apa ya, kayak bahan-bahan alami gitu ya sebelum ada printing atau apa. Kemudian juga fashion kan berarti tidak hanya baju tapi juga apa yang kita kenakan juga bisa gitu ya. Tapi kadang gini Bu, ada beberapa perusahaan-perusahaan tuh yang kayak menggunakan apa ya, konsep eco fashion tapi belum menyeluruh gitu ya. Ini ada istilah apa nih Bu, atau mungkin juga apakah banyak yang seperti juga gitu ya, istilah kayak tidak berkelanjutan dengan serius gitu.
1: Betul, ada beberapa produk-produk di Indonesia, produk pakaian yang dia mencetuskan label dari eco fashion ya, atau dia menyentuhkan dari greenwashing. Artinya kalau greenwashing itu dia sebenarnya tidak 100% eco fashion, meskipun dia menggunakan bahan yang mengatasnamakan eco fashion atau tentang berdampak terhadap alam, tapi ternyata dia itu tidak secara keseluruhan. Sedangkan produk yang sustainable, yang mempunyai sertifikat sustainable itu, dia harus 100% dari mulai awal sampai akhir itu harus berdampak terhadap lingkungan. Sedangkan yang diproduksi yang tidak secara sustainable 100% itu ada istilah namanya greenwashing tadi, hanya labeling saja, tapi tidak secara keseluruhan menggunakan sistem yang
0: Jadi apa ya, kayak tidak boleh hanya sekedar pencitraan ya, tapi juga kalau bisa menyeluruh gitu ya Bu ya. Ini ada yang bertanya, boleh kita jawab ya Bu ya. Dari Selamat Malam, dari Mas Amir yang ada di Semarang Timur bertanya, untuk thrift saat ini menjadi salah satu tren yang ada di anak muda, tapi ada juga pelarangan thrift karena dianggap sebagai pembuang sampah ke Indonesia. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Gimana Bu? Ini thrift ini juga termasuk yang diminati ya, karena memang merecycle ya, atau mungkin juga memanfaatkan barang bekas. Tapi ada juga yang kayak dilarang ya, sempat dilarang juga karena itu kayak membuang sampah juga. Bal-bal yang besar itu seperti apa nih tanggapannya?
1: Betul, di beberapa tahun yang lalu, apa namanya, kegiatan thrift ini ya, pembelian barang bekas ini sempat dilarang karena memang yang diolah, yang dijual kembali itu adalah barang-barang yang tidak dari Indonesia, dari luar gitu ya, produk-produk luar yang sudah menjadi bekas kemudian dijual ke Indonesia. Tapi program thrifting ini yang di Indonesia ini bisa juga kita namanya buat berdampak terhadap lingkungan jika produk yang kita daur ulang kemudian yang kita beli barang bekas dan sebagainya itu adalah produk kita sendiri gitu ya, artinya dari barang-barang yang kita punya, pakainya sudah lama, kita upcycle atau recycle, kita mix and match dengan pakaian-pakaian lain, atau kita join dengan teman-teman yang lain, kita bisa sharing dan sebagainya, ini menjadi berdampak. Tapi kalau kita memanfaatkan yang dari luar dan itu memang sudah tidak terpakai dan kita tampung di sini, nah itu yang menjadi menjadi masalah baru di Indonesia, kayak
0: Nah,
1: gitu
0: itu
1: sih menurut
0: jangan
1: saya.
0: menerima dari negara lain ya. Tapi kalau misalkan kita juga bisa hunting nih, misalkan dari produk-produk lokal sendiri itu juga kalau masih bagus jangan langsung dibuang, tapi juga mungkin bisa dijual kembali. Itu ya Bu ya, kuncinya berarti bukan menerima barang dari luar tapi justru memanfaatkan apa yang kita punya berarti ya Bu ya.
1: Betul sekali.
0: Baik. Nah, kemudian untuk fashion yang ramah lingkungan sendiri ini seperti apa nih? Apakah juga membatasi kita? Karena kadang ketika ada yang mau, ah ini jangan-jangan ini nih, jangan ini, itu seperti apa Bu? Karena zaman sekarang kan untuk tren fashion kan juga ini ya, lebih ekspresif gitu ya Bu ya. Bisa nggak kemudian menggunakan eco fashion tapi juga masih bisa sesuai dengan zaman gitu?
1: Sangat-sangat bisa ya, bahkan eco fashion itu membuat fashion kita stylish daripada yang lain gitu, membuat beda. Kalau fast fashion itu bajunya sama gitu, satu pabrik memproduksi banyak, semua orang pakai gitu. Sedangkan kalau kita eco fashion, kita men-style sendiri, memadu-madukan sendiri, kemudian kita mix and match dengan pakaian kain-kain tradisional, dengan apa namanya, aksesoris yang tradisional yang kita punya dan sebagainya, itu menjadi pembeda, menjadi gaya, menjadi style baru bagi anak muda yang terkenal ekspresif ya, seperti itu menurut saya.
0: Jadi jangan takut gayanya nggak bisa tersalurkan hanya karena embel-embel eco fashion tadi gitu ya Bu ya. Oke. Nah ini kalau misalkan banyak sekali apa ya barang-barang di luar sana juga mungkin ya Bu ya yang akhirnya pada menggunakan eco fashion ini, dampak yang paling terasa apa nih Bu? Kemudian apakah memang kita bisa melihat langsung gitu ya lingkungan langsung tiba-tiba kayak hijau bersih, atau memang butuh proses juga gitu untuk bisa memulihkan dampak-dampak dari fashion tadi gitu?
1: Tentu saja dampaknya juga tidak bisa terasa langsung ya, bahkan kalau dampak lingkungan yang buruk aja itu terasanya bertahun-tahun kemudian gitu ya, dari limbah ke tanahnya, limbah ke airnya dan sebagainya, itu kita rasakan bertahun-tahun kemudian. Dampak baiknya pun juga tidak bisa secepat itu, tapi itu bisa membuat di generasi yang akan datang ini mempunyai dampak yang lebih baik terhadap lingkungan pastinya. Kalau eco fashion itu menerapkan konsep apa yang kita gunakan sekarang baik dapat digunakan untuk generasi yang akan datang.
0: Jadi jangan takut ya dengan usaha yang kita lakukan. Memang tidak akan langsung dalam hitungan jam ya, bahkan juga mungkin hari, tapi kalau kita menerapkan eco fashion tadi, ya mungkin 5 atau 10 tahun lagi dampak lingkungan tidak akan separah ketika tidak menggunakan eco fashion gitu ya Bu ya. Sungai-sungai juga lebih bersih, alam juga lebih bersih gitu ya Bu ya. Baik, kita kembali ke lagu Bu, kita jeda dulu, kita nanti akan masuk di segmen tren untuk closing ya. Pendengar juga masih bisa mengikuti penjelasan dari Bu Dona terkait dengan bagaimana sih untuk bisa menggunakan fashion yang ramah lingkungan ya, cantik tanpa merusak bumi. Kami hadirkan dulu Resonansi Indonesia berikut ini.

Hello Indonesia. Pagi itu kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwi Hamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwi Hamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekadar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwi Hamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dalam bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Sebuah bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwi Hamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Anda masih bersama dengan Pro 1. Kita masih membahas terkait dengan fashion zaman sekarang ya pendengar ya. Masih bisa loh membuat fashion ramah lingkungan. Kita sebagai masyarakat juga mungkin punya peran di sana gitu ya. Bu Dona, ini peran masyarakat terutama mungkin generasi muda ya, yang sekarang juga masih update dengan fashion, atau mungkin juga para penjual-penjual, ini harus seperti apa sih untuk bisa mewujudkan eco fashion yang lebih maksimal lagi Bu?
1: Generasi muda dalam menerapkan eco fashion ya. Generasi muda menerapkan eco fashion ini ya perlu di apa namanya ditanamkan ya sejak muda, karena generasi muda terutama mahasiswa ini menjadi pengawal mereka mengekspresikan diri ya setelah mereka sekolah di sekolah menengah atas dan sebagainya, karena yang masih pakai seragam, sedangkan di mahasiswa ini memulai apa namanya style mereka sendiri. Sehingga dari situ di kami di AKS Bukartin ini menanamkan prinsip eco fashion itu dari pembelajaran manapun di setiap ininya ya,
0: bukurnya seperti itu. Jadi tetap apa ya, diajarkan juga ya Bu ya, bagaimana untuk bisa mencetak anak-anak yang nanti kedepannya bisa berpeluang juga untuk pengusaha-pengusaha atau mungkin juga menjadi pelopor eco fashion, berarti seperti itu ya?
1: Betul.
0: Baik, Bu Dona, terakhir apa nih yang mau disampaikan kepada pendengar Pro 1 untuk tetap bisa cantik tanpa merusak bumi sebagai closing, silakan.
1: Oke, jadi bagi anak muda sekarang jangan takut menggunakan eco fashion yang mungkin terkenalnya jadul dan lain sebagainya. Bahkan eco fashion penggunaan bahan-bahan material alam dan lain sebagainya menjadi bisa menjadi tren ya. Pertama ya, kalian harus mengenali gaya. Jangan sampai kalian ini mengikuti tren gaya orang lain yang terus mengikuti setiap tahun yang berubah, tapi kalian harus mengenali gaya kalian sendiri sehingga bisa menciptakan style. Kemudian pilihlah pakaian-pakaian yang dengan kualitas yang baik, tidak hanya yang murah dan cepat rusak. Jadi kalau pakaian yang berkualitas baik itu pasti dipakai juga nyaman, kemudian akan lebih bertahan lama, warna juga akan tetap bertahan dan lain sebagainya. Kemudian kalian bisa mix and match pakaian yang kalian punya, menambahkan aksesoris, kemudian style dengan jeans dan lain sebagainya, itu bisa kalian terapkan. Kemudian yang terakhir adalah rawatlah pakaian kalian tuh dengan benar gitu. Pakaian yang meskipun sustainable, tapi jika perawatannya itu tidak sesuai juga akan menjadi pakaian yang cepat rusak seperti itu ya. Jadi kalian harus mengenali jenis pakaian kalian dan bagaimana cara merawatnya dengan benar.
0: Baik, Bu Dona, terima kasih atas gambarannya, atas waktunya, atas pesannya. Kita harapkan semoga di zaman yang serba fashionable ini tetap bisa ramah lingkungan ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan selamat malam, semoga bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih Bu Dona.
1: Selamat malam.
0: Demikian pendengar, dosen desain mode dari AKS Ibu Kartini Semarang ya, Romadona Kusnasani SPD MPD, sudah memberikan penjelasan terkait dengan eco fashion ya, bagaimana membuat fashion yang ramah lingkungan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brustito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Buat jombloan, jomblowati yang sedang sendirian, jangan khawatir, ada saya Aldi di sini pendengar menemani Anda ya. 2 jam ke depan saya hadirkan lagu-lagu nostalgia untuk menemani Anda malam hari ini ya. Dari tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an awal, kita siap menghadirkan ruang rindu untuk Anda yang kangen dengan masa lalu ya. Telepon, SMS, WhatsApp silakan 02483166686 atau 081666686 ya. Tadi udah dibuka sama Shi dengan Jomblowati. Ini buat jomblomennya, mana nih suaranya nih, boleh ikutan keluar ya pendengar ya. Sampai jam 11 kita bernostalgia bersama di Ruang Rindu.

0: Bagaimana penyelamatan pertama saat ada orang hilang kesadaran? Berikut penuturan Dr. Sulistiyati Bayu Utami, SPJP, PhD.
1: Basic life support. Kita cek dulu kesadarannya sebenarnya. Kita bisa tepuk di sini, pak, misalnya. Ya, kalau dia nggak sadar juga, nggak respons, dengan cek nadinya. Nadi itu di daerah nama karotis ya, itu kita mulai belajar sekarang di karotis atau di tangan. Nah, kalau misalnya nggak ada nadinya tuh, berarti di pasien lagi kadek keras. Pasien nggak ada nadi nih, nggak ada pulse namanya. Nah, itu kita harus segera, nggak usah panik, waduh, nggak usah, langsung minta bantuan. Jadi alarm emergency harus diaktifkan. Kalau situ ada orang, panggil bantuan. Kalau misalnya nggak ada HP, telepon rumah sakit, nggak ada nadi, kita bisa CPR. Nah, jadi tangannya mengikat, jadi apa begini, kemudian dia tegak, posisinya benar-benar di atas sternum. Jadi di tulang atas tulang dada, bukan terlalu ke atas, tidak terlalu ke perut, tapi benar-benar di dada. Tulang dada, kira-kira anggaplah sepertiga atau setengah. Okay. Nah, pas di situ aja. Jadi jangan terlalu ke kiri, memang jantung itu pas di kiri, tapi kita nggak usah ke kiri, pas di atas situ aja. Nah, jadi kita yang penting adalah CPR aja. CPR sudah benar-benar bisa menyelamatkan, mendelay kematian. Jadi mendelay kematian. Kita sambil menunggu pihak yang lebih bisa menolong datang gitu. Jadi pada sementara kita nunggu ambulans, kita nunggu dokter di rumah sakit, nah kita pokoknya lakukan CPR aja. Pas waktu kita cek lagi, nadinya ada, berarti dia respon. Biasa.

Pendengar, nama Michael Jackson ini kembali ya meroket setelah film biopiknya Michael ini sukses ditayangkan di Amerika Serikat. Ini masih belum masuk di Asia, tapi di Amerika sendiri sudah diputar dan ternyata banyak sekali yang akhirnya bernostalgia dengan lagu-lagunya Michael. Dan akibatnya pendengar, ini Michael mendominasi ini ya peringkat teratas Billboard untuk pertama kalinya karena filmnya juga banyak diminati. Jadi kayak orang pada bernostalgia kembali pendengar. Jadi di chart Billboard gitu ya. Ini kan biasanya diisi sama artis-artis yang sedang promo lagunya gitu kan. Nah tiba-tiba Michael Jackson ini katalognya menghasilkan 161,2 juta di Amerika Serikat ya. Yang ini selama satu minggu pendengar, alias naik 6% dari minggu sebelumnya, dan itu adalah nilai tertinggi dari semua artis yang pernah ada. Jadi lonjakan ini sangat-sangat ekstrim ya, dan belum ada penyanyi-penyanyi lain yang lagunya tiba-tiba setelah berapa tahun gak ada bisa masuk lagi gitu pendengar. Tidak hanya di chart Billboard, tapi juga pemutaran radio-radio di Amerika Serikat juga membuat nama Michael kembali didengar ya, karena lagu-lagunya itu kembali menarik total 93,4 juta pendengar di Amerika Serikat, alias naik 2% pendengar. Jadi beberapa nama artis yang sekarang ini sedang diputar di radio tuh kayak Bruno Mars, Taylor Swift, dan lain-lain dikalahkan sama Michael pendengar, padahal udah gak ada orangnya gitu ya. Dan tidaknya itu, ternyata juga penjualan album juga meningkat tajam ya, karena lagu-lagu dan juga albumnya Michael kembali terjual sampai 46 ribu album di Amerika Serikat, alias naik 8% ya. Jadi efek dari film yang luar biasa ini membuat fans sepertinya kembali ingat dan juga mengenang sosok Michael Jackson yang sudah meninggal dunia hampir 20 tahun lalu pendengar.

0: Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.
1: Piala Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

16 tahun yang lalu mendengar lagu Samina Waka Waka ya. Ini menjadi lagu yang diputar di mana-mana karena memang perhelatan Piala Dunia itu menjadi tontonan semua orang di dunia gitu ya. Dan 16 tahun kemudian resmi ini ya, Shakira tuh merilis lagu Dai Dai pada tanggal 14 Mei kemarin pendengar sebagai lagu resmi FIFA World Cup 2026. Wow, jadi ini mungkin untuk kesekian kalinya ya lagunya World Cup itu dibawakan sama Shakira pendengar. Jadi dalam lagu ini Shakira ini berkolaborasi bareng sama Burna Boy untuk menghadirkan anthem yang penuh energi ya. Karena tinggal menghitung hari, 11 Juni mendatang kita bisa melihat bagaimana nanti mungkin akan ditampilkan langsung ya di acara halftime show-nya ya, gitu ya. Yang jelas sebelumnya Shakira ini sempat membagikan cuplikan lagu lewat akun Instagramnya gitu kan. Dan dalam latar belakang Maracana Stadium itu ditampilkan bagaimana suasana stadion, atmosfer yang megah gitu ya pendengar ya. Jadi ini juga menjadi salah satu pencapaian besar. Karena ternyata gak cuma dua kali ya, tapi di tahun 2014 itu ketika World Cup di Brazil ada juga kontribusinya Shakira di lagu La La La gitu ya. Dan ini menjadi tiga kali, berarti soundtracknya untuk Piala Dunia sudah tiga kali nih ada suara Shakira di sana pendengar. Karena emang ini iconic sekali ya, bahkan juga untuk video musiknya sendiri sudah tonton 4,5 miliar untuk lagu Waka Waka tadi ya. Dan termasuk salah satu video musik yang tonton paling banyak di YouTube dan dijadikan sebagai rekor dunia. Jadi artinya banyak sekali orang-orang di dunia sana mungkin ya yang 4,5 miliar sudah menonton lagunya Shakira barusan yang sudah saya putarkan pendengar.

Enciclopedia. Enciclopedia. Agnes Monica atau kini yang dikenal sebagai Agnes Mo adalah salah satu penyanyi dan aktris asal tanah air yang memulai awal karirnya di industri hiburan pada usia 6 tahun sebagai penyanyi cilik. Album yang menjadi transisi dari penyanyi cilik menjadi penyanyi dewasa adalah album And The Story Goes yang dirilis pada Oktober 2003. Album ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia dan juga melibatkan beberapa pemusik ternama yakni Ahmad Dhani dan Melly Goeslaw.

dalam jumlah 35.000 bahkan sebelum albumnya dirilis. Album tersebut kemudian meraih double platinum dengan penjualan lebih dari 300.000 keping. Musikopedia. Semakin matang album studio selanjutnya yang dirilis di tahun 2005 dengan judul What Up A. Dengan single-single yang masih dekat dengan hati masyarakat Indonesia seperti Tak Ada Logika, Bukan Milikmu Lagi, dan Cinta di Ujung Jalan. Musikopedia.

saya nggak ngetop di Indonesia itu karena misalnya dari talent search atau bukan dari viral videos, karena dulu belum ada. Jadi semuanya proses dari aku umur 6 tahun. Di dalam prosesnya aja misalnya, aduh pengen jadi dokter, tapi pakai dokter umum apa dokter spesialis ya? You know, like there are a lot of reconsideration misalnya, atau ada changes in life.

selanjutnya yang berjudul Secretly Agnesius tahun 2009, Agnes Is My Name di tahun 2011, dan Agnesmo di tahun 2013 dirilis sebagai album yang berbahasa Inggris. Ketiga album ini membuat nama Agnesmo melejit hingga terdengar di industri musik internasional. Pada 11 Februari 2022, Agnes meluncurkan single berjudul Passions dengan label miliknya sendiri, yaitu Entertainment Inc. Single ini berhasil masuk di dua chart Billboard Amerika Serikat, R&B Hip Hop Airplay, dan masuk daftar penjualan lagu populer iTunes di Indonesia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Uni Emirat Arab.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Tidak terasa 30 tahun mendengar sejak pertama kali kita dengar lagu Barbie Girl ya di radio-radio sana gitu ya. Mereka adalah grup asal Denmark yang juga mengusung musik Eurodance ya. Jadi kayak musik dugemnya anak-anak tahun 90-an tuh kayak gini. Belum kayak DJ TikTok kalau zaman sekarang gitu pendengar ya. Dan ternyata Aqua ini resmi mengumumkan mereka bubar ya setelah hampir 30 tahun berkarir di industri musik gitu ya. Jadi pada akun Instagram mereka kemarin ya tanggal 18 Mei mereka mengatakan bahwa Aqua ini harus menutup perjalanan sebagai band live setelah bertahun-tahun berbagi pengalaman gitu ya. Mereka menyebut bahwa 30 tahun itu adalah waktu yang sangat-sangat apa ya indah gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita mengenal mereka di masa-masa sebelum-belum ada medsos gitu kan. Lagunya diputer-puter, bagaimana mereka ini tur dunia, jutaan penggemar juga nyanyi bersama gitu ya. Jadi Soren, Lene dan juga Rene itu juga mengatakan bahwa setelah mereka bersama-sama, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menjalin hubungan di luar grup seperti itu. Mungkin ini kebetulan juga waktu yang cukup lama ya bersama-sama. Jadi ya udahlah, akhirnya mereka sepakat untuk bubar gitu ya. Yang jelas tahun 97 ya lagu Barbie Girl itu adalah lagu yang pertama kali membuat teman mereka dikenal ya di tahun 97. Dan sempat ada kontroversi gitu ya karena dianggap apa tuh melanggar hak metal alias Barbie, tapi akhirnya dimenangkan oleh grup band ini ya pendengar ya. Dan setelah kemarin tahun 2023 ya lagu Barbie Girl juga sempat disampel lagi sama Nicki Minaj di film Barbie, makanya anak-anak agensi pada ingat lagi nih bahwa oh ada ya dulu ya grup musik Aqua yang terkenal dengan lagunya Barbie Girl pendengar.

0: Apa yang dimaksud dengan Single Identity Number atau SIN? Berikut penjelasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Semarang, Dr. Andes Yudi Hardianto Wibowo.
1: Single Identity Number ini atau orang sering menyebutnya lebih mudah adalah SIN atau identitas tunggal, adalah sebuah bentuk identitas yang sifatnya unik, tunggal, dan khusus, diberikan pada setiap warga negara dalam upaya untuk memberikan akses warga itu melaksanakan kewajibannya dan juga mendapatkan hak. Sebagai contoh, melaksanakan kewajiban orang membayar pajak. Nomor yang digunakan sekarang adalah identitas kependudukan atau NIK, nomor induk kependudukan. Itu yang dijadikan rujukan atau acuan untuk setiap

Gana sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1. Selamat malam dari Mas Amin ya. Tadi minta lagunya Padi yang Sobat, sudah saya putarkan ya. Terus juga dari Mbak Ika, halo selamat malam ya. Minta lagunya dari Dewa 19, Aku di sini untukmu. Habis ini ya, saya putarkan yang pendengar ya. Sedikit kabar dari salah satu penyanyi yang mungkin juga Anda kenal sebagai singer-songwriter ya, Ed Sheeran ya pendengar ya. Lagunya The A-Team tadi itu dihasilkan dari album perdananya ketika dia masih berusia belasan tahun ya, tahun 2011 ya pendengar ya. Tapi sekarang ya, Ed Sheeran ini berkolaborasi bareng sama Martin Garrix ya. Dia mengubah genrenya sepertinya ya. Kalau biasanya lagu-lagunya itu kan pakai gitar akustikan, tapi untuk kali ini karena Martin Garrix maka dia lagunya adalah lagu-lagu EDM gitu ya pendengar ya. Jadi lagu ini pertama kali diperkenalkan sama Martin Garrix ketika tampil di Miami Music ya festival hampir 10 tahun lalu. Tapi untuk yang versi yang paling baru ini akhirnya dirilis ya, karena sebelumnya hanya berupa unreleased track yang hanya dibawakan ketika live gitu ya. Dan untuk Ed Sheeran sendiri itu juga dia kan juga belum dikenal gitu ya dengan lagu-lagu EDM. Meskipun demikian, sepertinya chemistry keduanya justru melahirkan kombinasi yang unik pendengar antara lagu-lagu festival atau lagu-lagu DJ khasnya Martin Garrix dengan model penulisan melodi karyanya Ed Sheeran gitu ya. Jadi silakan Anda bisa dengar di berbagai aplikasi streaming ya. Repeat It ya, itu adalah single collab-nya terbaru Ed Sheeran bareng sama Martin Garrix pendengar.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Ada yang sudah request lagunya Shania Twain, pendengar. Selamat malam dari Mbak Ira yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro 1 ya. Katanya ingat sama lagu pernikahannya. Aduh, romantis sekali lagu ini ya. Terus yang sudah bergabung lagi dari Pak Didi ya. Lagunya belum bisa diputarkan nih, belum masuk di playlist-nya Pro 1. Just For You dari Tambris Andresa. Nggak ada di playlist-nya Pro 1. Mohon maaf ya Pak ya. Silakan bisa request lagi lagu-lagu pop aja ya. Tapi kalau ngomongin Shania Twain, pendengar, ini ada single terbarunya Shania Twain ya, yang juga makanya belum berhenti untuk bermusik ya. Jadi musisi country asal Kanada ini kembali merilis single terbarunya Dirty Rose ya. Ini akan menjadi satu bagian dari album terbarunya Shania Twain, Little Miss Twain, yang bakal rilis di bulan Juli mendatang, pendengar. Jadi lagu-lagu yang akan masuk di album terbarunya Shania Twain ini banyak terinspirasi dari masa kecil dan lingkungan tempat dia dibesarkan gitu ya. Jadi ada beberapa sisi yang mungkin belum pernah diketahui ya. Karena bagaimanapun juga di usia yang sudah 60 tahun ini, perjalanan seorang Shania Twain ini pasti sangat panjang gitu ya, pendengar ya. Jadi banyak penggemar hanya mengenal dirinya sejak masa sukses. Padahal sebelum meraih hits di usia ke-30, banyak sekali masa-masa muda yang butuh diceritakan lewat lagu. Kita akan coba tunggu nanti seperti apa ya untuk album lengkapnya yang bakal rilis pada tanggal 24 Juli mendatang, pendengar.
1: Konbanwa. Watashi Kiku ya Kikumi ga ookuri suru gossip bangumi Kudaranai News. 今夜も本当にくだらない活動ばかりのナイフについてくだらないニュースをお伝えいたします。それではどうぞ。

Enciclopedia. Enciclopedia. Backstreet Boys adalah salah satu grup vokal yang berasal dari Orlando, Florida, Amerika Serikat. Backstreet Boys sendiri terbentuk pada 20 April 1993. Grup ini beranggotakan Nick, Howie, Brian, AJ, dan Kevin. Namun, kesuksesan di negara asal mereka, yaitu Amerika Serikat, tidak datang sampai single keempat mereka, yaitu Quit Playing Games With My Heart, dirilis pada tahun 1994.

Album debut mereka yang dirilis pada tahun 1996 terjual hingga 28 juta keping di seluruh dunia. Album kedua mereka, Backstreet Back, dirilis di seluruh dunia kecuali di Amerika Serikat pada tahun 97 dan terjual hingga lebih dari 12 juta keping.

April 1999, mereka merilis single I Want It That Way yang sukses besar di seluruh dunia. Lagu ini berhasil mencapai posisi puncak pada banyak tangga lagu di negara-negara, termasuk di antaranya Inggris, Jerman, Swiss, Austria, Norwegia, New Zealand, dan Asia.

Pada tahun 2000-an, mereka membuat tur keliling dunia dalam 100 jam. 55 jam mereka habiskan di pesawat dan 45 jam mereka gunakan untuk tampil di satu negara di setiap benua.

Sampai saat ini, Backstreet Boys telah mengeluarkan 7 album dan mencatat angka penjualan album tertinggi, yaitu lebih dari 130 juta kopi di seluruh dunia. Prestasi tersebut membuat Backstreet Boys menjadi boy band dengan penjualan album tertinggi di dunia sepanjang masa. Mereka juga mendapatkan bintang di Hollywood Walk of Fame pada tahun 2013.

Seperti yang mungkin di awal tahun 2000-an sempat membuat seluruh remaja milenial merasakan patah hati juga ya pendengar ya. Dari Backstreet Boys dengan I'll Never Break Your Heart But I Have To, karena saya harus mengakhiri sesi request kali ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung mendengarkan lagu-lagu nostalgia di Ruang Rindu. Setelah ini 1 jam saya masih akan menemani Anda lewat Semarang malam ini. Yang masih punya banyak agenda atau aktivitas ya, ya saya sudah pilihkan playlist-playlist yang pas untuk menutup hari Selasa ini dengan manis pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1, jangan kemana-mana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Saat ini kita sering mendengar ya pendengar ya berita terkait dengan kecelakaan karena truk muatan yang terlalu besar atau mungkin juga yang harusnya belum boleh masuk sudah masuk, seperti itu kan ya. Nah ini kepolisian Resor Batang ini sedang menggencarkan imbauan kepada sopir truk bersumbu 3 atau lebih agar melaju melalui jalan tol Kademan di Batang dan juga Pemalang ini untuk menekan angka kecelakaan di jalur pantura ya. Jadi alih-alih untuk lewat ke jalan kota itu harusnya lewat jalan tol gitu ya. Disampaikan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batang AKP Eka Hendra Ardiansyah pendengar. Jadi tindakan ini merupakan langkah arahan dari Korps Lalu Lintas Polri untuk menekan angka kecelakaan di pantura gitu ya. Jadi kendaraan besar yang melalui arah timur menuju barat itu diwajibkan lewat gerbang tol Kademan dan baru bisa keluar di wilayah Pemalang. Ini digencarkan dan beberapa pekan terakhir ya, karena ada beberapa hasil evaluasi keamanan dan keselamatan di pantura. Kemudian untuk pengalihan arus ini bertujuan agar potensi kecelakaan lalin seperti di wilayah Pekalongan kota yang cukup padat ya, itu punya tingkat kerawanan tinggi bisa berkurang pendengar. Jadi dihimbau juga untuk para pengelola pemilik kendaraan angkutan berat untuk mendukung kebijakan tadi. Jangan dipaksa sopirnya harus lewat kota karena memang bukan disarankan pendengar.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Jam-jam segini mungkin buat Anda yang mau tidur kadang tuh masih sambil cek-cek handphone gitu ya pendengar ya, apakah ada notif atau enggak gitu kan. Pernah enggak sih merasa pengen buka medsos padahal tidak ada notifikasi gitu ya, karena mungkin ada perasaan takut ya kalau ketinggalan sesuatu ya. Nah, ini adalah sebuah kebiasaan pendengar yang biasanya terjadi di era digital, tapi ternyata ada faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku tersebut gitu ya. Jadi ada sebuah konsep penting yang menjelaskan kebiasaan ini, namanya variable reward schedule atau sistem hadiah acak. Artinya Anda tidak tahu kapan akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, misalnya kayak kabar penting, kabar baik atau apa gitu ya. Dan ketidakpastian inilah yang membuat Anda langsung terus mengecek handphone, meskipun juga tidak ada pesan penting gitu ya pendengar ya. Nah, sebuah jurnal bernama Addictive Feature on Social Media atau Messenger Platform itu mengatakan bahwa ini adalah sebuah kebiasaan yang muncul dari pengguna WhatsApp biasanya ya. Karena biasanya WhatsApp dan juga medsos itu dirancang dengan fitur yang munculkan notifikasi, tanda pesan baca sampai ini ya, membuat Anda kayak ngecek terus gitu ya pendengar ya. Jadi kondisi ini berkaitan juga dengan fenomena FOMO ya, kalau Anda cemas atas ketinggalan sesuatu. Dan menariknya, banyak ahli menilai bahwa yang membuat sulit untuk melepaskannya itu adalah bukan handphonenya ternyata, tapi ternyata adalah ketidakpastian dari apa yang ada. Jadi pesannya, jangan terlalu fokus pada gadget ya, karena satu bisa menurunkan fokus, kedua juga bisa meningkatkan rasa cemas atau gelisah yang semakin meningkat pendengar.

Musicopedia. Musicopedia. Andin adalah seorang penyanyi yang mengawali karirnya di tahun 2000. Debutnya dengan titel penyanyi jazz membuat Andin merasa beruntung karena bisa membuatnya berkolaborasi dengan berbagai macam.

memenangkan berbagai kompetisi menyanyi sejak usia 14 tahun di Indonesia dan Shanghai. Membukakan jalan Andin menuju perilisan album perdananya pada usia 15 tahun dengan album Bisikan Hati yang diproduseri oleh Elva Cesioria. Setelah berkecimpung di dunia musik Indonesia pada saat itu, ia kemudian kembali berkarya bersama Indra Lesmana dan Aksan S. Juman melalui album Kinanti pada tahun 2002. Dalam kisah lama cinta Musikopedia. Seiring dengan perjalanan karirnya, penghargaan demi penghargaan sudah diraihnya. Hingga kemudian, Andin bekerjasama dengan Tohpati untuk album Gemintang pada tahun 2005.

ceritanya pertama kali terjun ke industri musik itu di tahun 2000. Tapi sebelumnya memang aku juga sudah bergabung dengan sebuah sekolah vokal waktu itu di Alpha Music Studio, sehingga jadi sering nyanyi-nyanyi gitu sebelum aku akhirnya terjun beneran ke industri musik sebagai penyanyi. Jadi kalau ditanya kalau ke dunia olah vokalnya ya mungkin dari kelas 6 SD kali ya. Tapi kalau ke industri musiknya baru sekitar kelas 3 SMP lah, itu di tahun 2000.

Selang 3 tahun, Andin merilis mini album bertajuk Andin yang hanya berisi 8 lagu. Lagu utamanya adalah Ialah Bernyanyi Untukmu. Setelah itu, ia merilis 2 album di tahun yang berbeda, yakni Let It Be My Way dan Metamorfosa. Andin tampil lebih dewasa di 3 album tersebut. Musikopedia.

Udin selalu produktif dalam menghasilkan musik. Ia pun konsisten dengan musik jazz hingga saat ini.

Tidak terasa pendengar, satu hari ini akan segera berakhir ya. Dan senang sekali saya Aldi bisa menemani Anda di Semarang malam ini, menutup perjumpaan kita ya. Satu lagu untuk Anda semuanya. Dan setelah ini silakan beristirahat. Kami ucapkan selamat malam. Sampai jumpa pendengar.

Pablo Picasso, seniman dan pelukis asal Spanyol, pernah berkata, "Semua anak adalah seniman. Masalahnya adalah bagaimana tetap menjadi seniman saat kita dewasa. Saya selalu melakukan apa yang belum bisa saya lakukan agar saya dapat belajar bagaimana melakukannya. Tujuan seni adalah membersihkan debu kehidupan sehari-hari dari jiwa kita, menghidupkan kembali semangat dan kreativitas yang terkubur."

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya melalui teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Kembali Mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, pendengar ya. Pagi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026, saya akan temani Anda untuk beraktivitas pagi hari ini. Nanti kita akan awali jumpa kita dengan mengaji dan belajar bersama Ustadz Solihul Hadi, pendengar ya. Kita akan bahas mengenai keutamaan bulan Dzulhijjah. Tentu line telepon, line WhatsApp akan saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886. Nanti kita ngobrol langsung dengan Ustadz Solihul Hadi, SPD MPD. Kalau kita sapa biasanya Ustadz Icul gitu ya. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Mendengar bagi Anda yang mau gabung nanti lewat telepon, line WhatsApp, boleh ya. Nanti kami buka di 024-8316-686 atau di 081-666-686. Kalau yang mendengarkan melalui RRI Digital juga boleh tinggalkan jejak di kolom live chat pagi hari ini. Kita akan bahas mengenai keutamaan bulan Dzulhijjah. Saya masih mencoba menghubungi Ustadz Icul atau Ustadz Solihul Hadi pada kesempatan pagi hari ini. Sambil kami hadirkan juga lagu-lagu religi untuk Anda ya, pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

Seringkali kita terbiasa langsung saja melangkah keluar rumah tanpa memperhatikan kelengkapan bawaan kita. Tidak jarang, baru disadari bahwa ada hal penting yang terlupa, misalnya kunci setelah kita sampai di gerbang. Padahal, momen sederhana saat kita melangkah keluar rumah ini menyimpan sebuah kunci untuk mendapatkan permulaan yang baik. Untuk memperoleh start yang paling baik dan penuh keberkahan, terdapat sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mudah untuk kita amalkan. Amalan tersebut adalah mendahulukan kaki kanan saat melangkah keluar rumah. Mengapa kaki kanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk mendahulukan bagian kanan dalam melakukan hal-hal yang baik dan mulia, seperti mengenakan pakaian, makan, termasuk juga mengawali langkah untuk keluar rumah, baik dalam rangka mencari rezeki maupun melaksanakan kebajikan. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita tanamkan kebiasaan saat hendak melangkah keluar rumah, dahulukan kaki kanan. Sertai langkah tersebut dengan niat, semoga rezeki dan segala urusan hari ini ikut kanan, yang berarti lancar dan berkah. Mari kita biasakan amalan baik ini mulai dari sekarang.

0: Ya, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Ustadz Solihul Hadi. Kita akan sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sylvia.
0: Kabar baik, sehat ya, Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Ustadz, pagi hari ini kita membahas mengenai keutamaan bulan Dzulhijjah. Boleh sebagai pembuka, Pak Ustadz, silahkan.
1: Baik, kita sapa dulu para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ulika wal khatim lima sabakun nasil haqib al-haq wal hadi ila syuratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna inda rabbika al-ayat sadaqallahul azim. Hadrotal muhtaramin, para alim ulama, kiai guru binisepuh, wabil khusus para kru yang bertugas di belakang sana, Madam Mbak Sylvia dan lain-lain, dan juga ada yang paling saya muliakan dan saya cintai, yaitu para pendengar radio RRI Persatu Semarang, para penggemar dan juga para penggemar setia dari kajian religi pagi di RRI Persatu Semarang yang saya cintai. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk bersua walaupun dalam kondisi yang berbeda. Tidak lagi bertemu dengan secara langsung, tapi ini bertemu dengan by air ya, dengan udara. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Para pendengar radio RRI 1 Semarang di mana pun Anda berada, kita hari ini sudah masuk di tanggal 3 bulan Dzulhijjah. Di mana bulan Dzulhijjah ini orang selalu familiar dan menyebutnya dengan bulan haji. Yang kedua, orang sering menyebut dengan bulan besar. Dan yang ketiga adalah orang selalu bilang pesta karena ada kurban. Jadi nanti kurban di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini tanggal 3 berarti H-7 kalau kita melihat, kita mengukur dari kapan kita kurban. Kemudian kalau kita lihat dari puncak haji, yaitu di tanggal 9, 10, 11, 12, dan 13. Karena di situ tanggal 8, itu Yaumul Tarwiyah, orang-orang sudah, para jamaah sudah masuk ke Mina. Ya. Kemudian kalau yang tanggal 9, itu sudah otomatis di Arafah. Dan tanggal 10, 11, 12, 10 Dzulhijjah, itu adalah hari Idul Adha. Kemudian 11, 12, 13 itu Jamarat. Jamarat yang paling utama itu tanggal 10-nya, yaitu Jamaratul Ula, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang terjadi di bulan Dzulhijjah, di mana bulan ini khusus memang diberikan kepada manusia, kepada kita semua, untuk menjadi bulan yang notabene adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau di bulan-bulan lain, seperti bulan Ramadan misalnya, itu fokus kepada penggembelengan. Kemudian kalau bulan Dzulhijjah, ini bukan penggembelengan, tetapi bulan bagi kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Maka di tanggal 10, kemudian 11, 12, 13 itu masuk dalam kategori bulan koruba, ya korubu kurbanan, atau orang mengatakan kurban. Koruba itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Atau kemudian kurbanan itu menjadi isim masdar yang berarti mendekatkan betul-betul kepada Allah. Maka Mbak Sylvia, kemudian di belakang sana ada Mbak Rosi misalnya, itu sudah sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kurban. Kurbanan. Mm-hmm. Bukan korban perasaan, bukan korban-korban, itu bukan. Korban ini kan berarti orang yang kena musibah, itu misalnya korban. Kemudian ada yang ketika negara dibom misalnya, atau dimusuhi atau diserang, itu menjadi korban. Bukan itu. Korban itu berawal dari kata koruba, yukrobu, kurbanan. Ini maknanya adalah mendekatkan diri. mendekati atau mendekatkan diri kepada siapa yang dituju. Kalau kurbanan yang dimaksud di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau boleh saya sampaikan, bahwa Dzulhijjah ini saatnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dikasih waktu yang lebih panjang, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 untuk membaca takbir gitu. Takbir setiap ba'dal mafrudat ya, yaitu setelah melaksanakan sholat fardu, itu kita disunahkan untuk membaca takbir. Walaupun tidak harus memakai pengeras suara, Mbak Silvia, tetapi hanya memakai tasbih sendiri, kemudian tidak memakai pengeras suara. Kita sendiri membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Tapi jangan sekarang. Kalau sekarang, kalau menurut orang-orang tua dulu, jangan takbir sebelum betul-betul Idul Fitri atau Idul Adha, nanti yang dikubur pada pulang gitu kan. Nanti menakutkan. Hasilnya bukan itu. Enggak pulang itu enggak gitu. Cuman ini belum wayai gitu kan. Yeah. Karena biasanya pas di tanggal-tanggal tertentu, Idul Fitri misalnya, pas takbir, kemudian Idul Adha, itu awal-awalnya memang dari penduduk kubur, penghuni kubur itu memang menjenguk, ya, dikasih kesempatan menjenguk, karena kan azabnya kan, atau siksa-siksa kubur misalkan ada, itu sedang libur gitu kan, disuruh rekreasi dulu, healing ke dunia gitu kan. Nah, kembali ke sini, jadi silahkan kita mendekatkan diri kepada Allah di bulan-bulan kurban ini. Kemudian ada yang menggunakan Dzulhijjah ini bagi yang merasa tidak mampu untuk melakukan kurban, itu mereka melakukan puasa di tanggal 8 dan tanggal 9. Kenapa puasa tanggal 8 dan 9? Puasa 8 itu adalah puasa tarwiyah, kemudian puasa di tanggal 9 itu puasa Yaum Arafah. Lah yang enggak berhaji boleh melaksanakan puasa, yang haji juga boleh gitu. Tapi biasanya kalau di Yaum Arafah, di tanah suci atau di Arafah, itu padang Arafah, mereka tidak melaksanakan puasa karena kan di sana kan kondisinya berbeda, apalagi kalau kita dengar dari informasi cuaca di sana itu ekstrim. Ini melebihi yang di Madinah memang. Karena Madinah kan dataran tinggi atau lokasi yang dingin. Tetapi di Makkatul Mukarramah itu memang panas. Kalau Yaum Arafah, ya sekarang kan enak Pak. Ada tendanya gitu kan, ada blowernya. Blower itu asyik besar itu loh. Wah lah dulu nggak ada, dulu tenda kecil. Bahkan ada yang nggak kena tenda atau nggak dapat tenda. Tapi ini semua diupayakan dapat tenda walaupun ini apa, berdesak-desakan di dalam, tetapi tetap lebih enak. Nah, apakah bisa puasa? Ya, kalau kuat ya puasa aja, tapi kan biasanya tidak. Biasanya mereka lebih fokus kepada taqarrub ilallah, taqarruban ilallah untuk membaca tasbih, tahmid, kemudian istighfar sebanyak-banyaknya itu pas di Yaum Arafah. Lah kita yang ada di sini ya, apakah kita bisa di Yaum Arafah melaksanakan ibadah di sana? Bisa. Yang pertama, melaksanakan puasa. Kalau ada beberapa yang bilang Yaum Arafah dan Yaum Tarwiyah itu diupayakan yang sunnah itu hanya Yaum Arafah, enggak. Yaum Tarwiyah pun juga disunahkan karena Rasulullah juga pernah melaksanakan. Maka jangan takut itu. Wah, jangan-jangan kalau puasa Yaum Tarwiyah nanti tidak disukai Rasulullah. Wah, tidak. Puasa Yaum Tarwiyah maupun Arafah itu sama-sama dicintai Rasulullah. Nah, ada beberapa yang menunjukkan bahwa bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang paling mulia, termasuk yang dimuliakan atau yang punya banyak keutamaan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr wasyafi wal watar dan seterusnya. Itu maknanya adalah bahwa demi fajar dan malam yang 10. Nah, malam yang 10 itu apa? Malam yang 10 itu ya malam Yaum Arafah ke malam Dzulhijjah. Ini juga bagian dari malam yang dimuliakan Allah. Kenapa kok dimuliakan? Karena di situ banyak para kaum muslimin, ya, para hamba Allah yang betul-betul taqarruban ila Allah. Selain mereka persiapan ya melaksanakan puasa, mereka juga persiapan untuk menyongsong malam Idul Adha. Dan malam Idul Adha ini, kalau biasanya ada puasa tanggal nanti tanggal 11, 12, dan 13 di bulan-bulan lainnya untuk Dzulhijjah, jangan puasa. Nanti malah, oh Pak, saya sudah ini kok sudah terbiasa istiqomah setiap tanggal 11, 12, 13 di bulan-bulan Qomariyah, saya selalu melaksanakan puasa sunnah yaitu puasa Ayyamul Fit. Iya, tetapi kalau yang tanggal 11, 12, dan 13 itu jangan. Kenapa? Karena itu adalah ayyamut tasyrik, yaitu hari-hari untuk mepet dendeng. Mepet dendeng itu daging yang sudah di dari bagi-bagi gitu, dari potong-potong, dijemur supaya tidak basi. Dulu, tapi sekarang tidak ada, dimasukkan freezer. Kalau sekarang bukan hari pendedengan, tetapi hari penfreezeran. Hari penfreezeran. Jadi tanggal 11, 12, 13 itu diminta untuk menyimpan daging sebanyak-banyaknya yang dia dapat gitu. Terus ada yang bilang, apakah saya boleh menjual daging di ini? Ya, yang kurban itu. Boleh-boleh. Dapat daging banyak, kalau mau dijual, jual saja. Tapi kan mengurangi keutamaan di daging kurban itu, gitu kan. Makanya kalau Mbak Sylvia dapat daging sampai 10 kilo, bisa nggak itu? Kalau di kampung misalnya, dibagi dapat bagian dari sana 10, 1 kilo, wih, lumayan nih Mbak Sylvia dapat 1 kilo. Mbak Sylvia orangnya baik kok, ayo dikasih yang banyak. Terus yang dari teman sebelah sana, saudaranya yang nyembelih juga ngirim, dilewat, itu apa, pakai jasa pengiriman. Kok saya dapat daging banyak, dapat 10-20 kilo, lah terus gimana, saya kemlekeran itu belenger ya, dimasukkan freezer pun freezernya nggak muat, dibagi tetangga gitu kan, lebih baik begitu malah dijual. Boleh nggak dijual? Boleh, tapi mengurangi keutamaan daging kurban, karena memakan daging kurban itu berkah.
0: Yeah.
1: Kalau misalkan dapat daging kurban, dapatnya berapa misalkan, saya dapat 500 gram, dimasak, dibuat sate kan, paling enak kan bikin sate. Sate itu kan artinya kambing, Mbak. Mm-hmm. Bukan ini. Kalau sate ayam itu salah. Itu salah kaprah gitu. Kata yang digunakan untuk yang lain itu keliru. Karena satin itu artinya kambing, wedus. Jadi satin itu kambing. Jadi kalau misalkan sate, cukup tulisan sate saja, jual beli sate, misalkan, itu berarti sate kambing. Gak ada sate ayam. Masuk kambing ayam gitu kan. Jadi orang-orang salah kaprah menggunakan kata sate lah. Buat sate, buat macam-macam, dibagi-bagi tetangga, dibagi keluarga, itu boleh. Tapi dijual, boleh hanya saja mengurangi keutamaan. Kalau jadi panitia nggak boleh jual daging kurban, apalagi lelang gitu kan. Kambing kepalanya dijual, wah panitia menjual, nggak boleh. Panitia harus membagi. Bagaimana caranya membagi das apa? Kepala-kepala ini, kan susah itu. Ya dibagikan kepada ini. Panitia sendiri nggak apa-apa, tapi kan tidak dijual, dibagi. Kulitnya gimana? Apakah kulit boleh dibagi? Nggak boleh. Kulit boleh dibagi, tapi nggak boleh dijual. Gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ada beberapa, menurut ulama itu mengatakan bahwa malam 10 itu yang dimaksud dengan di dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin asyr, atau malam ke-10, itu adalah dikatakan sebagai, atau kata para ulama, itu termasuk hari terbaik untuk beramal soleh. Ya Rasulullah itu pernah menyampaikan di dalam riwayat Imam Bukhari, yang maknanya adalah, tidak ada hal-hal, atau tidak ada sesuatu yang berupa amal soleh di dalamnya, lebih dicintai Allah daripada hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Nah, orang selalu bilang 10 hari pertama, malah ada yang bilang begini, tanggal 1 itu jangan puasa, itu kan Rasulullah jarang melakukan. Iya, bukan harus puasa, tetapi melakukan amal-amal baik. Jadi misalkan ada banyak rezeki gitu kan, ya sekali-kali bagi-bagi sama teman, sama kru, beliin cilok gitu kan. Ayo makan cilok bersama, hobi ngemil nih kita, beli cilok. Itu boleh, kenapa? Itu bagian dari sedekah, apalagi membuat yang lain bahagia. Walaupun nanti setelah itu ada ucapan selamat ulang tahun. Itu ya, itu hal lain, tetapi bukan itu. Orang yang memberikan sedikitnya makanan untuk temannya, saudaranya, dan lain sebagainya di 10 hari pertama, yaitu termasuk amal-amal yang utama ataupun amal yang baik di dalam 10 hari atau 10 malam tersebut. Tapi ya ada beberapa yang menyampaikan bahwa 10 malam ini atau malam ke-10 ini hanya di tanggal 8, 9, 10. Tetapi boleh menurut Imam, apa menurut hadis riwayat Imam Hakim tadi, Imam Muslim juga, Imam Bukhari maksud saya, itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu merupakan malam atau 10 malam yang paling mulia di antara hari-hari lainnya. Kemudian di riwayat Imam Muslim ada puasa Arafah. Memang difokuskan kepada puasa Arafah di tanggal 9. Dan ini fadilahnya adalah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi setiap bulan Dzulhijjah melaksanakan puasa di tanggal 9 itu insya Allah gak punya dosa, Mbak Sylvia. Kenapa? Karena 10 tahun dulu sama 10 tahun ke depan itu sudah dimaafkan. Nah, terus kalau tahun depan seperti itu lagi, ya ditumpuk lagi gitu. Nanti ditumpuk mana puasa yang diterima. Karena puasa kan tidak semuanya berfadilah. Karena bisa jadi dibatalkan dengan perilakunya, dibatalkan dengan sikapnya, apakah puasa ini menjadi puasa yang sah gitu kan. Terkadang puasa karena status, update status. Lagi puasa guys, mohon maaf lagi lapar nih puasa. Itu kan tanggal 9. Ini juga bagian dari yang, yo niatnya baik kok Pak. Ya kalau bisa kurangi. Ya kalau status, buat status begini, fadilah puasa Arafah, fadilah puasa Tarwiyah, itu boleh, malah dapat pahala. Karena siapa yang melaksanakan, nanti pahalanya, dia juga dapat gitu kan. Walaupun yang bikin status tadi gak puasa. Ya karena pas lagi ada banyak faktor, mungkin lagi libur, atau mungkin lagi ada kegiatan luar, safar atau pergi gitu, atau lagi ada dinas luar yang jauh, wah ini gak kuat kalau puasa, itu boleh tidak melaksanakan puasa. Karena puasa ini juga sunnah. Tapi kan fadilahnya itu besar gitu kan. Bisa menghapus dosa 10 tahun yang lalu. Setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Setahun yang lalu dan dosa yang setahun yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya adalah di tanggal 10 Dzulhijjah. Itu kita disunahkan untuk kurban. Kurban itu sunnah, bukan wajib. Tetapi seumur hidup kalau tidak pernah kurban, itu juga kebangetan gitu. Kalau kita nggak pernah kurban, satu kali sajalah dalam seumur hidup kita, itu bagus. Tapi kalau tidak sama sekali berkurban, itu gimana itu? Nggak, sangat tidak direkomendasikan untuk masuk surga. Kenapa? Karena gini, kurban itu kan makna awalnya koruba yukrobu kurbanan. Kurban ini juga dilaksanakan pada Nabi Adam. Nabi Adam itu melaksanakan kurban melalui putra-putranya. Memerintahkan kepada Qabil dan Habil untuk kurban. Si Qabil mengkurbankan buah, si Habil mengkurbankan kambing. Yang akhirnya kambing kibas itu diturunkan lagi pada masa Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu turunlah Malaikat Jibril membawa kambing kibas, yang dikatakan kambing kibas ini adalah hasil kurbannya Habil yang diterima Allah. Dan yang dikurbankan oleh Qabil itu enggak diterima. Berarti dengan kesimpulan atau walhasil bahwa kurban yang diterima oleh Allah itu adalah kambing. Nah ini, pada tanggal 10 Dzulhijjah, umat Islam melaksanakan sholat Idul Adha dan menyembelih kurban. Boleh kalau misalkan kita hanya seumur hidup sekali, enggak apa-apa. Tapi kalau sekali berkali-kali, enggak apa-apa. Wah, 7 tahun berturut-turut, enggak apa-apa. 10 tahun sampai seumur hidup, misalkan umur 43 sampai umur 60 tahun, 63 tahun atau 20 tahun lagi, kurban terus juga boleh.
0: Baik.
1: Boleh. Ya.
0: Pak Ustadz, kita angkat telepon dulu ya Pak Ustadz ya, sudah ada yang bergabung. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Sylvia, sehat?
0: Alhamdulillah sehat Pak Suyarto, silakan.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum. Sekolah Pak Ustadz, sehat?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat-sehat Pak Yarto.
2: Jih, gini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, keutamaan bulan Dzulhijjah, pada dasarnya Pak Ustadz mengatakan, bulan Dzulhijjah tak hanya mulia di lantaran menjadi salah satu dari 4 bulan haram, namun bulan ini kan memiliki 6 waktu yang istimewa. Artinya, bulan ini kan menjadi puncak ibadah haji yang akan datang, dan ibadah turban, serta tempat diserahkan ampunan besar melalui hari di hari Arafah itu sendiri. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apa amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dengan apa arti bulan Dzulhijjah itu istimewa? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ustadz.
1: Dzulhijjah, ya. Dzulhijjah itu makna aslinya adalah zu itu milik, al-hijjah itu haji. Dzulhijjah itu adalah miliknya orang-orang yang haji. Jadi Dzulhijjah itu memang bulan khusus untuk berhaji. Al-hajju ashur ma'lumat. Haji itu dilaksanakan di hari-hari tertentu, yaitu khusus di bulan Dzulhijjah atau bulan besar. Maka dikatakan Dzulhijjah itu miliknya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Lah, amalan-amalan 10 hari pertama diantaranya ya, yang pertama memperbanyak taubat. Berarti istighfar, sholat taubat. Kalau misalnya dirasa cukup, wah dosa saya kecil-kecil loh, dosa paling besar ghibah. Ya wes, berarti istighfar sebanyak-banyaknya, sholat sunnah taubat 2 rakaat ba'da isya boleh. Niatnya saja yang sholat taubat, tapi sholatnya sama, gitu. Sholat sama seperti sholat sunnah ba'diyah. Kemudian membaca istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim, sholawat. Gitu. Ini juga bagian dari amalan 10 hari di hari atau di bulan Dzulhijjah. Kemudian sholat sunnah. Sholat sunnah awabin boleh, sholat sunnah qobliyah ba'diyah jangan lupa. Kemudian ditambah sholat sunnah yang mu'tabar, seperti sholat sunnah duha. Kemudian sholat sunnah tahajud diperbanyak. Itu dilaksanakan kok. Kenapa harus di bulan Dzulhijjah? Enggak. Di bulan sebelumnya iya kok. Tapi di Dzulhijjah ini akan ditambahkan gitu keutamaannya. Kemudian puasa tadi di tanggal 1, tanggal 2 boleh. Sampai tanggal 9. Biar yang rajin puasa, puasalah. Enggak apa-apa. Yang kuat tidak dimasalahkan. Silakan melaksanakan puasa karena itu fadilnya sangat besar. Tapi yang paling utama, ya puasa tanggal 8 dan tanggal 9. Jika tidak mampu atau tidak ada kekuatan untuk bisa melaksanakan puasa tanggal 1, ya puasalah di tanggal 8 dan tanggal 9. Ini di amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Kemudian baca Al-Quran, sedekah tadi sudah disampaikan. Kemudian zikir dan takbir. Ini nanti dilaksanakan di tanggal 10, tanggal 9, Ba'dal Asar. Mulai dari Ba'dal Asar sampai tanggal 13, Ba'dal Asar. Setelah itu, habis maghrib tanggal 13 Dzulhijjah tidak lagi diperkenankan untuk takbir itu seperti Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian memberikan bukti bahwa kita itu punya tanggung jawab terhadap keluarga, yaitu berbakti kepada orang tua, menjaga silaturahmi dengan saudara, family, sanak keluarga, dhawil qurba, dan kemudian berbagi daging kurban kalau yang berkurban. Ada yang sampai bertanya kepada saya begini, Pak Ustadz, ini saya nyembeli kurban di kampung ini, saya punya keluarga di kampung sana, bagaimana apakah saya boleh minta jatah di sini lalu saya bagikan kepada kampung sana yang ada saudara saya, karena kan mereka tahu juga kalau saya mau kurban, soalnya sudah update status kurban kambing satu ya. Wah, ini kurbannya kok nggak sampai sini dagingnya, apakah saya boleh? Boleh, bilang aja ke panitia, jatah saya ambil untuk saya berikan di kampung sana yang ada saudara saya. Dan ini wujud bakti kita kepada keluarga, kepada orang tua. Dan bapak ibu, misalkan bapak ibu masih ada, kita berikan masakan yang paling lezat ya, yaitu masakan-masakan kurban kepada mereka. 10, 11, 12, 13 khusus tanggal-tanggal itu setiap hari makan daging, makan sate dan sebagainya. Nah, baik. Kemudian ada beberapa amalan-amalan yang lain, termasuk yang apa selain puasa Arafah dan Tarwiyah. Ini apalagi kita lupa bahwa kita tuh punya tanggungan yang berupa makhluk-makhluk atau manusia lainnya, yaitu kaum ayah atau kaum papa. Kaum papa ya. Kaum papa itu siapa? Dia yang tidak punya papa, tidak punya ayah, anak yatim. Ini terkadang dilupakan. Orang bilang begini, kurban kan tidak untuk fakir miskin saja, tapi kepada siapapun boleh makan. Iya, betul. Kepada siapapun boleh makan kurban. Makanya orang-orang ekonomi atas itu boleh nerima daging kurban. Jangan malah anti. Oh jangan, saya udah kaya, gak boleh. Saya gak mau nerima itu. Enggak begitu, konsepnya salah. Kurban itu, daging itu yang dikurbankan, kemudian dibagikan kepada masyarakat, itu setiap lapisan, baik itu ekonomi menengah atas, boleh menerima. Jangan menolak. Karena itu bukan untuk fakir miskin. Itu untuk semua manusia. Bahkan non-muslim pun boleh nerima kalau memang berada di lingkungan kaum muslimin. Dia jimi, karena dia minoritas, boleh menerima. Karena bagian dari gotong royong dan bagian dari apa keakraban atau kerukunan di wilayah tersebut, boleh menerima. Nah, jadi kalau misalnya tidak mau menerima ya, jangan begitu caranya. Terima saja, langsung diberikan kepada wah ini kayaknya aku sudah setiap hari makan steak daging sapi nih, daging kambing, udahlah tak bagikan ke lingkungan sebelah yang memang jarang-jarang tak lihat itu. Nah itu boleh. Mungkin itu dulu.
0: Oke. Pak Ustadz, ada WhatsApp yang masuk. Ini dari Ibu Cinta di Semarang. Yeah. Apa faedahnya Pak Ustadz? Tadi sudah dijelaskan ya. Ini ada pertanyaan lagi. Kenapa hari tasrik itu haram berpuasa Pak Ustadz? Apa hakikat dibalik itu semua? Silahkan.
1: Ya. Yeah. Kalau di Yaumut Tasrik kenapa diharamkan? Karena itu sebetulnya untuk memuliakan kita. Kita itu diminta untuk tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan melaksanakan puasa di hari-hari itu. Kenapa? Ya karena di tanggal itu memang khusus bagi kita untuk mayoran. Mayoran itu apa? Makan besar. Karena memang setahun sekali kita makan besar, yaitu kaum muslimin, umat Islam atau agama Islam itu sudah memberikan agenda tersendiri. Itu makan-makan besar itu di hari 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau walaupun setiap hari kita sudah mayoran, tetapi khusus fadilahnya itu ada, yaitu di pas tanggal 10, 11, 12, 13. Kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Ada beberapa hari selain ini, yaitu tanggal 1 Syawal, itu pun juga dilarang untuk melaksanakan puasa. Maka ada puasa yang diharamkan itu ya di 4 hari ini. Tanggal 1 Syawal, kemudian tanggal 10, 11, 12, dan 13. Karena itu adalah hari besar kita untuk berkumpul, untuk bersendagurau dan sebagainya, tapi tidak melupakan hakikat kita sebagai manusia yang selalu diminta untuk ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan mengakui kebesaran Allah. Hakikatnya apa? Hakikatnya adalah Allah punya kebesaran yang sangat luar biasa, kita sebagai hambanya sudah dikasih kesempatan untuk bermayoran makan besar. Jadi itu yang paling mudah dipahami. Jadi bukan untuk berpuasa atau bertirakat, memang hari itu tuh harus makan gitu. Harus makan besar gitu. Jadi wajib makan gitu. Tidak boleh puasa. Karena ada hukum haram berarti itu memang dilarang, tidak boleh melaksanakan puasa gitu.
0: Baik. Ada pula ini yang masuk di WhatsApp kami, Mas Wahyu di Semarang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz mengatakan seumur hidup kalau bisa sekali ini berkurban. Tapi bagaimana untuk orang-orang yang kurang beruntung Pak Ustadz? Silahkan.
1: Yang kurang beruntung ya kurban perasaan gak apa-apa. Maksudnya gini ya, Rasulullah tuh sudah mengkurbankan kepada kita. Dulu Rasulullah menyembelih satu kambing, beliau sampaikan kepada kaum muslimin, ke para sahabat, ini saya sembelih satu kambing, tak sembelih set gitu kan. Dan setelah disembelih, Rasulullah menyampaikan, ini untuk keluarga dan seluruh kaum muslim. Jadi terus kemudian ada bertanya, ya Rasulullah kenapa kok untuk kaum muslimin, kok boleh? Ya, karena di antara mereka ada yang sama sekali tidak bisa berkorban. Nanti di suatu hari ada kaum muslimin yang memang tidak bisa berkorban. Mengingat ekonominya sangat lemah. Penghasilannya hanya cukup untuk keluarga, hanya cukup kebutuhan sehari-harinya. Tidak bisa melaksanakan kurban, nabung saja susah. Utangnya banyak. Maka dari itu ini untuk kaum muslimin yang bagi mereka yang tidak pernah bisa berkurban. Jadi aman. Jadi yang memang gak bisa berkurban karena kondisi seperti itu, boleh. Tetapi kalau yang sudah, kiranya sudah siap berkurban, maksudnya dia fisiknya kuat, sehat, kemudian income-nya juga bisa disisihkan gitu. Seumur itu kok tidak pernah sama sekali kurban, nah itu yang dipertanyakan. Mana solidaritasmu sebagai kaum muslimin yang harusnya ya sekali-kali berbahagilah. Kenapa tidak sama sekali? Nah ini perlu dipertanyakan.
0: Pak Ustadz, karena memang waktu kita cukup terbatas, untuk menutup jumpa kita Pak Ustadz, silahkan.
1: Baik. Para pendengar Radio RR 1 Semarang, dimanapun Anda berada, kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah. Bulan yang menjadi waktu di mana orang-orang melaksanakan ibadah haji. Banyak sejarah di dalam bulan Dzulhijjah tersebut. Termasuk ketika adanya perjalanan Ibu Siti Hajar ketika melaksanakan sa'i, itu berawal dari ketidakadaan atau ketidakmampuan beliau mencari air. Jalan ke sana kemari, lari-lari kecil, ke Safa Marwah, kemudian turun dan duduk di tengah-tengah, lalu kaki si putra yang masih bayi itu kemudian mengecuk-kecukkan kaki, akhirnya tumbuhlah atau muncullah air yang disebut sekarang menjadi air Zam-Zam. Bulan Dzulhijjah memang banyak-banyak kejadian yang luar biasa, termasuk ada peristiwa di mana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri sebagai wujud cintanya kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim yang sangat begitu cinta kepada Allah, lalu ketika lahirlah putranya yang bernama Ismail, kecintaan kepada Allah mulai luntur karena cintanya hanya kepada putranya tersebut dan selalu membanggakan putranya. Disitulah Allah mengujinya, apakah kamu sudah tidak mencintaiku lagi, kata Allah, maka diperintahkan untuk menyembelihnya. Sudah 3 kali, 3 malam beliau bermimpi untuk menyembelih putranya. Akhirnya beliau memantapkan diri bahwa itu memang Allah yang perintah. Dan tidak ada jalan lain kecuali menyembelih putranya karena kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Ada kejadian lagi di bulan Dzulhijjah adalah bulan di mana kaum muslimin dikumpulkan di dalam satu wilayah, yaitu di Padang Arafah. Di mana di Arafah tersebut adalah miniatur dari kita itu berada di Yaumul Mahsyar nanti. Ketika kita dikumpulkan setelah dibangkitkan dari kubur, maka dikumpulkanlah kita di Padang Mahsyar. Ini adalah miniaturnya sana. Orang-orang hanya duduk dan berhadapan dengan langit. Aslinya begitu Arafah itu. Tapi sekarang sudah ada tenda. Dan ya, seperti itu. Maksudnya adalah bagaimana kita berada di bawah atau di atas bumi kemudian menghadap langsung langit. Tidak ada yang menghalangi. Karena doa kita, permohonan kita langsung kepada Allah. Itu terjadi hanya di bulan Dzulhijjah. Ketika orang melaksanakan umrah, Padang Arafah itu ditutup, tidak boleh dikunjungi, harus steril. Jadi kalau umrah itu tidak boleh di Arafah. Tapi cukup melakukan mikot dimanapun boleh. Tetapi tidak bisa berada langsung di Arafah. Kemudian para pendengar, tentu kita juga lupa, tidak lupa bahwa manusia itu selalu melakukan dosa. Maka di bulan Dzulhijjah pun kita dianjurkan untuk membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca istighfar, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Banyak bersedekah, berbagi-bagi kecil, tidak harus mahal. Mungkin kita punya rempeyek, kita bawa rempeyek ke kantor, ke tempat kerja. Kita bagikan teman-teman, siapa yang mau. Atau kalau kita punya sedikitnya kue, atau kemarin habis healing 4 hari liburan, bawa oleh-oleh, kita bawa ke kantor, bawa ke tempat kerja, bawa ke tempat di mana kita akan berkumpul dengan banyak teman. Di situ juga bagian dari sedekah. Berapa itu tanggal akhir-akhir weekend yang kemarin, 4 hari liburan, kita bawa oleh-oleh dari negeri seberang, misalnya ada yang keluar negeri, kita bagi hari ini di tanggal-tanggal sebelum tanggal 8, 9, 10 Dzulhijjah. Di situ akan ada rasa empati dan simpati kita kepada para teman-teman kita, sahabat kita, dan orang-orang yang membutuhkan, bahwa pentingnya berbagi itu tidak ada ruginya dan tidak ada ampasnya. Baik. Alias semua yang berbagi di dalam bulan Dzulhijjah selalu ada keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiqhi lakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Icu pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita minggu depan jumpa lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Sehat selalu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Demikian tadi pendengar pada kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Solihul Hadiyah keutamaan bulan Dzulhijjah. Setiap harinya Pro 1 RRI Semarang hadirkan bersama Ustadz-Ustadz yang berkompeten dengan topik-topik menarik lainnya. Kita akan jelang warta berita terlebih dahulu pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Pertandingan semakin menarik, tapi ada catatannya, pemain juga harus menjaga kondisi.
3: Jajaran Satres Narkoba Polresta Magelang ini telah mengungkap sebanyak 29 perkara narkotika.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Mendengar pengurus besar Padel Indonesia, PBPI Jawa Tengah siapkan Jateng Padel Championship usai sukses gelar sirkuit nasional Sirnas di Kota Semarang. Polresta Magelang ungkap 29 kasus narkotika dengan melibatkan 35 tersangka usia produktif. Saya Sylvie Ansori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Pengurus Besar Padel Indonesia PBPI Jawa Tengah menyiapkan Jateng Padel Championship. Rencana turnamen tersebut disampaikan usai suksesnya penyelenggaraan sirkuit nasional Sirnas Padel di Kota Semarang. Berikut laporan Lukis Tiawan.
4: Kami pun juga akan membentuk satu turnamen satu lagi untuk persiapan itu. Yang mana nanti akan
5: Ketua Pengurus Besar Padel Indonesia Jawa Tengah PBI Jateng Arganto Wibowo mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan agenda turnamen baru bertajuk Jateng Padel Championship sebagai upaya memperkuat pembinaan dan perkembangan olahraga padel di wilayah Jawa Tengah. Rencana turnamen tersebut disampaikan usai suksesnya penyelenggaraan sirkuit nasional atau Sirnas Padel di Kota Semarang yang berlangsung meriah dan mendapatkan dukungan luas dari pemerintah daerah. Menurutnya, perkembangan olahraga padel di Jawa Tengah menunjukkan tren positif, terlihat dari tingginya antusiasme peserta dalam turnamen nasional yang digelar di Semarang. Dari total 800 peserta, 400 peserta dari Jawa Tengah berasal dari kategori amatir yang turut meramaikan kompetisi. Arganto mengatakan pembinaan atlet muda di Jawa Tengah juga mulai menunjukkan hasil yang membanggakan. Selain menyiapkan Jateng Padel Championship, PBPI Jateng juga mulai fokus menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang akan digelar pada November mendatang. PBPI Jateng akan mempersiapkan atlet terbaiknya dari kabupaten dan kota se-Jawa Tengah untuk menghadapi ajang tersebut.
4: Sebentar lagi akan ada Porprov di bulan Oktober. Kami juga akan mempersiapkan seluruh atlet baik di kota kabupaten. Kami pun juga akan membentuk satu turnamen satu lagi untuk persiapan itu, yang mana nanti akan bernama Jateng Padel Championship. Yaitu nanti kurang lebih seperti Sirnas, tapi akan kami rumuskan ulang akan seperti apa sistem pertandingannya, sistem permainannya. Jadi ditunggu untuk tanggal mainnya, nanti Jawa Tengah punya acara seperti ini.
5: Terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Padel Indonesia PBPI Galih Kertasasmita menyebut tahun 2026 menjadi momentum penting bagi perkembangan olahraga padel nasional. Pasalnya Indonesia akan menghadapi sejumlah agenda internasional besar sekaligus menyiapkan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Galih mengatakan PBPI saat ini tengah fokus melakukan pembinaan dan penjaringan atlet melalui berbagai turnamen nasional yang digelar di sepanjang tahun ini. Galih menjelaskan ada 3 agenda besar internasional, utamanya yang diikuti Indonesia di tahun 2026, yakni Asian Games yang dijadwalkan berlangsung September hingga Oktober mendatang. Setelah itu atlet padel Indonesia akan menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia yang digelar Federasi Internasional Padel.
6: Bayangin aja ada 3, nantinya yang sekarang main ini tuh sudah masuk ke dalam long list saya untuk Seleknas nanti. Nah, dari Seleknas ke Platnas. Nah, artinya kami melaksanakan ini semua ini untuk persiapan event-event internasional besar ini. Termasuk tentunya kalau mereka siap, ya pasti sudah masuk ke listnya Pemprov-Pemprov yang akan main di PON 2028 nanti.
5: Galih menambahkan seluruh program pembinaan yang dijalankan PBPI saat ini juga diarahkan untuk membentuk fondasi tim menuju PON 2028. Atlet-atlet yang menunjukkan performa terbaik di level nasional dan internasional akan dipersiapkan menjadi bagian dari kontingen daerah pada ajang tersebut. Lukis Tiawan laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Piala Dunia menjadi pendorong utama kebangkitan sepak bola nasional. Berikut laporan Agus Herianto.
7: Nah, itu harus promosi yang gencar supaya demam Piala Dunia ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
8: Pendengar, penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Piala Dunia memiliki peran sangat besar sebagai pendorong utama kebangkitan sepak bola di Indonesia. Ajang ini bukan sekedar pertandingan, melainkan tonggak yang mampu menggerakkan perubahan menyeluruh. Hal itu dikatakan pengamat sepak bola Hamdani. Lebih lanjut, dampak positif bagi kebangkitan nasional yakni meningkatkan kualitas kompetisi dan pembinaan, yakni adanya target menghadapi ajang tertinggi dunia memaksa perbaikan sistem pembinaan usia dini, peningkatan kualitas liga, serta penyempurnaan metode pelatihan yang lebih modern dan standar internasional.
2: Dengan konsep baru yang 48 tim, ini semakin menarik. Karena apa? Piala dunia itu tidak lepas dari drama-drama. Tentu tim yang besar akan gampang mengalahkan tim kecil. Contohnya, juara bertahan kemarin Argentina kalah sama Saudi Arabia. Oh, siapa yang menyangka? Ya. Dengan banyaknya tim ini, semakin banyak drama, semakin banyak pertandingan, semakin menarik. Tetapi ada catatannya, pemain juga harus menjaga kondisi.
9: Lebih motivasi untuk latihan, untuk lebih semangat berlatih, dan untuk mencapai cita-cita mereka menjadi pemain profesional itu lebih tinggi.
8: Sedangkan Direktur SDM dan Umum LPP RRI, Dedi Suparman, mengatakan Piala Dunia merupakan perhelatan sepak bola di dunia. Dengan Presiden menunjuk TVRI sebagai media official, diharapkan RRI sinergitas dan mendukung siaran Piala Dunia di TVRI. Selain itu, RRI dan TVRI harus gencar promosi adanya pesta sepak bola di tahun ini.
7: Ini kan perhelatan besar ya. Dalam rangka tentu saja menunjang program-program negara, Pak Presiden telah memberikan amanah yang luar biasa kepada TVRI sehingga mendapat license soal Piala Dunia. Nah, RRI juga harus memberikan, membuka ruang yang seluas-luasnya bersinergi dengan TVRI bagaimana perhelatan akbar Piala Dunia ini itu benar-benar punya aspek kebermanfaatan yang besar bagi masyarakat dan bangsa kita.
8: Menurutnya, Piala Dunia membangkitkan kembali antusiasme masyarakat secara luas, meningkatkan dukungan terhadap tim nasional, serta menumbuhkan rasa bangga dan persatuan bangsa yang turut mendorong kemajuan olahraga. Sementara meskipun gagalnya Indonesia di kancah Piala Dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal kebangkitan yang berkelanjutan. Keberhasilan di ajang ini akan menjadi landasan kuat agar sepak bola nasional dapat terus bersaing di tingkat Asia maupun dunia di masa mendatang. Agus Heranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran FIFA World Cup 2026 bukan sekedar pesta sepak bola dunia, namun juga menjadi panggung besar yang mampu menggerakkan ekonomi, menjadi topik editorial pagi ini. Naskah ditulis redaktur senior Vetika Andriani, dibacakan oleh Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
10: Dengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Gelaran FIFA World Cup 2026 bukan sekedar pesta sepak bola dunia. Ajang ini juga menjadi panggung besar yang mampu menggerakkan ekonomi, membangkitkan industri, sekaligus memperkuat identitas dan optimisme sebuah bangsa. Bagi Indonesia, momentum Piala Dunia seharusnya tidak berhenti pada euforia menonton pertandingan atau dukungan kepada tim favorit. Cara pandang seperti itu terlalu sempit dan membuat Indonesia terus berada di posisi penonton, bukan pelaku utama dalam ekosistem sepak bola global. Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola memiliki daya ungkit luar biasa terhadap sektor industri, mulai dari industri penyiaran, merchandise, kuliner, transportasi hingga teknologi digital, bergerak bersamaan mengikuti antusiasme publik. Indonesia sebenarnya memiliki modal kuat melalui kekayaan budaya dan destinasi wisata yang beragam. Di sisi lain, ekonomi kreatif memperoleh ruang pertumbuhan yang sangat luas. Konten digital, desain jersey, musik, film dokumenter, animasi, hingga produk lokal bertema sepak bola dapat berkembang menjadi industri bernilai tinggi. Anak-anak muda kreatif Indonesia tidak kekurangan ide, tetapi sering kehilangan dukungan ekosistem dan keberpihakan kebijakan. Karena itu, momentum Piala Dunia harus dibaca sebagai alarm kebangkitan nasional sepak bola Indonesia. Kebangkitan tidak cukup hanya lewat pembangunan stadion atau perekrutan pemain naturalisasi. Yang lebih penting adalah membangun pembinaan usia muda, kompetisi sehat, tata kelola transparan, dan industri olahraga berkelanjutan. Pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya soal siapa juara di lapangan. Lebih besar dari itu, Piala Dunia adalah tentang bagaimana sebuah bangsa memanfaatkan olahraga untuk membangun harga diri, memperkuat ekonomi, dan membuka masa depan generasi muda. Dan peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum pembenahan kebangkitan sepak bola nasional kita. Sekian komentar.
0: Kita beralih ke informasi lain. Wali Kota Agustida resmi lantik Hendy Prianto sebagai Sekda Kota Semarang. Sebelum dilantik, Hendy Prianto dinyatakan meraih nilai tertinggi dalam seluruh rangkaian seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama Sekretaris Daerah Kota Semarang. Berikut laporan Rahma Purwanto.
11: Dan sambil berjalan kita akan memperkenalkan tantangan-tantangan yang ada di
12: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng resmi melantik Hendy Prianto sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Semarang Senin 18 Mei 2026 setelah dinyatakan meraih nilai tertinggi dalam seluruh rangkaian seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Kota Semarang yang berlangsung selama 3 bulan sejak Februari 2026. Agustina menegaskan penetapan tersebut dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa intervensi. Ia menambahkan sekda definitif akan langsung dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah strategis, antara lain percepatan penanganan banjir dan genangan, pengawalan pelaksanaan MTQ tingkat nasional agar kawasan Simpang 5 bebas banjir, integrasi layanan digital Semarang dalam genggaman, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah untuk menurunkan angka stunting, kemiskinan, dan putus sekolah.
11: Dan sambil berjalan kita akan memperkenalkan tantangan-tantangan yang ada di Kota Semarang. Tantangan positif yang hari ini harus dijawab dan mungkin akan menjadi keunggulan dari Pak Sekda kita adalah karena dia itu Kepala Bapenda di sana dan menjadi Kepala Bapenda yang sangat berprestasi di tingkat nasional. Sehingga kalau Kota Semarang mau meningkatkan PAD dengan menutup kebocoran yang ada, dengan optimalisasi berbagai macam intensifikasi dan lain sebagainya, saya kira ini akan menjadi hal yang cukup bisa direalisasi.
12: Hendy Prianto mengaku berkomitmen untuk menerjemahkan visi misi kepala daerah khususnya dalam mendongkrak pendapatan asli daerah PAD dan menangkap peluang investasi yang masuk. Hendy mengatakan bahwa pemahaman mendalam terkait visi misi Wali Kota Agustina dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin telah ia tuangkan sejak dalam tahapan seleksi makalah lalu.
13: Adapun tugas saya yang pertama tadi sudah bukan pertama ya, tapi sudah cukup banyak yang diserahkan oleh Bu Wali tadi dan tugas Sekda sebagai konduktor untuk mengorkestrasi PPD sehingga bagaimana menjabarkan, menjalankan secara efektif, efisien visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD.
12: Sementara terkait tantangan alam seperti bencana banjir yang sempat

0: Kabupaten Batang terus dilaksanakan secara bertahap di tiap desa dan kelurahan. Salah satunya KDMP Pasukaran, selain bangunan yang sudah berdiri dan sarana-prasarana yang terus dilengkapi, juga menghadirkan pelaku UMKM agar membantu menghidupkan perekonomian setempat. Sejumlah sarana-prasarana seperti rak dan etalase hingga ruangan untuk kegiatan jual-beli pun telah disiapkan, termasuk armada angkut. Kepala Desa Pasukaran Azizin terus memantau progres KDMP, mulai dari perekrutan petugas apabila koperasi dibuka.
1: UMKM itu kami di sekitar lokasi koperasi Merah Putih akan menyiapkan beberapa UMKM yang nantinya bisa untuk dagang di sekitar koperasi Merah Putih. Di antaranya kita akan harapannya di setiap koperasi Merah Putih itu kita akan kerjasama dengan desa yang lain untuk bisa mendirikan kopi tubruk Nusantara.
2: Apa itu, Pak?
1: Kopi tubruk Nusantara Merah Putih, yaitu jualan kopi yang dari beberapa provinsi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bali, Aceh, dan sebagainya.
2: Itu sudah siap loh.
1: Sudah siap dan sudah terlaksana atau sudah jualan di koperasi Merah Putih di siapa sekarang?
2: Mulai kapan, Pak?
1: Sudah berjalan sekitar sudah setengah bulan, dua minggu, dan bukanya mulai jam 5 sore sampai malam.
0: Di sisi lain, pengelola KDMP Pasukaran kini sedang mengoptimalkan produk kopi dari berbagai wilayah yang segera dijajakan di Warung Kopi Nusantara yang letaknya bersebelahan. Sementara pengelola angkringan, Selamat, mengaku ia bersyukur karena kini memiliki kesibukan untuk berbisnis angkringan. Setiap malam ia membuka angkringan dengan menu-menu tradisional dengan harga yang merakyat.
3: Kalau siang biasa kontrol di sini, miling.
2: Terus sambil tugas jaga
3: ya,
2: sini.
3: Tugas pergi.
2: Kalau malam
3: jualan angkringan.
2: Tuh berarti jualannya apa sih, Mas?
3: Ya bermacam-macam, sate, jahe susu, jahe biasa dan sebagai macam-macam banyak lah, nasi kucing.
0: Para pelaku UMKM berharap KDMP Pasukaran segera dibuka agar roda perekonomian di desanya makin berputar kencang dengan banyaknya konsumen yang mampir membeli kopi dan makanan ringan di warung angkringannya. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo menemukan sejumlah pelanggaran serius pada operasional SPPG Meranti. Pelanggaran meliputi ketiadaan izin bangunan hingga pembuangan limbah cair langsung ke selokan tanpa pengolahan. Berikut laporan Agus Sulistia.
5: Sehingga nanti pelaku usaha ini mempunyai perizinan berusaha yang legal, hingga ketika ada terjadi permasalahan di belakang hari tidak menjadikan suatu hal yang berisiko atau menyebabkan kerugian bagi masyarakat.
6: Pendengar, PPG Meranti yang berlokasi di Dusun 3, Kelurahan Meranti, Kecamatan Purworejo, sebelumnya menjadi sorotan publik setelah ditemukan benda mirip ulat pada menu MBG yang disajikan di SMP Negeri 2 Purworejo. Hasil pemeriksaan Dinas PUPR menunjukkan SPPG tersebut belum memiliki persetujuan bangunan gedung maupun sertifikat layak fungsi. Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Purworejo, Rizky Hozari, menegaskan hingga saat ini belum ada satupun SPPG MBG di Purworejo yang mengantongi izin tersebut.
5: Jadi untuk SPPG Meranti, jadi di sistem kami yang memasukkan permohonan itu ada 9 SPPG. Untuk SPPG Meranti belum masuk ke dalam sistem informasi bangunan gedung. Jadi SPPG Meranti belum mengajukan permohonan persetujuan bangunan gedung maupun sertifikat layak fungsinya. Ini yang masih proses ada 9 dan belum ada yang kita mengeluarkan untuk persetujuan bangunan gedung maupun sertifikat layak fungsi.
6: Sementara dari sisi lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup menemukan SPPG Meranti belum memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Kepala DLH Kabupaten Purworejo, Wiyoto, menyebut pelanggaran ini masuk kategori paling mencolok dari hasil pemantauan 52 titik dapur SPPG MBG se-Kabupaten Purworejo per Januari 2020.
7: Sebenarnya kan program ini maksudnya kan baik, tapi jangan sampai menjadi dampak bagi masyarakat di sekitarnya.
8: SPPG Meranti di catatan kami belum memiliki IPAL, kemudian kita masih dialirkan ke selokan di belakang bangunan. Ini kondisi per Januari kemarin belum ada tempat sampah yang beratap.
7: tapi dia untuk sampah dibuang oleh pihak ketiga kerjasama dengan pihak ketiga.
9: Baik Dinas PUPR maupun DLH menyatakan proses pembinaan dan pengawasan terhadap SPBG Meranti masih berlangsung. Pengawasan perizinan berada di bawah koordinasi Bupati Purworejo melalui

0: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Purworejo Agus Sulistya RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Salatiga kini memiliki ikon pariwisata baru yang menawarkan wisata sejarah mendalam. Pemerintah setempat telah menghadirkan kawasan terpadu yang merangkum memori kolektif perjuangan pahlawan lokal. Selengkapnya dilaporkan Eka Gunadarma Sakti.
2: Di tempat ini memang dijadikan nanti sarana edukasi untuk anak cucu kita ke depan biar mereka ingat bahwa dari perjuangan mereka kita bisa merdeka.
3: Kota Salatiga kini memiliki ikon pariwisata baru yang menawarkan wisata sejarah mendalam. Pemerintah setempat telah menghadirkan sebuah kawasan terpadu yang merangkum memori kolektif perjuangan pahlawan lokal. Inisiatif ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat nasionalisme, khususnya bagi generasi muda. Pasalnya, banyak pahlawan besar bangsa yang ternyata lahir asli dari Salatiga, namun sejarah tersebut belum banyak diketahui publik.
2: Oke, ini adalah Taman Wisata Sejarah Salatiga yang biasa disebut dengan TWSS, yang tema utamanya adalah mengenang kembali pahlawan-pahlawan yang asli dari Salatiga.
3: Di lokasi yang berjarak sekitar 2 km dari pusat kota ini, pihak pengelola telah mendirikan sejumlah monumen pahlawan nasional. Pengunjung dapat melihat langsung patung-patung tokoh bersejarah beserta keterangan lengkapnya. Hal ini membuktikan tingginya kontribusi warga Salatiga dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Jadi, sebagai perwujudan yang sudah ada, di sebelah sana itu ada 3 patung. 3-3-nya adalah kelahiran Salatiga. Kalau mau tahu siapa saja, boleh datang ke sini dan lihat di sana ada keterangannya, ada namanya. Salah satunya adalah Adi Sucipto.
3: Mengusung konsep miniatur kota Salatiga, kawasan sejarah ini tidak hanya menyajikan monumen pahlawan. Pemerintah kota Salatiga terus mengembangkan dan melengkapi lokasi tersebut dengan berbagai representatif kebudayaan lokal. Masyarakat dan institusi pendidikan dapat langsung mengunjungi kawasan wisata edukasi ini sebagai rujukan utama untuk mengenal lebih dekat asal-usul dan sejarah berdirinya kota Salatiga. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polresta Magelang berhasil mengungkap 29 kasus penyalahgunaan narkotika. Dari 29 kasus tersebut, polisi menangkap 35 tersangka yang mayoritas berasal dari kelompok usia produktif. Berikut laporan Widya Cahyono.
4: Sebanyak 29 perkara narkotika.
5: Sepanjang 5 bulan terakhir, Polresta Magelang berhasil mengungkap 29 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan. Dari 29 kasus tersebut, polisi menangkap 35 tersangka yang mayoritas berasal dari kelompok usia produktif. Kapolresta Magelang, Kombespol Herbin Gerdwawiyata Jaya Sianipar, kemarin mengatakan, sepanjang Januari hingga pertengahan Mei ini, Polresta Magelang berhasil mengungkap 29 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan. Selain itu, pihaknya berhasil menangkap 35 tersangka yang mayoritas berasal dari kelompok usia produktif. Sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan, ya rindu paling banyak, sebanyak 29.519 butir dengan 14 kasus dan 17 tersangka. Disusul tersangka penyalahgunaan sabu sebanyak 12 kasus dengan 13 tersangka dan tembakau sintetis sebanyak 4 kasus dengan 4 tersangka.
4: Selama tahun 2026 ini, bulan Januari sampai dengan Mei 2026, jajaran Satres Narkoba Polresta Magelang ini telah mengungkap sebanyak 29 perkara. 29 perkara narkotika dan obat-obat berbahaya.
5: Kasatres Narkoba Polresta Magelang AKP Tri Widaryanto mengatakan para tersangka dalam menjalankan transaksinya secara terputus menjadi modus dominan dalam peredaran narkoba di Kabupaten Magelang. Dari keseluruhan perkara tersebut, sebanyak 17 kasus telah memasuki tahap 2 atau dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Sementara 12 lainnya masih dalam proses penyidikan.
6: Baik, untuk pelaku yang kita amankan, ada beberapa tersangka yang residivis rata-rata. Dia sudah berhenti, namun dia mengedarkan lagi. Seperti sabu rata-rata mereka bukan hanya pertama kali, tapi juga sudah residivis.
5: Adapun barang bukti sabu yang berhasil diamankan seberat 255,44 gram, tembakau sintetis 71,07 gram, serta pil Yarindu sebanyak 29.519 butir. Sedangkan peredaran narkoba tersebut tersebar di 15 dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang. Widya Sayono melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pertanian Kota Semarang melakukan pengawasan hewan kurban jelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
7: Untuk ketersediaan hewan kurban di Kota Semarang, insya Allah masih aman.
8: Dinas Pertanian Kota Semarang memastikan tren masyarakat Kota Semarang untuk berkurban terus meningkat. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, Sotiah, mengatakan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi yang aman. Pihaknya juga menerjunkan tim untuk melakukan pengawasan hewan kurban mulai saat penjualan hingga penyembelihan hewan kurban. Hal itu menurutnya untuk memastikan hewan kurban yang dijual di Kota Semarang merupakan hewan kurban yang sehat.
7: Bahwa untuk ketersediaan hewan kurban di Kota Semarang insya Allah masih aman lah. Terkait dengan pengawasan yang kami lakukan, bahwa nanti Dinas Pertanian Kota Semarang kami akan menerjunkan tim pengawasan yang di lapangan. Jadi pengawasan kegiatan Idul Kurban ini tidak hanya kita lakukan pada saat sekarang, tetapi nanti sampai pada saat penyembelian hewan kurban.
8: Sotiah beberapa waktu lalu menjelaskan, pihaknya terus mengantisipasi peredaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan dengan menerjunkan tim ke lapangan baik di tingkat peternak maupun di pedagang, termasuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak. Sotiah juga menerangkan, pihaknya juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sehat. Sementara itu, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia LPPOM MUI Jawa Tengah Profesor Dr. Ahmad Rofiq mengatakan, masyarakat juga diminta memperhatikan faktor kehalalan dalam menyembelih hewan kurban dengan tetap memperhatikan kesejahteraan hewan.
9: Kalau kalian menyembelih hewan, maka sembelihlah secara baik, gitu. Fa'ahsinul kitlata, itu ya, mulai dari pisaunya harus tajam, menyebut asma Allah, atau biasanya kan itu disebut dengan bismillah, diniatkan untuk siapa kurban dilakukan.
8: Lebih lanjut, Prof. Rofiq menjelaskan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah, serta Majelis Ulama Indonesia telah banyak memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi bagi juru sembelih halal atau juleha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Pagi edisi hari ini. Saya Sylvian Sori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Semarang.
10: Pro 1 RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT, IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang baru bergabung ya melalui FM 89 atau melalui RRI Digital pagi hari ini. Halo, kabarnya gimana? Mataharinya cukup bersinar cerah. Jadi aktivitas Anda pagi hari ini juga akan nyaman, pendengar. Tapi apakah seharian ini kita akan ditemani hangatnya matahari atau malah sebaliknya? Kita pantau dulu ya untuk mengawali jumpa kita bersama perakirawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Ada Rizka, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik, sehat, Mbak Rizka?
1: Ya, sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mbak Rizka, kalau pagi ini di Ahmad Yani masih cukup cerah, apakah seharian ini akan seperti ini atau gimana? Silakan selengkapnya.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 20 Mei 2026 untuk jam 7 pagi hingga jam 7 petang. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti berpotensi hujan ringan hingga sedang. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti berpotensi hujan ringan hingga sedang. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat dengan durasi singkat yang dapat disertai petir dan angin kencang yang berpotensi terjadi di daerah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Dan perlu diwaspadai potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung dan sambaran petir. Untuk informasi tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,1 sampai 0,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih informasinya Mbak Rizka. Nanti kami update kembali. Selamat pagi. Demikian tadi pendengar informasi dari perakirawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang ya. Anda tentu bisa juga lengkapi kebersamaan Pro 1 RRI Semarang, update juga informasi cuaca dan arus lalu lintas di sekitar Anda. Sampaikan di 0816666886.

Pernahkah Anda membayangkan ada sungai yang mengalir di bawah laut? Kedengarannya seperti dongeng, tetapi fenomena ini benar-benar ada. Di beberapa titik laut dalam, terutama di sekitar Teluk Meksiko, yang dikenal sebagai Cenote Angelita di Semenanjung Yucatan. Para peneliti menemukan aliran air yang bergerak seperti sungai, lengkap dengan tebing, dasar, bahkan arus yang teratur. Bedanya, air sungai bawah laut ini jauh lebih asin dan lebih padat dibandingkan air laut sekitarnya. Karena perbedaan kadar garam itulah, alirannya terlihat jelas, seolah-olah ada sungai kecil yang memisah dari lautan luas. Yang menarik, di dasar aliran itu sering ditemukan kabut tipis seperti asap. Itu bukan sihir, melainkan campuran gas dan sedimen yang terangkat dari dasar laut. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa laut tidak hanya luas di permukaan,

Mendengar pagi hari ini olahraga apa mungkin yang Anda lakukan ya? Mumpung nih mataharinya enak untuk diajak kerjasama, bisa mengucurkan keringat, bisa membuat Anda lebih semangat untuk bekerja. Ini mumpung masih jam 7, yang kerjanya jam 8, masih ada waktu 30 menit kali ya untuk olahraga-olahraga ringan. Biasanya memang yang paling murah, ini ngomongin olahraga paling murah ya, beda dengan outfit, ya kan? Jadi lari itu adalah opsi olahraga paling murah kalau tidak jadi ajang pamer outfit ya kan. Jadi hanya bermodalkan niat dan tekad saja untuk berolahraga pagi, jogging pagi itu paling menyenangkan. Atau mungkin Anda adalah tim yang suka berolahraga mandiri di rumah ya kan. Yoga, pilates dengan bekal YouTube itu juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan pagi hari. Atau mungkin yang suka bersepeda ya kan, bisa sambil ke kantor sambil bersepeda, tuh kan pilihannya banyak. Jadi sebetulnya sesibuk apapun, semager apapun, kalau kita memikirkan masa depan ya kan, kita tidak perlu merogoh kocek lebih dalam untuk bisa berolahraga, karena pilihannya ada banyak nih pendengar. Ada pilih yang mana? Kalau saya sih kebetulan suka lari, tapi gak lari pagi ya. Kalau lari pagi nanti gak nemenin pendengar dong. Sukanya lari sore ya kan. Atau mungkin pagi bisa kalau di saat libur. Apakah kita akan berlari bersama pendengar? Boleh, nanti kita kapan-kapan janjian ya pendengar ya. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

Pendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia ya. Nanti ada juga informasi haji yang sudah dirangkum oleh reporter kami, pendengar di seluruh Indonesia juga. Pokoknya lengkap kita update semuanya, jadi jangan ganti channelnya, tetap bersama kami.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM, PPKF, rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke KMPPKF kepada DPR gitu?
4: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
1: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh